0: pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
0: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
2: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
0: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 30 jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kelompok jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat.

0: maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan Haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI berselawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
2: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bejuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bejuri.
3: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
2: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
4: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian

0: Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori risti. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
1: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
0: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Randi Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung lompat ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
9: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Eh, Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga, ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken!
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Oke, baik, kembali selamat pagi pendengar. Kita lanjutkan untuk Manado pagi ini ya, seperti biasa untuk melengkapi semangat Anda di pagi ini. Cuaca semakin cerah ya, semoga secerah rencana Anda juga untuk dijalankan ya di hari ini. Sedangkan musik informasi spesial, kembali siap hadir lagi menemani aktivitas Anda sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Sekali lagi untuk ya pencinta sepak bola ya, jangan lewatkan nanti hari ini, oh bukan hari ini ya, besok pagi ya, besok dini hari jam 1 itu Argentina versus Austria, kemudian jam 5 paginya Prancis versus Irak. Oke, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, dunia ini memang indah ya, bukan karena selalu memberikan kemudahan ya, tapi karena menawarkan begitu banyak kemungkinan untuk kita semua. Ya. Oke, baik pendengar, terkait dengan bantuan atensi dari Kemensos, ya, di mana pendengar Kementerian Sosial melalui Sentra Tumoto Manado menegaskan bahwa program asistensi rehabilitasi sosial atau atensi itu punya pola penyaluran yang berbeda ya kalau dibandingkan dengan bantuan sosial reguler ya seperti PKH, BPNT. Dan program atensi ini diberikan tentu berdasarkan hasil asesmen individu ya, bukan dibagikan secara merata ya untuk setiap keluarga. Seperti disampaikan oleh pekerja sosial pertama Sentra Tumoto Manado, ya Astuti, ya bahwa setiap bantuan dalam program ini tentu ditentukan oleh proses penilaian ya terhadap kondisi penerima manfaat di lapangan. Ya, dan tidak ada penyaluran yang dilakukan itu tanpa melalui tahapan verifikasi. Program atensi juga menyasar ke kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4 yang mencakup kelompok sangat miskin ya ataupun hingga rentan miskin ya dengan berbagai bentuk layanan mulai dari lansia, penyandang disabilitas, anak hingga kelompok rentan lain termasuk korban TPPO. Ya, jadi program bantuan atensi ini tidak diberikan secara sama rata ya, tapi disesuaikan dengan hasil asesmen masing-masing dari penerima manfaat di lapangan. Oke, masih ada informasi menarik lainnya siap saya hadirkan ya untuk melengkapi semangat Anda di pagi ini ya. Sambil terus merencanakan ataupun melaksanakan ya tugas-tugas aktivitas di hari ini ya. Semoga Anda tentu bisa mengambil keputusan yang tepat ya. Jangan sampai salah lah. Iya, masih di Manado pagi ini pendengar. Saya siap temani Anda ya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Wah, akhirnya bonus aku bulan ini masuk juga.
1: Cie-cie, yang baru dapat bonus dari bos.
0: Iya nih, puji Tuhan, aku juga gak nyangka.
1: Terus, rencana bonusnya mau diapain nih?
0: Ya, mau kemana lagi? Shopping-shopping lah, ke salon, beli baju, beli sepatu, beli...
1: Jangan beli itu terus. Mending uangnya kamu tabung aja. Atau kamu jadiin investasi.
0: Hah? Nabung? Investasi? Untuk apa? Uang kan kalau habis bisa dicari lagi.
1: Iya sih, uang bisa dicari lagi. Tapi kamu mau sampai masa tua kamu cari uang terus. Itu sama aja, kamu dikerjain sama uang, tahu?
0: Dikerjain sama uang? Maksudnya?
1: Maksudnya, sampai kapan kita bisa cari uang terus? Apalagi usia kita kan semakin bertambah. Energi dan kemampuan kita pasti akan semakin berkurang. Justru, selagi kita masih bisa produktif, kita belajar berinvestasi aja dulu dari sekarang. Selain investasi uang, kita kan bisa investasi properti seperti barang, emas, atau rumah.
0: Untungnya apa coba investasi?
1: Ya banyaklah untungnya. Selain menghindari kita dari hutang, investasi jadi jaminan hidup kita di masa tua. Dan dengan punya investasi, itu bisa meningkatkan taraf hidup kita.
0: Kamu benar juga ya. Dengan kita berinvestasi, kita nggak akan khawatir kehidupan kita ke depan.
1: Yap, betul. Sekarang udah paham kan?
0: Iya, paham.
1: Bunyi apaan tuh?
0: Oh, ada WhatsApp masuk. Sebentar ya. Waduh, baju dan tasnya bagus-bagus nih. Coba deh kamu lihat.
1: Yah, kebaya lagi deh.
0: Ya enggak lah, kan uangnya mau aku buat investasi.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik pendengar, ya demikian ada meniti hutan cemara. Ya dari Katon Bagaskar kembali sudah melengkapi pagi Anda. Lagu ini saya hadirkan ya karena sehubungan dengan peringatan Hari Hutan Hujan Sedunia hari ini ya, diperingati setiap 22 Juni. Ya, peringatan yang pertama kali dicetuskan oleh organisasi Rainforest Partnership di tahun 2017. Dan hutan hujan tentu punya peran besar ya untuk menjaga keseimbangan lingkungan dunia. Ya, karena ekosistem tersebut bisa membantu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Dan selain itu juga menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna. Ya, karena itu pendengar, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia, ya, yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Iya, namun pendengar, ternyata ada ribuan pulau kecil yang terancam tenggelam ya di Indonesia. Yang tentu bukan lagi sekedar peringatan bagi para ilmuwan. Nah, pemerintah menyebut bahwa dampak krisis iklim kini telah menjadi kenyataan dan berpotensi memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran. Seperti disampaikan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono bahwa sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia diperkirakan tenggelam pada tahun 2050. Ya, ini akibat kenaikan permukaan air laut juga. Iya, sebanyak 115 pulau berukuran sedang diperkirakan mengalami nasib serupa juga ya pada. Iya, sebagian negara kepulauan dan Indonesia menghadapi berbagai resiko iklim termasuk banjir, tenggelamnya pulau kecil ya, belum lagi kenaikan permukaan air laut. Nah, hampir 60% populasi Indonesia saat ini tinggal di kawasan pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim. Dan kondisi ini pun membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi resiko tinggi terhadap mobilitas penduduk akibat bencana iklim.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Oke, baik pendengar, sudah di penghujung untuk Manado pagi hari ini ya. Untuk pengolahan saya coba berbagi dulu informasi terakhir ya untuk Anda terkait dengan fenomena El Nino. Iya, pendengar. Iya, seperti informasi yang sudah Anda dengarkan tadi pagi juga ya bersama BMKG bahwa fenomena El Nino itu datangnya lebih cepat untuk wilayah Sulawesi ya, bagian timur ya. Masyarakat diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat ya guna mencegah gangguan kesehatan akibat fenomena El Nino. Paparan panas yang berlebih ya tentu bisa menyebabkan kehilangan cairan. Ya, karena itu penggunaan masker disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan. Ya, apalagi yang akan beraktivitas di luar ruangan. Ya, dengan perlindungan ekstra diperlukan agar tentu tidak mudah terkena dampak heat stroke ya maupun dehidrasi. Dan rasa haus tentu tidak boleh diabaikan ya, kebutuhan cairan tubuh harus segera dipenuhi. Dan edukasi penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas juga tentu perlu ditingkatkan. Ya, penyampaian informasi bisa dilakukan juga melalui metode edukatif ya, seperti misalnya bercerita agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dan dalam kondisi kemarau panjang yang disertai hujan sesekali ya, genangan air juga itu bisa memunculkan potensi menjadi sumber penyakit. Karena itu kebersihan lingkungan juga tetap perlu dijaga.

Oke, baik, pergi akhirnya tulus dengan manusia-manusia kuat ya. Tuntaskan untuk pengolahan saya di kesempatan edisi siar hari ini, Senin 22 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk atensinya dan sekali lagi jangan lewatkan untuk pesta bola ya. Besok jam 1 dini hari, ini dari Argentina versus Austria ya. Main di Stadion Dallas di fase grup J. Kemudian pada jam 5 pagi besok kami siarkan secara langsung juga Prancis versus Irak ya di fase grup I, main di Stadion Philadelphia. Terima kasih untuk atensinya yang tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya Michael yang bertugas, undur pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan sampai God tim ke rumah Pacita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
1: Di tali ini, di lingkungan Pacita, jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya toh, buat orang semua pengguna jalan.
2: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
1: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan lupa aku ambek, wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, kembali dari Jalan Radio nomor 1 Gedung RRI. Bahagia sekali Novi kembali menyapa Anda semua untuk kebersamaan kita di pagi jelang siang ini. Seperti biasa, akan ada lagu-lagu penyemangat untuk menemani Anda di perjalanan, di kantor yang sudah bertugas ataupun yang masih di rumah. Semuanya semoga tetap menyenangkan saja. Akan ada Hello RRI, siap-siap saja yang ingin mengeluhkan, ingin menyampaikan sesuatu. Di line telepon kami, SMS dan WA, kami tunggu di 0821-9583-5080. Jika mengalami kendala, keluhan yang terjadi, boleh Anda sampaikan.

bersama kami di Halo RRI 1 jam ke depan sampai di jam 11 nanti ya. Cuaca cerah untuk Kota Manado dan sekitarnya, lumayan berangin, kencang, sedikit kencang, tidak mengurangi semangat Anda untuk

0: sudah terlambat.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: udah 26 menit lepas dari jam 10 waktu di studio. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di RRI Program Satu Manado, yang mendengarkan kami via streaming di RRI Digital juga. Selamat mendengarkan. Selamat melakukan aktivitas di awal pekan ini, di hari Senin, meskipun tanggalnya udah mulai mulai menurun begitu ya, sudah mulai tanggalnya sudah mulai tua. Kok tua? Sudah mulai banyak tanggalnya. Sudah tanggal 22 di bulan Juni 2026. Dan semoga tetap terjaga saja stamina dan aktivitas yang Anda lakukan, meskipun cuaca di luar untuk Kota Manado dan sekitarnya sudah mulai sepertinya berangin lumayan kencang untuk di studio Tikala dan sekitarnya, mungkin di tempat Anda juga. Hati-hati saja, apalagi musim panas juga sudah mulai sepertinya. Ada beberapa tragedi juga atau kejadian di Kota Manado dan sekitarnya, yaitu kebakaran rumah yang terbakar karena ditinggal, ataupun mungkin lupa mematikan listrik begitu, meninggalkan rumah, terjadi korslet, ataupun juga tidak mematikan peralatan konfor, peralatan memasak begitu, sehingga menyebabkan kebakaran di beberapa tempat di Kota Manado dan sekitarnya ya. Jadi untuk Anda yang akan meninggalkan rumah ataupun ada memasak di dapur, selesai memasak dicek lagi sudah dimatikankah konfor Anda, ataupun ada peralatan-peralatan elektronik yang bisa menyebabkan terjadinya korsleting, diperbaiki ataupun dicek and recheck lagi agar supaya meminimalisir segala kemungkinan terjadinya kebakaran, seperti beberapa hari ini terjadi kebakaran di daerah Korombasan dan di beberapa tempat yang disebabkan angin juga begitu ya. Angin yang kencang juga bisa menyebabkan semakin cepatnya merembet api, dan begitulah terjadi kebakarannya. Jadi tanda awas untuk Anda semua dimanapun sedang mendengarkan kami, yang mendengarkan Halo RRI hari ini juga, yang ingin berbagi informasi, silakan saja di nomor telepon, SMS dan WA kami di 0821 9583 5080. Hari ini bersama Novi tampung semua keluhan ataupun mengalami beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ataupun melihat kasus-kasus yang terjadi di tempat Anda, boleh sharing bersama kami di Hello RRI untuk edisi hari ini begitu ya. Jadi banyak hal memang yang membutuhkan atensi ataupun diperlukan perhatian khusus mungkin dari pihak pemerintah atau pihak terkait. Terkait layanan publik, boleh ya, Anda mungkin suatu saat sedang melakukan pengurusan berkas apa begitu, terus mengalami kendala, boleh share bersama kami di Hello RRI untuk edisi hari ini ya. Kemudian juga ada mungkin beberapa tempat yang jalannya berlubang, jalannya belum diperbaiki, boleh juga share bersama kami. Hari ini kita ngobrol apa saja yang terjadi permasalahan di tempat Anda, boleh share bersama Novi di sini untuk kebersamaan kita di Hello RRI untuk edisi hari ini. 0821 9583 5080. Novi tunggu untuk ada yang mau berbagi informasi ya. Seperti pelayanan-pelayanan publik di kantor-kantor begitu, apakah sudah berjalan mulus sesuai dengan yang Anda harapkan? Di mana saja pokoknya, jika Anda mengalami kendala, boleh share bersama kami. Ataupun ada yang memerlukan bantuan, mungkin di tempat Anda ada informasi kebakaran, pencurian, kasus-kasus lainnya yang bisa di-share bersama kami, boleh mungkin kita saling membantu untuk menyelesaikan apa yang Anda alami ya. Jadi hari ini Anda yang beraktivitas di tempat tugas, Anda pun yang lagi di perjalanan menuju suatu tempat, lagi mau tugas luar kota mungkin, ataupun keluarga yang ingin melakukan perjalanan keluar kota mumpung anak-anaknya libur begitu ya, sudah memasuki masa libur, jadi ada yang lagi mau keluar kota di siang hari ini dan mengalami beberapa kendala di jalan ataupun melihat beberapa permasalahan di perjalanan, boleh deh share bersama kami di 0821 95 83 50 80. Telepon, WA dan SMS kami layanin ya jika Anda ingin bergabung. Seperti yang sudah tersambung di line telepon kami pagi hari ini, silakan pagi menjelang siang. Halo RRI.
1: Halo RRI, selamat siang
0: Bu. Iya, halo RRI, dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Bapak James di Desa Winorangian ini Bu.
0: Bapak James di Desa Winorangian.
1: Winorangian, Kecamatan Tombatu.
0: Tombatu, lumayan mitra begitu ya. Minahasa Tenggara.
1: Ya, mitra.
0: Gimana cuaca di sana, Pak James?
1: Cuaca di sini cerah, lagi panen padi kan sini, jadi banyak yang
0: buat
1: padi, ada cincin.
0: Begitu
1: cuaca
0: ya?
1: Bagus, bersahabat hari ini.
0: Lagi musim panen, nak lama-lama semua pengucapan berarti di sana, Kang.
1: Ya, puji Tuhan kalau
0: tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Pak James, gimana Pak James, ada yang ingin disampaikan di Halo RRI siang hari ini, silakan.
1: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
0: Iya. Gimana Pak James?
1: Jadi James berterima kasih dulu kepada RRI.
0: Oh iya.
1: Jadi yang Pak James usulkan yang lalu dong, yang di depan pasar. Antara Tombatu dengan Silian di pasar itu, pasar Impres.
0: Di depan pasar
1: sudah
0: yang
1: sudah ada realisasi.
0: Sudah ada realisasi apa itu, jalan yang rusak atau apa?
1: Jalannya rusak kan yang Pak James usulkan yang bulan kemarin.
0: Kong dong sobeking.
1: Sudah direspon.
0: Dong sobeking dong. Supaya ada
1: sementara sekarang tidak alat ya.
0: Puji Tuhan.
1: Melintas kemarin ada alat yang sementara kerja di depan pasar. Ya, terima kasih RRI
0: bantu
1: menghubungi pihak terkait.
0: Baik.
1: Dan jalannya sudah
0: diperbaiki, mulai sedang
1: diperbaiki,
0: diproses.
1: Ke depan mungkin lebih baik lagi.
0: Baik, syukur deh ya. Ada lagi lain?
1: Tinggal yang jalan yang menuju dari antara Tababo.
0: Tababo
1: ke? Di daerah Minahasa Tenggara juga. Tababo menuju ke Poniki dan Maulid, Desa Maulid dan Desa Poniki.
0: Rusak juga di sana jalannya.
1: Iya, Pak James kan ke jalan tersebut. Memang sudah rusak sih.
0: Tababo.
1: Sudah sangat mengganggu di antara Tababo dengan Maulid dan Poniki.
0: Oke. Benar-benar bisa didengar oleh yang terkait.
1: Rusak di daerah Indonesia Tenggara.
0: Baik, Pak James.
1: Ya, semoga ke depan lebih baik lagi dan ada perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum dan kepala daerah dan
0: betul
1: dengan pihak yang terkait,
0: belum
1: memperhatikan lagi
0: betul
1: untuk kemajuan lagi
0: daerah-daerah kami. Benar-benar didengarkan. Itu ya, saja.
1: Terima kasih atas kesempatan.
0: Oke.
1: Itu aja dulu.
0: Sama-sama.
1: Mungkin ada teman-teman mau masuk. Terima kasih atas kesempatan. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih Pak James, terima kasih banyak sudah berpartisipasi di Hello RRI pagi hari ini di Winorangian, Mitra Tombatu ya, lumayan jauh dari kota Manado, sekitar 2-3 jam mungkin perjalanan ke sana ya. Tapi Pak James tadi memberikan apresiasi, terima kasih kepada pihak terkait Dinas PU yang sudah merespon apa yang Pak James sampaikan beberapa waktu lalu terkait jalan di depan pasar di Winorangian. Di sana ternyata sudah terlihat, sudah nampak pekerjaan begitu ya. Jadi sudah mulai diperbaiki, sudah ada alat besar di sana yang dipergunakan untuk memperbaiki jalan rusak di depan pasar yang sempat dikeluhkan Pak James beberapa waktu lalu. Terima kasih Pak James, mudah-mudahan semua jalan-jalan di sana juga teratasi, walaupun dari laporan juga Pak James mengatakan bahwa masih ada juga tempat, salah satunya di Desa Tababo menuju ke Desa apa tadi ya? Setelah Desa Tababo pokoknya menyambung ke desa di sebelahnya yang ternyata di sana juga masih rusak, mengalami kerusakan yang lumayan mengganggu perjalanan masyarakat ke arah sana begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti disampaikan ke pihak terkait jalan di antara Desa Tababo menuju ke desa lainnya di sana masih mengalami kendala jalan yang rusak di sana ya. Oke, terima kasih Pak James. Nanti mudah-mudahan didengar ataupun akan kami sampaikan ke pihak yang terkait begitu ya. Di line telepon sudah tersambung kembali. Silakan. Halo RRI, selamat pagi menjelang siang.
2: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Bu. Dengan siapa di mana ini Ibu?
2: Dengan Ibu Aurina, Tataran 2.
0: Oh, Ibu Aurina, apa kabar Ibu Aurina? Tataran pagi hari ini.
2: Puji Tuhan. Iya, Tataran cuaca cerah.
0: Uh-huh. Berangin atau gimana?
2: Saya mau sampaikan ini kalau masalah PLN bisa nggak?
0: Boleh sekali Bu. Siapa PLN di Tataran sana? Mati lampu atau bagaimana?
2: Ini berkali-kali kan kita kasih tahu di RRI itu lampu jalan di Tataran 2 itu sampai sekarang itu belum menyala.
0: Jadi gelap di malam itu. Hari ya?
2: Gelap dong. Hmm,
0: padahal fasilitas lampunya ada tapi mati, tidak menyala. Lampu jalan so ada dong?
2: Iya. Aha. Lampu jalan ada. Memang dari dulu bertahun-tahun. Tapi
0: ada mar sekarang soalnya tidak menyala.
2: Tidak nyala.
0: Aduh. Uh-uh. Okay.
2: Kan kita berapa kali masukin ke RRI.
0: Ya.
2: Tapi mungkin
0: belum
2: yang terkait itu mungkin belum
0: follow up
2: ini ya. Mm-mm. Dari PLN belum kali.
0: Iya.
2: Tapi sudah lama sih Bu Novi.
0: Dari kapan itu Bu?
2: Banyak yang bilang ini lampu kok belum menyala-menyala, katanya begitu. Oh iya, nanti kita kasih tahu di RRI.
0: So boleh satu tahun ini atau lebih?
2: Bulan kayaknya kalau tahun sih. Soalnya kan kita
0: dulu ada.
2: Dari Jakarta itu kan baru berapa bulan.
0: Oh gitu. Betul, jadi beberapa bulan ini. Awalnya ada, kong sekarang senyanda kang.
2: Kalau tahun sih kita belum tahu ya.
0: Iya.
2: Kalau bulan iya.
0: Oke, okay. 2-3 bulan yang lalu.
2: Ada berapa bulan, tapi ini yang gak menyala-menyala begitu.
0: Oke, okay, siap. Mudah-mudahan didengar dan akan kami coba follow up lagi bersama pihak PLN di sana.
2: Iya.
0: Oke, okay, Ibu.
2: Makasih
0: banyak.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang, Ibu Aurina di Tata Aran Tondano, begitu ya. Semoga kabar sehat, menyenangkan di sana. Semoga baik-baik saja semua di sana, walaupun ternyata keluhan masih terkait lampu jalan di sana yang beberapa bulan ini tidak menyala lagi. Memang fasilitas lampunya ada begitu, jadi tiangnya mungkin ada, lampunya ada tapi nggak nyala. Apakah dikarenakan sudah lampunya sudah putus-putus, sudah terputus-putus di situ, atau memang aliran listrik ke situ yang terputus juga? Tapi setidaknya Ibu Aurina mewakili warga Tata Aran 1-2 begitu ya, atau di Tata Aran 2. Pokoknya di seputaran Tata Aran yang sampai saat ini setiap malam gelap ya, karena lampu jalannya tidak menyala. Jadi pihak terkait PLN nanti kami coba follow up bersama pihak terkait. Alasan apa kira-kira sehingga di Tata Aran mengalami kendala lampu yang tidak menyala lagi. Sangat dibutuhkan memang ya, apalagi di malam hari untuk pengendara roda 2, roda 4 yang melintas di seputaran tempat tersebut pasti mengalami kendala mati gelap begitu ya di malam hari. ataupun juga pejalan kaki, mudah-mudahan juga jalannya mulus. Kalau jalannya juga ada yang berlubang, bisa membahayakan pengendara begitu ya, yang melintas di tempat tersebut. Ibu Orina, terima kasih sudah memberikan informasi bersama kami di Hello RRI. Selanjutnya di belakang Ibu Orina, selamat pagi menjelang siang.
3: Halo, selamat siang Mbak Novi.
0: Iya, selamat siang Bapak. Dengan siapa di mana?
3: Dengan pendukung-pendukung Belanda.
0: Orang Belanda dang ini berarti.
3: Iya.
0: Dengan
3: pendukung-pendukung Belanda dan Argentina Karu.
0: Oh, Karu
3: Dari kawan-kawan Karu.
0: Orang kawan-kawan.
3: Pak John Simbar.
0: Pak John, gimana kabar Pak John di kawan-kawan?
3: Puji Tuhan, cuaca membara. Bapak, panas membara. Sehat.
0: Sehat, puji Tuhan. Baru aku dapat ulang di udara.
3: Pamelkinya di mana?
0: Ada pulang talaut Bapak.
3: Talaut. Oh, so di Manado ini atau?
0: Untuk sementara lagi di Manado, tapi iya. Pak Pelkinya di talaut.
3: Sehat toh, Mbak Novi.
0: Sehat.
3: Dan anak-anak.
0: Mm-hmm. Pak
3: lalu
0: John.
3: Kalau kita dengar Mbak Novi bersuara, teringat saya di KM Barcelona.
0: Semua satu tahun Pak berjalan itu cerita itu.
3: Tahun, eh?
0: Iyo, tahun lalu bulan Juli. Horas-horas begini pokoknya DP cuaca, Leno.
3: Mau tanya Mbak Novi.
0: Bagaimana
3: lalu
0: Pak?
3: Lalu RRI Melong, gelombang berapa itu?
0: Di Melong mesti dengar pakai streaming Pak.
3: Oh,
0: kan enggak dapat di siaran terestrial.
3: Kalau RRI GP siaran gelombang FM berapa?
0: 101,2 di sana.
3: Oh, 101,2.
0: Boleh iya. Boleh streaming RRI Talaut langsung dapat dengar
3: iya,
0: Pak Dora.
3: Iya, RRI Talaut.
0: Iya, ada.
3: Yang saya mau perlu masukkan untuk RRI.
0: Iya, silakan.
3: Kalau mau diterima, ini kan cuma usulan.
0: Boleh sekali.
3: Untuk Pak Ober.
0: Aduh, memang supaya selain pencinta Belanda, Pak John juga pencinta Pak Ober.
3: Pencinta Pak Ober.
0: Betul. Iya. Terus.
3: Jadi saya aktifkan tuh Pak Ober.
0: Iya.
3: Karena memang banyak masyarakat yang mengeluh pada kita. John tahu kan kita tidak dengar RRI. Pak John, siapa hari itu Pak Ober
0: sudah ada.
3: Nanti kita coba sampaikan.
0: Iya, jangan bosan-bosan sampaikan.
3: Iya. Jadi supaya memang Mbak Ober ini, Ibu Novi,
0: iya,
3: memberikan motivasi pada hal-hal yang perlu disampaikan.
0: Disampaikan, betul.
3: Misalnya ini kan, misalnya di jalan-jalan rusak, atau hal-hal lain yang diingatkan oleh RRI.
0: Iya, betul.
3: Mengingatkan RRI. Supaya hal-hal yang perlu diperbaiki harus diperbaiki.
0: Baik.
3: Kepada instansi-instansi yang berwenang
0: terkait. Iya, betul.
3: Cuma memang pendengar harus mengirim pakai kode etik kalau bahas SMS.
0: Betul.
3: Iya kan? Jadi saya harapkan juga kepada Pak Kepala LPP RRI Manado, Pak Puri Nugroho.
0: Iya.
3: Karena ini Ibu Nupi, Pak Hendra mau tahu. Sudah direktur utama LPP RRI. Jadi ini
0: memberikan
3: hiburan kepada pendengar-pendengar. Ini Ibu Novi pernah ada orang mengeluh pada kita, keluarga ini. Pak John, seorang deng orang pe kita ring capai pai tua, ada baku apa sariki, baku strekel sariki.
0: Kong, setelah dengar Pak Ober,
3: serta badengar tu Pak Ober,
0: langsung
3: ketawa,
0: langsung baku sedu,
3: langsung
0: baku bae.
3: Iyo, Kong terang berubah.
0: Berdampak positif berarti untuk hubungan suami istri.
3: Iyo, adalah itu satu itu. Tu bapak ini sakit gigi. Aduh, Kong serta dia dengar tu Pak Ober,
0: terhibur.
3: Dia ketawa. Padahal dia gigi so sakit. Dia pemain itu salah bicara dia.
0: Dapat stot.
3: Karena Pak Ober
0: jadi terhibur. Oke.
3: Satu lagi
0: silakan.
3: Untuk Pro 1 RRI Manado ini kekurangan penyiar.
0: Baik.
3: Terutama penyiar laki-laki.
0: Oh iya, betul.
3: Iya.
0: Oke.
3: Jadi ini Ibu Novi tolong sampaikan kepada Pak Budi Nugroho.
0: Baik.
3: Dan rupanya Ibu Novi,
0: ya,
3: kepala sekti di RRI Manado sebenarnya ada ini. di Sorong sampaikan kepada Kepala LPP RRI Manado harus beritahukan itu kepada Direktur Utama.
0: Oke, baik. Terima. Nanti disampaikan, Pak, ya.
3: Iya.
0: Siap.
3: Jadi, siap. Saya harapkan Tora satu lagi, Bu Novi.
0: Tambah lagi.
3: Jadi,
0: satu.
3: Terima kasih kami kepada penyandang disabilitas tunanetra atas Direktur Utama RRI, karena RRI telah memberikan kesempatan kepada kami, para tunanetra, untuk mendengarkan radio.
0: Jadi Pak Jun coba dengar siaran langsung Piala Dunia di RRI itu?
3: Waduh, ini radio Pak Noe Ibu Novi itu yang gak mati.
0: Iya.
3: Malam ada kan tuh jam 3, ada jam 1.
0: Ada yang bersiang.
3: Jadi kami dari penyandang disabilitas tunanetra mengucapkan terima kasih kepada Direktur LPP RRI.
0: Sudah memfasilitasi.
3: Sudah memberikan kesempatan kepada kami tunanetra, orang-orang buta. Untuk mendengarkan siaran Piala Dunia di tiga negara ini, baik di Amerika,
0: Meksiko dan Kanada. Oke, mantap.
3: Itu, ya. RRI. Tadi malam RRI nyala 88,2.
0: Oh, begitu. Oke, nanti diinformasikan,
3: jadi,
0: Pak,
3: mungkin di Tondano ini mati strom tadi malam.
0: Mungkin pemancarnya mati karena arus listrik di sana tidak ada.
3: Jadi apa yang saya sebutkan tadi harus terutama ke OBRD ke penyiar laki-laki.
0: Nanti kami sampaikan, Pak.
3: Iya, sama baik. Kepala LPP RRI Manado.
0: Iya.
3: Dan di sana tuh ada kepala siaran, belum ada tuh kan?
0: Ada, Pak. Nanti sama, kami sama, sampaikan sama. Juga.
3: Siapa dia?
0: Pak Ricardo, Pak. Nanti kami sampaikan.
3: Siapa?
0: Pak Ricardo, Pak.
3: Richard.
0: Ricardo.
3: Ricardo Rubagi.
0: Yes.
3: Oh, hebat tuh orang. Dulu kan sendiri Arto.
0: Iya, betul. Iya.
3: Salam Pak Ricardo.
0: Iya, baik. Kami sampaikan,
3: jadi,
0: Pak, ya.
3: Jadi, Bu Novi, itu usulan-usulan dari masyarakat harus direkam. Supaya kasih bawa, Pak, instansi-instansi yang bersangkutan.
0: Jangan
3: lupa, Ibu Novi.
0: Baik, akan kami sampaikan, Pak, ya. Terima kasih banyak.
3: Ini pendukung-pendukung orange ini, Belanda ini.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak, ya. Nanti kami follow up.
3: Salam buat Pak Ijat, ya, Pak Ijat Kundiman.
0: Oke, baik.
3: Salam buat Kepala LPP RI.
0: Siap.
3: Salam, Pak Jebi.
0: Baik.
3: Makasih banyak. Salam, Pak Melki Takahindangnya.
0: Baik, akan disampaikan.
3: Salam, Gatiju, damai di hati.
0: Oke, terima kasih banyak untuk yang ada di Kawangkoan yang sudah memberikan aspirasinya terkait beberapa hal yang diinginkan. Program Baober akan kami usahakan, kami lagi mencari metode terbaru agar supaya bisa lebih membuat program tersebut semakin menarik lagi. Jadi mudah-mudahan akan hadir program Baober New, begitu ya. Kemudian juga nanti akan kami teruskan dan follow up terkait hal-hal lainnya yang menyangkut siaran kami, begitu ya. Terima kasih banyak juga Pak John mewakili penyandang disabilitas yang setia mendengarkan kami di apalagi dengan disiarkannya, begitu ya, siaran langsung Piala Dunia dari RRI untuk pendengar disabilitas. Terima kasih banyak Bapak untuk apresiasinya kepada RRI, juga untuk teman-teman disabilitas juga masih tetap bisa menikmati pertandingan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2006 selanjutnya, begitu ya. Kita sudah berada di penghujung, sudah ada 3 penelpon. Terima kasih banyak sudah bergabung. Sayang sekali 3 saja dulu Novi terima untuk kesempatan hari ini di perjalanan Halo RRI untuk edisi hari ini, begitu ya. Sekali lagi semoga menyenangkan aspirasi dari 3 penelpon tadi. Mudah-mudahan di minggu selanjutnya akan terfollow up, begitu ya. Kalaupun belum, sabar-sabar begitu ya. Nanti akan terus kami sampaikan ya. Sambil terus juga kalau masih ada juga permasalahan juga masih kami tunggu untuk kebersamaan kita di Halo RRI selanjutnya ya. Novi masih akan terus menemani Anda, masih panjang kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi selamat melakukan aktivitas, semoga tetap menyenangkan. Halo RRI, Novi cukupkan sampai di sini dulu. Nanti di hari Rabu ya, program acara ini masih bisa Anda nikmati lagi. Pastikan terus mendengarkan kami. Masih ada informasi lainnya, juga lagu-lagu pilihan akan Novi hadirkan untuk Anda.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Semoga perjalanan Anda di suasana siang ini menyenangkan, yang lagi di jalan juga suasana pekerjaan Anda di tempat aktivitas juga tetap menyenangkan. Begitu juga yang mendengarkan kami di rumah, yang sudah selesai masak, ibu rumah tangga, ataupun ada yang spesial di rumah, begitu ya. Karena apa? Kalau biasanya anak-anak sekolah hari begini, jam begini kan di tempat di sekolah. Karena mereka libur, jadilah mereka di rumah bersama Anda, begitu ya. Jadi agak mulai ribet karena biasanya gak ada aktivitas anak-anak di rumah karena biasanya di sekolah. Sekarang ada anak-anak di rumah, jadi rame di rumahnya ya. Jadi untuk ibu rumah tangga yang anak-anaknya sudah liburan, yang gak sempat liburan ke luar kota, gak sempat liburan ke rumah nenek, ke rumah rumah kakek begitu, jadi hanya di rumah saja ataupun gak ada planning liburan keluarga ke mana gitu, jadi menghabiskan waktu di rumah saja, lakukan hal-hal yang kreatif pokoknya untuk anak-anak agar supaya betah di rumah ataupun tidak ketergantungan dengan gadget. Biasanya kan kalau di rumah bawaannya lihat handphone melulu ya. Yang pasti pokoknya Pro 1 masih akan terus menemani Anda. Novi punya satu informasi, ini tentang Pekan Nasional Penas Petani Nelayan ke 17 begitu ya.

perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Jadi tantangan mewujudkan kemandirian pangan ini juga tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tapi juga tata kelola sektor pertanian dan perikanan, mulai dari perlindungan lahan pertanian, kemudian akses bibit unggul dan permodalan, hingga kapasitas pasar dan distribusi pupuk bersubsidi. Nah, dalam kesempatan tersebut, dalam kesempatan PENAS membuka PENAS petani nelayan ini, Pak Pres juga memberikan ruang bagi perwakilan petani dan nelayan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, diantaranya kebutuhan perbaikan irigasi, pendangkalan pelabuhan, distribusi bahan bakar bagi nelayan, serta kebutuhan sarana pasca panen seperti dryer dan rice milling unit. Menanggapi aspirasi ini, Wapres meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk segera mengambil langkah tindak lanjut ya. Menteri Pertanian memang Andi Amran Sulaiman dalam laporannya menyampaikan bahwa Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brasil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Target swasembada 4 tahun sudah dicapai 1 tahun dan tercatat sepanjang sejarah. Itu menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Capaian tersebut memang tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Nah, dalam kesempatan tersebut juga, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan bahwa PENAS ini diikuti sekitar 13.000 peserta dari seluruh Indonesia dan menilai tingginya antusiasme peserta menunjukkan semangat kuat petani dan nelayan dalam mendukung swasembada pangan. Oke. Daerah kita juga Sulawesi Utara juga merupakan salah satu daerah yang berdekatan langsung dengan pantai. Banyak juga masyarakat kita yang bergantung pekerjaan mereka dari nelayan, dari mencari ikan begitu maksudnya. Jadi mencari ikan, profesi sebagai nelayan. Jadi tak kalah juga penting begitu ya untuk para petani nelayan untuk mendapatkan berbagai berbagai program-program prioritas untuk kemandirian pangan, begitu, kemandirian pangan, dan juga menjadi salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Oke. Sukses untuk yang mengikuti PENAS petani nelayan, tidak kalah juga dari daerah kita juga banyak yang ikut, begitu. Salah satunya dari Minahasa, ternyata juga Wabub Minahasa hadir di pembukaan PENAS petani nelayan ke-17 di Gorontalo. Kemudian juga ada juga daerah lain yang mengikuti, khususnya dari, nah, Wali Kota Bitung juga ternyata hadir di sana, menghadiri pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan tahun 2006 yang digelar di Kabupaten Gorontalo, begitu ya. Jadi beberapa tempat, beberapa kabupaten kota di Sulawesi Utara juga ternyata ikut hadir di PENAS 2026 ini ya, yaitu PENAS Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo. Tetap bersama kami untuk informasi lainnya. Novi punya banyak waktu pokoknya, jadi pastikan jangan kemana-mana. Ada satu lagu bagus from Leodra, lagu lawas sebenarnya ini, dan dibawakan lagi oleh Leodra dengan judul Sang Dewi. Dulunya lagu ini dibawakan oleh lagu ini dulu dibawakan oleh siapa ya? Nanti Novi cari dulu siapa. Sang Dewi dulunya dinyanyikan oleh siapa? Tapi yang pasti ini versinya Leodra begitu ya, yang akan Novi putar untuk menemani aktivitas. Oh, dulu Titi DJ, betul. Dulu Titi DJ dan kali dibawakan oleh Sang Dewi, oleh Leodra dengan judul Sang Dewi.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Terima kasih masih terus mendengarkan kami. Dia dari program Satu Manado. Sementara waktu di studio sudah 42 menit lepas dari jam 11 waktu di studio. Satu informasi dari nilai tukar rupiah yang masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Senin 22 Juni hari ini. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,05% atau 9 poin ke posisi 17.813 rupiah per dolar Amerika Serikat ya. Sekali lagi, nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Senin 22 Juni 2026 ini. Rupiah dibuka turun 0,05% atau 9 poin ke posisi 17.813 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah kemungkinan terdepresiasi pada kisaran 17.850 per dolar Amerika Serikat. Demikian menurut analis pasar uang dari Valbury Sekuritas. Menurutnya, pergerakan nilai tukar rupiah dipengaruhi perkembangan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi perjanjian perdamaian antara dua negara itu masih sangat rapuh. Selain itu, pelaku pasar memperkirakan kenaikan suku bunga The Fed akan berlangsung lebih cepat pada tahun ini ya. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat diproyeksikan masih akan bertahan kuat di level 100. Menurut ekonom aset sekuritas Ruli Arya Wisnubroto, mereka melihat tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih berlanjut ke depan. Menurutnya, apresiasi rupiah belakangan ini kemungkinan besar lebih banyak ditopang oleh intervensi Bank Indonesia dan di pasar falas, termasuk melalui pembelian surat berharga negara atau SBN yang lebih besar dibandingkan pihak asing. Meski begitu, dikatakan rupiah masih mencatat kinerja relatif lebih baik dibandingkan mata uang lainnya, misalnya yen, euro, maupun pound sterling. Ditambahkan suku bunga dan imbal hasil yang lebih tinggi belum mendorong signifikan kenaikan kepemilikan asing di SBN, nilainya baru naik sekitar 4,2 triliun rupiah per 18 Juni 2026 sejak kenaikan pertama di BI rate bulan lalu ya. Oke, itu informasi yang berhasil kami himpun. Yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut boleh ke portal berita RRI di rri.co.id tentang tekanan kuat dolar Amerika Serikat yang masih berlanjut. Rupiah hari Senin dibuka melemah begitu ya. Jadi sekali lagi, dibuka turun 0,05% atau 9 poin ke posisi 17.813 rupiah per dolar Amerika Serikat.

0: Bir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Oke, sudah waktunya siap-siap untuk makan siang. Untuk Anda yang kerjanya di tempat kerja yang memasuki jam 12 itu waktu istirahat makan siang ya. Selamat menikmati makan siang, sudah siap-siap pokoknya, mungkin sudah mau ada yang bawa bekal atau mau makan di luar, silakan pokoknya nikmati waktu istirahat siang Anda. Sejam biasanya ya, jadi jam 1 balik lagi. Dan juga kita akan break sejenak dulu, kita nanti akan bergabung bersama RRI Pro 3 di jam 12 untuk mengikuti dinamika olahraga. Setelah itu Novi masih akan kembali lagi, setelah dinamika olahraga kita lanjutkan lagi kebersamaan kita sampai sebentar di jam 3 nanti ya. Oke, jelang warta berita bersama RRI Pro 3 masih ada satu lagu from BCL dan Ariel Noah.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna. De Bruyne, excellent control.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan

kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia, saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ogura di tempat kedua, dan Banyaya di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
1: Super important victory in the right. Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
0: Sementara itu, Ayo Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Banyaya dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
2: First of all, I'm happy for my guys.
1: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
0: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang

83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: Tenggar kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau Kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juru satu, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: pendengar, salam jumpa dari Manado dalam program Mozaik Indonesia bersama saya Novita Iras. Jika ingin belajar toleransi, Sulawesi Utara adalah satu dari beberapa daerah di Indonesia yang memiliki kehidupan damai dengan struktur masyarakat yang heterogen, jauh dari konflik perang antar agama. Di Sulawesi Utara, kita bisa melihat bagaimana masyarakat yang mayoritasnya umat Kristen mengayomi minoritas umat Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebaliknya, kita juga bisa melihat bagaimana masyarakat yang mayoritasnya umat Islam mengayomi minoritas umat Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu, baik di daerah mayoritas Kristen maupun mayoritas Islam. Keduanya jauh dari konflik antar agama. Keduanya memiliki masyarakat yang hidup dengan damai dalam bingkai perbedaan agama. Kalaupun terdapat konflik, bukanlah konflik antar agama, hanya konflik kelompok anak muda atau perseteruan antar kampung. Masyarakat di Kota Manado, Minahasa, serta Dumoga adalah masyarakat dengan mayoritas Kristen. Dalam masyarakat mereka, kita dapat melihat bagaimana mayoritas Kristen menaungi minoritas. Bahkan, ada salah satu tempat wisata yang dikenal dengan Bukit Kasih di Minahasa menjadi simbol keberagaman antar umat beragama. Di puncak Bukit Kasih dibangun 5 rumah ibadah dari setiap agama yang diakui di Indonesia. Di sana juga terdapat Tugu Toleransi yang bukan hanya sekedar monumen untuk berfoto, namun merupakan monumen yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang penuh toleransi antar umat beragama. Di beberapa tempat, bahkan terdapat bangunan masjid dan gereja yang berdekatan. Hal itu menjadi hal yang biasa di Sulawesi Utara. Seperti yang dialami Pak Kusnan, salah seorang perantau yang berasal dari luar daerah Sulawesi Utara, tapi sekarang sudah hidup berbaur dengan masyarakat Kota Manado. Beliau lahir sebagai anak laki-laki pertama dalam 7 saudara di keluarga yang sederhana di Kendari. Kusnan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Kota Manado. Hal ini didukung sepenuhnya oleh orang tua Kusnan yang ingin agar anaknya menjadi pribadi yang mandiri. Memulai hidup di sebuah kota yang memiliki latar belakang jauh berbeda dengan kota asalnya membuat Kusnan mau tidak mau harus menyesuaikan diri.
1: Sebelum kesini, ayah saya menyebutkan satu kata, yaitu tasamu. Tasamu itu artinya bersama-sama berlaku baik, lemah lembut, saling pemaaf, dan mencintai perbedaan yang ada, dan menerima situasi yang ada di mana engkau berada. Ilmu itu, kata itu yang diamanatkan oleh ayah saya, yang saya bawa sampai hari ini di sini, yang saya tularkan kepada anak-anak saya, kepada istri saya, bahwa dengan bertasamu, kita akan menyesuaikan di mana kita berada.
0: Pendengar, selama tinggal di Manado, Kusnan tidak pernah merasakan perbedaan perlakuan dari masyarakat di sekitar. Rasa persaudaraan justru begitu lekat hadir dalam pribadi-pribadi yang ditemuinya di Manado. Tak jarang ia pun menerima bantuan yang tak akan pernah bisa ia lupakan.
1: Kesan yang tidak saya lupakan ketika saya pulang kawin di Kendari dan saya bawa istri saya ke sini, itu saya tinggal di rumah dosen saya. Sampai lahir anak pertama saya, itu Arya, itu lahir di rumah, tidak lahir di rumah sakit, lahir di rumah seorang pendeta, ya itu di Batu Kota. Dan ketika anak pertama saya itu lahir, dia mengalami penyakit kuningnya. Akhirnya pada saat itu saya kan masih gaji di bawah ya, saya belum punya uang untuk bawa anak saya ke rumah sakit. Siapa yang bawa anak saya ke rumah sakit dan istri saya? Adalah jamaat Batu Kota. Bawa ke rumah sakit saya, ke rumah sakit, dan mereka yang ikut mendoakan anak saya, kesembuhan anak saya karena di inkubator, karena dia lahir cuma 8 bulan. Alhamdulillah anak saya yang tua itu sudah umur 15 tahun sekarang. Itu yang membuat saya tidak akan pernah melupakan, di saat saya susah, saya dibantu oleh saudara-saudara saya yang beragama Kristen, Katolik, yang berada di Sulawesi Utara, baik yang ada di Minahasa maupun yang ada di Kota Manado ini.
0: Merasakan sendiri indahnya toleransi dari masyarakat Manado, Kusnan ingin menyebarkan kebaikan yang diterimanya lewat aspek yang dia kuasai, yaitu sastra. Tak ada keraguan sedikit pun dari Kusnan saat ia diminta untuk membantu membuat naskah drama, sekalipun itu diperuntukkan bagi saudara-saudaranya yang berbeda agama.
1: Pada saat itu saya masih kuliah. Saya sudah semester 3. Semester 3 ada namanya mata kuliah drama, pementasan drama. Nah, pada saat itu ada namanya gedung gereja Immanuel, dan di situ saya rangkum anak-anaknya. Yang jadi pemainnya di situ bagian besar adalah mahasiswa Kristen. Jadi pada saat itu saya buat naskah perdamaian, judulnya Pendeta Roy. Tetapi tokoh utamanya di situ adalah seorang mahasiswa yang beragama Muslim. Kita menguatkan tentang toleransi. Mengapa saya angkat itu? Karena saya sudah merasakan ketika pertama kali saya datang, saya disambut, saya diterima, ibadah saya juga mereka yang mengingatkan. Jadi saya ekspresikan lewat naskah-naskah itu, dan alhamdulillah mereka terima. Di dalam naskah-naskah saya selalu menyampaikan bahwa permusuhan itu sangat tidak bijak. Permusuhan itu hanya akan menimbulkan penderitaan. Permusuhan itu hanya akan merugikan diri sendiri. Di balik naskah-naskah itu, kemudian saya bawa mereka ke dalam arti kehidupan dan perdamaian yang sesungguhnya.
0: Dalam keseharian, Pak Kusnan merupakan seorang guru di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kota Manado. Pak Kusnan bahkan dapat mendidik murid-muridnya dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan ada yang menjadi seorang pendeta.
2: Jadi saya adalah mantan siswa dari Bapak Kusnan. Memang sebetulnya kami berbeda agama. Sebab saya Kristen, sedangkan Pak Kusnan adalah seorang Muslim. Tetapi sekalipun kami berbeda, kami tidak sama sekali berada pada jarak tertentu karena kami tidak seagama atau tidak seiman. Tetapi dari situ kami belajar bahwa ternyata dari berbagai perbedaan itu kami mampu untuk hidup berdampingan. Apalagi Pak Kusnan sebagai seorang guru yang mampu mendidik, mengarahkan kami sebagai para siswanya untuk dapat hidup dalam toleransi.
0: Seperti itulah pengakuan Pendeta Lydia Palakukak yang dulu merupakan siswa dari Pak Kusnan. Contoh dinamika kehidupan yang terjadi di Kota Manado. Sikap toleransi seperti yang dialami Pak Kusnan merupakan salah satu bentuk bagaimana kehidupan bertoleransi itu sudah begitu melekat pada masyarakat di Sulawesi Utara. Dan itu pun terjadi bagi siapapun dengan latar belakang apapun yang akan hidup mencari nafkah di daerah yang dikenal dengan bumi nyiur melambai ini. Semoga kehidupan toleransi ini terus terpelihara, meskipun kita berbeda keyakinan, tetapi tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun dan dama.

Disadari atau tidak, ketika seseorang patah hati memang butuh pelampiasan. Namun terdapat pelampiasan patah hati yang bernilai positif, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bude Sumiati dalam merangkai kata demi kata dalam bukunya yang berjudul Pernah Patah Hati Tapi Tetap Bidadari. Pendengar, Bude Sumiati memahat keperihan yang melilit dirinya dengan ramuan kata. Ia susun kata-kata pilu yang menderu batinnya. Ia kumpulkan hingga layak menjadi sebuah buku. Buku inilah yang kerap dicari oleh penderita patah hati untuk mengobati luka atau sekedar memastikan bahwa luka yang ia derita tidak seperti luka yang dialami Bude Sumiati. Kalaupun sama kadar lukanya, setidaknya pembaca yang sedang terluka menemukan kawan yang sama dalam menggarami lukanya yang menganga. Jalan terjal yang dilewati Bude Sumiati dalam mengarungi hidup tidak membuatnya putus asa. Meski berkali-kali patah hati, namun ia tak pernah pesimis. Dalam memperkenalkan dirinya pun, Bude terbilang kreatif. Ia meramu kata unik dan menarik, seperti petikan di awal bukunya. Aku hanyalah Bude, butiran debu. Perkenalkan Bude Sumiati di sini. Sumi nama depanku, Yati nama belakangku. Tersakiti cerita hidupku. Lalu pada lembar berikutnya, Bude pun mulai menulis mengenai hatinya yang diliputi galau dengan ditandai air matanya yang berlinang. Harusnya kamu buat aku bergelimang harta, bukan berlinang air mata. Kepedihan ini diperkuat dengan kalimat pada halaman berikutnya. Sudah tahu kenapa induk ayam lebih baik dibanding kamu? Induk ayam bisa membuat telurnya menetas. Sedangkan kamu cuma bisa membuat air mata kekasihmu menetes. Dan masih banyak lagi ungkapan kata patah hati yang ditulis oleh Bude yang bermuara dari kisah sedihnya yang pedih. Kalimat-kalimat yang ia susun jelas bersumber dari kisah pilu yang perih, seperti jantung ditusuk sembilu. Itulah pernah patah hati tapi tetap bidadari.

0: bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Oke, apa kabar Anda yang baru menyatu hati bersama kami siang hari ini di RRI Programa 1 Manado. Kembali Novi menyapa Anda untuk terus melanjutkan kebersamaan kita di suasana yang sudah mulai siang ini. Sudah mulai ngantuk mungkin sebagian dari Anda yang melakukan aktivitas. Setelah tadi menikmati makan siang, sekarang makanannya udah naik ke mata alias sudah mulai ngantuk begitu ya. Padahal masih banyak pekerjaan yang harus Anda kerjakan. Semoga saja lagu-lagu pilihan dari Novis yang hari ini bisa membuat Anda tetap terjaga. Bisa membuat Anda tetap semangat untuk kembali melakukan aktivitas sampai sebentar pulang kantor. Yang di rumah yang punya banyak waktu untuk tidur siang, silakan selamat menikmati tidur siang. Yang lagi di jalan, apalagi yang bawa mobil, hati-hati di jalan saja, jangan sampai ngantuk begitu ya. Dan sekali lagi satu jam ke depan, udah gak satu jam lagi sih.

Sampai di jam 2 nanti ada lagu-lagu pilihan mancanegara yang akan Novi hadirkan untuk Anda. Kali ini kita dengarkan dulu From Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud menemani Anda di siang hari ini.

0: Bang, makan, Bang.
1: Hah? Iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Terima kasih masih terus mendengarkan kami di RRI Program Satu Manado, begitu ya. Novi masih akan terus menemani Anda semua di menit ke-43 lepas dari jam 1. Sudah hampir mau jam 2. Novi ingatkan waktu di jam 2 nanti kita akan mengikuti informasi terbaru di Warta Berita Daerah, begitu, di jam 2. Sembari terus menemani aktivitas yang sedang Anda lakukan. Lumayan panas di luar sana, tapi yang di dalam ruangan ber-AC sih gak masalah, begitu ya. Tapi yang beraktivitas di luar rumah, di perjalanan, apalagi yang di roda 2, di motor, begitu. Semoga saja tetap menyenangkan, begitu, tetap terjaga semangat Anda semua dengan aktivitas yang Anda lakukan di mana saja dapat mendengarkan kami. Satu informasi Novi bagi ini dari rri.co.id. Ini tentang surat cinta dari pulau terluar, cerita haru Nasya untuk presiden. Pendengar dari sebuah ruang kelas sederhana di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, lahir sebuah cerita kecil yang menyentuh, begitu ya. Cerita itu datang dari seorang anak perempuan berusia 9 tahun bernama Nasya Lozeva Zega. Jadi anak ini siswi kelas 3 SD Negeri 07-7279 Sio Fabanua. Dirinya berdiri dengan seragam sekolahnya yang rapi, seragam putih merah ya, kalau SD begitu ya. Di tangannya ia menggenggam selembar kertas berisi tulisan tangan sederhana berjudul Surat Cinta untuk Pak Presiden. Surat itu diserahkan Nasya saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan kerja ke Nias Utara. Dan di hadapan Mendik Dasmen ini, Nasya nampak tenang sekaligus percaya diri. Tulisan tangannya yang rapi menjadi cara sederhana menyampaikan rasa bahagia atas perubahan yang ia rasakan di sekolahnya. Begitu, setelah ditanya apakah ditulis sendiri, ditanya oleh Pak Menteri apakah dia menulis sendiri surat tersebut, dan Nasya mengakui bahwa ia yang menulis surat itu sendiri. Jadi, Nasya ini mampu menuangkan pikiran dan perasaannya melalui tulisan. Bagi sebagian orang, perubahan fasilitas sekolah mungkin terlihat sebagai hal biasa. Namun bagi Nasya dan teman-temannya di wilayah terluar Indonesia, perubahan itu menghadirkan pengalaman belajar yang berbeda. Dalam suratnya Nasya bercerita sekolahnya kini telah direnovasi. Ia juga menulis mengenai kehadiran papan interaktif digital yang membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan di sana. Nasya mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden karena sekolah mereka sekarang sudah direnovasi dan sudah belajar menggunakan papan interaktif digital. Tulisan itu menunjukkan kebahagiaan sederhana seorang anak, kebahagiaan yang mungkin sulit diukur dengan angka statistik pembangunannya. So, itu salah satu surat cinta dari pulau terluar untuk Pak Presiden yang ternyata sudah merenovasi sekolah mereka dan juga sudah memfasilitasi dengan papan tulis digital. Tetap bersama kami untuk informasi lainnya di RRI Program Masa.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Terima kasih masih terus mendengarkan kami. Novi cukupkan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di lagu-lagu mancanegara begitu ya. Kita sudah hampir di jam 2, itu tandanya kita akan update informasi terbaru untuk Anda di perjalanan Warta Berita Daerah tepat di jam 2. Terus mendengarkan kami.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Operasi SAR pencarian terhadap korban bernama Ronaldo Bajeran dan Priscila Pondaak yang masing-masing berumur 18 tahun dan 24 tahun telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.27 tadi siang.
0: Itulah berita utama siang hari ini dan ikutilah berita selengkapnya bersama saya Novi Tairas. Pendengar, kita ke informasi yang pertama, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua pendaki yang mengalami kecelakaan di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara.
2: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua orang pendaki yang mengalami kecelakaan di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Sabtu sore. Kejadian dilaporkan oleh salah satu rekan korban pada pukul 11.30 WITA dengan informasi dua pendaki mengalami cedera akibat terjatuh saat berada di kawasan Gunung Soputan. Kedua korban mengalami cedera pada bagian kepala dan tangan. Dalam pelaksanaan operasi, kedua korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.37 WITA dan langsung melakukan penanganan awal pada kedua pendaki. Hal ini dikatakan Stephen Lumowa, Kepala Pos SAR Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan.
1: Operasi SAR pencarian terhadap korban bernama Ronaldo Bajeran dan Priscila Pondaak yang masing-masing berumur 18 tahun dan 24 tahun telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.27 tadi siang. Adapun salah satu korban atas nama Ronaldo mengalami cedera di bagian kepala dan mengalami fraktur atau dislokasi pada bagian tangan sebelah kanan. Dan saat ini kedua korban sudah diserahkan ke Puskesmas Silian untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
2: Video ini diambil dari tim SAR gabungan dan pada pukul 14.00 WITA, kedua korban dievakuasi menuju pos Aju Gunung Soputan, kemudian dibawa menggunakan ambulans dan rescue car menuju Puskesmas Silian untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Meiki Kodoati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 36 usaha gadai ilegal ditemukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal beroperasi di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo.
3: Sebanyak 36 usaha gadai yang diduga tidak mengantungi izin resmi ditemukan beroperasi di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Kepala OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert Cianipar, menyebut data tersebut merupakan hasil pengawasan dan koordinasi intensif yang dilakukan seluruh anggota Satgas Pasti terhadap aktivitas keuangan ilegal di kedua provinsi. Dari total 36 pelaku usaha gadai yang teridentifikasi, 5 diantaranya telah mengajukan proses perizinan. Sedangkan sisanya masih dalam tahap klarifikasi dan pendalaman oleh tim Satgas Pasti.
4: Kita ingin terus meningkatkan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi. Bagaimana kita menangani, mencegah, dan menangani adanya kegiatan aktivitas keuangan ilegal. Mengupdate bahwa tugas-tugas kita ini, mandat dari Satgas Pasti ini sudah diperluas dengan adanya pengesahan revisi Undang-Undang P2SK. Walaupun selama ini kita sudah kerjakan, tapi ini lebih mendapat penegasan bahwa kita juga menangani, Satgas Pasti ini menangani tadi pinjol ilegal dan juga judi online ilegal. Hal yang menjadi perhatian kami di Satgas Pasti antara lain penanganan tadi aktivitas gadai tak berizin atau gadai ilegal, ada 36 tadi, 5 diantaranya sudah menyatakan izin dan ada 26 yang kami laporkan termasuk kategori gadai ilegal.
3: Pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal kian diperkuat seiring berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memperluas mandat Satgas Pasti. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Informasi lainnya, pendengar, sukseskan program CKG Dinas Kesehatan Minahasa, lakukan langkah jemput bola dan berbagai inovasi.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa terus mengintensifkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dengan berbagai inovasi layanan guna memperluas jangkauan pemeriksaan kepada masyarakat. Program ini tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan, tetapi juga langsung mendatangi aktivitas masyarakat melalui pendekatan jemput bola. Kepala Dinas Kesehatan Minahasa, Olviane Ratu, mengatakan pihaknya terus menggerakkan masyarakat agar memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis yang telah disediakan pemerintah. Menurutnya, salah satu strategi yang dilakukan yakni menempatkan petugas kesehatan dari puskesmas untuk hadir di berbagai kegiatan masyarakat. Kehadiran tim kesehatan tersebut dimanfaatkan sebagai media pelaksanaan pemeriksaan CKG sehingga masyarakat dapat langsung memperoleh layanan hanya dengan menunjukkan KTP.
6: Mereka yang tidak mempunyai, katakanlah, status sehat, aplikasi status sehat di HP, itu boleh langsung ke puskesmas atau ke tempat, katakanlah di posyandu itu, kami bisa membuatkan, membantunya. Dan kita akan langsung masukkan dalam sebuah data yang terintegrasi, sehingga dapat dikatakan yang bersangkutan telah melaksanakan CKG. Kemudian yang ketiga lagi yang kami laksanakan, pemeriksaan CKG ini untuk semua umur, yang terang sering bilang semua siklus hidup. Jadi ketika satu orang mendapatkan pemeriksaan, satu keluarga, kami langsung menghimbau, tolong bawa keluarga yang lain, apakah suami, apakah istri, apakah anak-anak atau orang tua, yang tinggal dalam satu rumah, sehingga betul-betul bukan hanya satu orang dalam satu keluarga yang diperiksa, ini sudah satu rumah. Jadi kemarin kami mengeluarkan inovasi, kalau bisa, bukan by name, by address, by family, by address.
5: Dinas Kesehatan Minahasa pun berharap berbagai inovasi yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksakan kesehatan dan memperkuat upaya deteksi dini penyakit di lingkungan keluarga. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Manado atau UNIMA menggelar program pemberdayaan manajemen sekolah partisipatif di SD Negeri Impres Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaut.
7: Tim pengabdian kepada masyarakat PKM Universitas Negeri Manado UNIMA yang didanai oleh DPPM Dikti Saintek Kemendikti Saintek tahun 2026 turun langsung ke wilayah pesisir Sulawesi Utara. Langkah ini diambil untuk mendampingi pihak sekolah dalam merancang tata kelola pendidikan yang lebih terbuka dan kolaboratif. Program strategis dipimpin oleh Dr. Soya Febrina Sumampo selaku ketua tim bersama sejumlah akademisi kompeten UNIMA lainnya. Fokus utamanya adalah membangun sinergi yang kokoh antara guru dan orang tua murid dalam manajemen sekolah. Ketua tim PKM UNIMA menegaskan sekolah tidak bisa berjalan sendiri dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak, terlebih dengan adanya tantangan geografis yang kompleks di wilayah pesisir. Menurut Soya, pendidikan berkualitas lahir dari rasa memiliki yang sama. Lewat manajemen partisipatif ini, orang tua didorong untuk menjadi mitra strategis yang ikut merencanakan dan mengawasi perkembangan mutu belajar anak, bukan sekadar menjadi penonton.
8: Terbangun hari ini, ya. Terbangun hari ini dan mudah-mudahan seterusnya, tidak cuma sampai sini, ya. Saya berharap nanti semua program.
7: Melalui harmonisasi dan kemitraan yang kuat di SD Negeri Impres Kabaruan ini diharapkan anak-anak di wilayah Kepulauan Talaut tetap mendapatkan hak pendidikan yang prima dan berdaya saing tinggi. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sementara itu pembina Garda Tipikor Indonesia Sulawesi Utara, Berti Lumempo, mendukung kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam mengungkap semua kasus dugaan korupsi di daerah Nyiur Melambai ini.
9: Pembina Garda Tipikor Indonesia, GTI Sulawesi Utara, Berti Lumempo, mendukung penuh kinerja Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara dalam mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di daerah Nyiur Melambai. Lumempo berharap masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada pihak Kejati dalam memproses pengungkapan kasus-kasus korupsi seperti bantuan bencana Gunung Ruang Tagulandang Kabupaten Sitaro.
10: Saya mendukung kinerja Kejaksaan Tinggi karena bagi saya ketika Kejaksaan Tinggi penyidik melakukan penetapan tersangka secara formal, dua alat bukti CCTV sudah terpenuhi. Bahkan pernyataan dari Artisus bukan cuma dua alat bukti, tapi sampai empat alat bukti yang ada ke mereka. Ya, kita tunggu aja nanti bagaimana proses keputusan majelis. Tapi kemudian saya berharap kasus ini memang harus tuntas. Karena ini kan pasti ada aktornya di belakang kerugian yang begitu besar terkait penanggulangan dana bencana, ya, erupsi gunung yang ada di Kepulauan Sitaro. Tapi saya tentang apa yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi. Tapi kemudian ya saya berharap kepada masyarakat untuk kita dukunglah proses hukum ini tanpa ada intimidasi, tanpa ada intervensi apapun. Kalau kemudian prosesnya proses hukum, kita harus mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi ini ada kriminalisasi, ya ini kan hal-hal yang bagi saya adalah proses-proses bagian daripada menghalangi-halangi.
9: Dia meyakini penetapan seorang bupati aktif sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejati Sulut sudah dilakukan kajian yang matang. Ditambahkan selama kasus ini belum ada putusan inkrah atau putusan tetap dari pihak kejaksaan, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perhubungan Talaut mengingatkan aktivitas speedboat agar tetap waspada di cuaca ekstrim.
11: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Perhubungan meningkatkan pengawasan terhadap transportasi laut. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi cuaca di perairan Talaut saat ini sedang ekstrim. Angin kencang memicu gelombang tinggi yang membahayakan aktivitas penyeberangan antar pulau seperti transportasi speedboat dan perahu motor lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut, Leida Dahlan, mengatakan petugas akan ditempatkan di sejumlah pelabuhan untuk melakukan pengawasan serta pemeriksaan sejumlah perlengkapan keselamatan dan kelayakan dalam operasi.
12: Sebenarnya kan pemerintah daerah terus mengumumkan terkait dengan adanya cuaca ekstrim lewat badan bencana daerah.
13: Yeah.
12: Ketika cuaca ekstrim itu tidak melakukan pelayaran pada saat cuaca ekstrim.
11: Menurut Kadis Perhubungan, pada musim angin barat seperti ini, sejumlah pelabuhan yang terdampak cuaca ekstrim di Kepulauan Talaut, di antaranya Pelabuhan Melengwane, Pelabuhan Mengaran, Pelabuhan Nanusa, dan Pelabuhan Miangas. Karena itu pihaknya mengimbau masyarakat yang melakukan aktivitas di laut senantiasa berhati-hati dan waspada. Dari Melengwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bikin SMP Negeri 1 mulai tanggal 2 April itu tidak dilaksanakan dengan alasan bahwa ada perbaikan standar menurut BGN Nasional pada dapur, perbaikan-perbaikan yang wajib harus diikuti.
1: Sebagaimana keputusan Badan Gizi Nasional, selama libur sekolah penyaluran MBG di stop sementara di Indonesia. SMP Negeri 1 Manado dengan siswa terbanyak yang sudah 3 bulan terhenti MBG akan lanjut kembali pas di momentum masuk sekolah tahun ajaran baru. Audi Kandores melaporkan.
2: Pendengar lewat regional, Investor Relation Unit dapat meningkatkan kemampuan Pemda menarik investor menanamkan modal ke daerahnya.
3: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara terus mendorong peningkatan investasi daerah melalui penguatan kapasitas pemangku kepentingan dalam menyiapkan proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Supratikto, menjelaskan kegiatan capacity building yang digelar berkaitan dengan penguatan regional Investor Relation Unit atau RIRU untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan pengelola proyek dalam menyusun serta mempromosikan proyek investasi yang telah memenuhi ketentuan atau clean and clear serta siap dijalankan. Joko Supratikto menyebut rangkaian kegiatan ini akan dilanjutkan melalui North Sulawesi Investment Challenge yang dijadwalkan mulai berlangsung pada bulan Agustus.
4: Jadi nanti kita akan cari gitu ya proyek-proyek yang ready to offer gitu ya, yang clean and clear, yang dikelola oleh tentunya pemerintah daerah masing-masing di PMPTSP gitu, untuk ditawarkan kepada investor. Gitu ya, jadi hasil akhirnya tentunya adalah ada investor yang tertarik untuk investasikan dananya ke proyek-proyek yang kita tawarkan. Nah, rangkaian itu juga nanti ada Sulawesi Investment Forum. Setelah challenge kemudian forum. Nah, nantinya kita juga akan undang untuk calon-calon investor untuk melihat berbagai macam proyek yang kita tawarkan melalui tadi yang challenge tadi, gitu ya. Dan kalau tahun lalu itu kan ada 4 proyek yang tadi sudah disampaikan juga oleh DPR-DPR. Ada beberapa proyek yang mendapat tanggapan yang positif. Memang untuk menawarkan proyek ini tidak mudah.
3: Bank Indonesia, lanjut Joko Supratikto, memiliki komitmen bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menarik investor datang ke daerah ini yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan merata dengan tetap menjaga stabilitas inflasi serta menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, Pemprov Sulut dan Bank Indonesia terus memperkuat upaya menarik investasi melalui kegiatan capacity building.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemprov Sulut, terus memperkuat daya tarik investasi melalui kegiatan capacity building, penyiapan teknis dan substantif proyek investasi Sulut yang dilaksanakan bersama Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulut, Shalom Krompis, menjelaskan kegiatan ini menjadi salah satu instrumen pendampingan bagi DPMPTSP Kabupaten Kota dalam menyusun dokumen investment project ready to offer atau IPRO. Menurutnya, dokumen IPRO merupakan proposal investasi yang disusun secara profesional agar mudah dibaca dan dipahami oleh investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam penyusunannya, peserta mendapatkan pendampingan dari narasumber yang berkompeten untuk memastikan proyek yang ditawarkan memiliki kelayakan dan nilai jual.
5: Dan pada saat ini, kita telah melihat jejak keberhasilan pada kegiatan seperti ini yang kita lakukan tahun kemarin, ternyata telah menarik beberapa investor yang akhirnya mau berinvestasi di Sulawesi Utara. Misalnya ada investor yang hendak menanamkan modalnya di beberapa sentra kelautan perikanan, baik di Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Sangihe, kemudian Kabupaten Talaut, dan sedang dijajaki bagaimana kerjasama ini bisa dilakukan. Karena lokasi yang kita usulkan kemarin, namanya saja ready to offer, artinya kepastian lahannya sudah ada, kemudian dokumen pra FS-nya sudah siap. Nah, ini dibaca dengan baik oleh investor, sehingga saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sedang melakukan penilaian aset di lokasi-lokasi yang merupakan milik pemerintah, sehingga kemudian kita punya landasan untuk membuat MOU dengan investor.
3: Beberapa proyek yang saat ini berkembang, antara lain pengembangan energi baru terbarukan di Kabupaten Minahasa Selatan yang ditargetkan

0: Targetkan mulai beroperasi pada tahun 2027. Selain itu, pembangunan resor, hotel dan restoran berjaringan internasional di kawasan Likupang dan di wilayah pantai timur Minahasa Utara juga terus berjalan dan memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Pendengar, memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polresta Manado menggelar berbagai kegiatan kemasyarakatan.
2: Dalam rangka memeriahkan dan menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polresta Manado menggelar kegiatan olahraga bersama yang berlangsung meriah di lapangan Marina Plaza Manado. Kegiatan tersebut dihadiri forum komunikasi, pimpinan daerah, jajaran TNI Polri, instansi pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta berbagai elemen masyarakat yang turut ambil bagian dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Olahraga bersama diawali dengan jalan sehat, senam sehat yang diikuti seluruh peserta, dilanjutkan dengan berbagai kegiatan lomba olahraga dan hiburan yang bertujuan mempererat tali silaturahmi serta memperkuat sinergitas antara instansi dan masyarakat. Kapolresta Manado melalui Kasih Humas itu Agus Haryono mengatakan, olahraga ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang mengusung semangat kebersamaan, persatuan dan kolaborasi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Ada juga kegiatan yang sudah dilakukan berupa anjang sana ke panti asuhan, bakti sosial dan olahraga.
3: Polresta Manado telah melaksanakan rangkaian kegiatan sesuai dengan petunjuk yang telah disampaikan dari Mabes Polri. Yang pertama, Polresta Manado sudah melaksanakan kegiatan olahraga internal, yaitu kami memperlombakan tenis meja, bulu tangkis internal Polri, bola voli internal Polri dan bola voli untuk masyarakat umum Kecamatan Kota Manado. Selain itu juga Polresta Manado menjadi panitia Kapolda Cup Badminton internal Polri yang diikuti oleh seluruh jajaran Polresta wilayah Polda Sulut yang kami laksanakan di Gor Nausat yang kemarin sudah ditutup dan kami laksanakan kegiatan. Untuk pagi ini barusan telah selesai kami laksanakan olahraga bersama yang diikuti oleh seluruh Forkominda Kota Manado dan personel Polresta Manado. Selanjutnya untuk kedepannya kami akan melaksanakan rangkaian kegiatan seperti anjang tempat-tempat panti asuhan dan ke keluarga Polri, selanjutnya bakti sosial, bakti religi, bakti kesehatan yang kami rencanakan akan agendakan pada minggu depan ini.
2: Melalui kegiatan olahraga bersama ini, Polresta ingin mempererat hubungan harmonis antara Polri dan seluruh unsur Forkopimda, TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh lapisan masyarakat. Kebersamaan yang terjalin dengan baik merupakan modal penting dalam menciptakan situasi kamtipmas yang aman, damai dan kondusif di Kota Manado. Meiki Kodowati melaporkan.
1: Kita ke informasi yang terakhir. Pendengar hukum tua petahana Desa Waleure Kecamatan Langwan Timur, Femi Pangkei kembali memimpin desa 8 tahun ke depan.
4: Calon hukum tua petahana Desa Waleure Kecamatan Langwan Timur, Tati Femi Pangkei yang terpilih kembali sebagai hukum tua untuk periode 8 tahun ke depan, 2026-2034, tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada para pendukung dan simpatisannya, dan kepada warga masyarakat yang belum mendukung dan memilih dia pada pilkut lalu, hukum tua Tati Femi Pangkei berharap untuk sama-sama membangun Desa Waleure, Kecamatan Langwan Timur yang dikenal dengan desa moderasi beragama di Indonesia.
5: Yang menang dan yang kalah sama-sama orang masyarakat Desa Waleure. Para pendukung tetap, yang tidak mendukung menjadi masyarakat yang Desa Waleure tentunya. Kita bangun bersama Desa Waleure untuk kedamaian dan persatuan kita Desa Waleure.
4: Sementara itu, salah satu koordinator tim pemenangan calon hukum tua Waleure, Haji Sarir Masloman, Sarjana Hukum, mengatakan terpilihnya hukum tua Tati Femi Pangkei sudah menjadi
6: yang sudah ada, yang sudah ditunjuk, yang sudah disusun strateginya mendukung ke depan supaya mari kita bersama-sama menjalankan program yang sudah ada. Itu aja, tidak perlu banyak.
4: Untuk diketahui, pilhut di Desa Waleure, Kecamatan Langwan Timur diikuti oleh dua calon hukum tua. Nomor urut 1, Tati Femi Pangkei memperoleh 854 suara dan calon nomor urut 2 Irma Asla memperoleh 844 suara. Dari Minahasa, Chef Asa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, sekian warta berita daerah siang produksi Radio Republik Indonesia Manado.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Afgan bersama Raisya. Dengan Percayalah sudah hadir untuk Anda, dan saya Ike Darsono Moya hadir untuk Anda di perjalanan Manado sore hari ini hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sementara pukul di studio waktu menunjukkan pukul 14 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa untuk sore hari ini tidak ada 100% Indonesia ya, berhubung di pukul 15 kami akan menghadirkan dialog Jaksa Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Yura dengan Berawal dari Tatap. Oke, selamat sore untuk Anda pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita nantikan untuk dialog jaksa menyapa di pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama host Novi Tairas.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Iya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Adera dengan Arti Ucapmu sudah hadir untuk Anda. Saat lagi Anda akan ikuti dialog Jaksa Menyapa bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Manado, mengangkat mengenai eksistensi hukum adat atau the living law dalam sistem hukum pidana yang baru, dan bersama host Novi Tairas. Dan tetap bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nantinya Anda ikuti juga di kanal YouTube RRI Manado. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Iya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, segera Anda ikuti dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Manado dan host Novi Tairas.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Inilah Jaksa Menyapa.
1: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
2: Inilah Jaksa Menyapa.
3: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado. Masih bersama Novi yang akan terus melanjutkan kebersamaan kita di siang jelang sore hari yang masih lumayan panas di luar sana. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda semua yang masih terus disibukkan dengan aktivitas di mana saja dapat mendengarkan kami. Ada mungkin lagi di perjalanan ataupun yang di rumah ataupun yang sambil melakukan pekerjaan juga tetap semangat begitu ya. Hari ini kita sama-sama satu jam ke depan di perjalanan program Jaksa Menyapa. Siang hari ini di edisi Senin 22 Juni 2026 kita bersama teman-teman atau tamu dari Kejaksaan Negeri Manado begitu ya. Kita punya topik terkait yang akan kita bahas satu jam ke depan, yaitu eksistensi hukum adat atau disebut the living law dalam sistem hukum pidana yang baru begitu. Sudah hadir bersama Novi di studio ada narasumber Pak Arthur Piri SH MH sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejari Manado begitu ya. Pak Arthur, selamat siang.
4: Selamat siang Ibu Novi.
3: Bagaimana kabar Pak di suasana
4: luar biasa
3: hari ini?
4: Sehat.
3: Luar biasa sehat begitu ya. Dan Anda juga boleh bergabung bersama kami di 0821-9583-5080. Sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui telepon dan SMS juga WA di 0821-9583-5080. Atau melalui kolom komentar yang menyaksikan atau menonton kami di channel YouTube kami RRI Manado begitu ya. Kita membahas tentang eksistensi hukum adat, the living law, dalam sistem hukum pidana yang baru. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan hukum. Dan juga yaitu hukum adat maksudnya ya. Dalam KUHP Nasional yang baru, negara memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau disebut living law. Pengakuan ini menjadi salah satu bentuk penghormatan negara terhadap nilai-nilai hukum yang telah lama hidup dan dipatuhi masyarakat Indonesia. Kira-kira itu latar belakang atau penjelasan singkat terkait topik kita di kesempatan hari ini. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya, seperti apa eksistensi hukum adat atau the living law ini dalam sistem hukum pidana yang baru? Bagaimana Pak? Arthur, silakan.
4: Iya, Bu Novi. Jadi benar tadi yang sudah disampaikan Bu Novi terkait dengan latar belakang kalau kita di tema pada sore hari ini berkaitan dengan living law. Yo. Ini merupakan satu Indonesia ini kan terdiri dari beberapa beraneka ragam budaya. Nah, termasuk juga yang dikenal kalau dari sisi hukum ya, yaitu di dalam Undang-Undang KUHP Nasional kita yang baru sekarang ini Undang-Undang 1 tahun 2023 itu dikenal dengan the living law.
3: Living law,
4: ya, betul ya? Betul seperti itu. Jadi ya memang latar belakang pengakuan salah satu bentuk penghormatan negara terhadap nilai-nilai hukum yang telah lama hidup dan dipatuhi masyarakat Indonesia.
3: Jadi begitu, ini living law ini dalam sistem hukum pidana yang baru atau biasanya kita kenal begitu hukum adat begitu ya?
4: Iya, ya, seperti itu hukum adat benar.
3: Kita
4: benar.
3: Lebih kenal hukum adat atau sekarang di sistem hukum pidana yang baru yaitu the living law begitu ya. Betul. Nah, Kira-kira hari ini kita mengangkat topik ini, kenapa dari Kejaksaan Negeri Manado mengangkat tema ini dalam program Jaksa Menyapa untuk hari ini? Ya. Sebegitu pentingnya atau ada alasan-alasan seperti apa sehingga kita mengangkat topik ini di sore hari ini?
4: Iya, jadi memang kalau kita tadi sudah garis besarnya terkait dengan kita ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kitab hukum pidana kita. Hukum pidana kita dari yang lama, yang tahun 83 itu yang disadur dari undang-undangnya Belanda zaman dulu yang betul. Diterapkan di Indonesia dari sejak tahun 83 itu diundang, tahun 80 diundangkan, dan baru sekarang ini setelah berapa puluh tahun tuh, sekitar 30 tahun itu baru sekarang ya hukum pidana kita itu baru ada. Nah, sekarang ini terkait dengan KUHP nasional kita sekarang ini sudah mengakomodir terkait itu. Kenapa ini salah satu hal yang baru yang sebenarnya kami pun juga dari Kejaksaan Negeri mengambil tema itu.
3: Karena mengangkat. Ini hal yang baru.
4: Betul,
3: begitu ya.
4: Betul.
3: Jadi dulunya di KUHP sebelumnya memang belum diatur atau seperti apa?
4: Iya, ada nanti terkait dengan KUHP, antara KUHP lama sama KUHP yang baru gitu.
3: Oh, jadi karena ini baru.
4: Benar.
3: Jadi menarik untuk kita bahas dan kita angkat di sore hari ini.
4: Iya, begitu ya. Bu Novi, ya.
3: Oke. Okay. Dan berbicara tentang hukum adat itu sendiri. Kira-kira hubungannya dalam sistem pidana yang baru sudah terjelaskan tadi, begitu Pak?
4: Ya, jadi kalau kita berbicara hukum adat ini atau the living law, kita bicara pengertian hukum adat dulu ya.
3: Pengertian yang lebih spesifik, iya.
4: Betul,
3: silakan.
4: Ya, terkait dengan hukum adat ini merupakan aturan yang lahir dari kebiasaan atau nilai budaya dan kesepakatan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun walaupun tidak tertulis. Dalam undang-undang, hukum adat tetap hidup dan ditaati karena dianggap sebagai pedoman hidup bersama. Nah, yang dimana kaitannya dengan KUHP nasional, KUHP yang baru, yang diterbitkan di tahun 2023 dan dilaksanakan di tahun 2026 ini, terutama di dalam pasal 2 di dalam KUHP baru ini, yang dimana di situ menyebutkan di angka satunya, di angka duanya, hukum pasal yang pasal 2 yang baru itu hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45, hak asasi manusia dan hak umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Disitulah merupakan salah satu asas juga Bu Nov yang selama ini kita kita anut di dalam KUHP nasional kita ini yang terbaru.
3: Oke, okay. Ya. Jadi mengakomodir begitu
4: betul.
3: Ya semuanya ya.
4: Artinya KUHP nasional yang baru ini membawa perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu perubahan penting adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law yang selama ini dikenal sebagai hukum adat.
3: Iya.
4: Betul begitu, Bu Nov. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak lagi hanya berorientasi pada aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.
3: Nah, betul.
4: Seperti
3: jadi
4: itu.
3: Mulai menyesuaikan begitu ya hukum ini yang dulunya mungkin tidak tertulis, kemudian juga terus berkembang di tengah masyarakat, begitu ya.
4: Iya.
3: Kira-kira ini ciri-ciri hukum adat sendiri seperti apa nih, Pak Arthur?
4: Iya. Jadi Bu Nov, kalau kita bicara ciri-ciri hukum adat itu tentunya beberapa banyak sekali ciri-ciri ya, tentunya ya kalau hukum adat itu biasanya itu yang ada ya, yaitu hukum yang tidak tertulis gitu. Nah, hidup dalam masyarakat tentunya kalau kita berbicara hukum adat itu hukum itu yang hidup di tengah-tengah masyarakat, bersifat komunal, mengutamakan musyawarah, serta berorientasi pada perdamaian, serta bersifat dinamis, berbeda dengan hukum negara yang tertulis, yang dalam undang-undang hukum adat berkembang secara alami sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan utamanya bukan menghukum pelaku melainkan memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Itu merupakan ciri-ciri hukum adat yang tentunya itu dianut di dalam KUHP nasional yang baru, begitu Bu Nam.
3: Oke, baik. Kemudian, apakah hukum adat itu sama dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau ada perbedaan tertentu? Jadi, hukum adat dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ada ya. Perbedaan begitu, Pak?
4: Ya, tentunya kalau kita berbicara hukum adat, ya perbedaannya dengan hukum yang berlaku, ya tentunya ada sangat-sangat jauh berbeda ya. Kalau kita berbicara undang-undang secara tertulis, ya tentunya semua tindakan yang diatur di dalam undang-undang itu yang kita laksanakan, ya tentunya aparat penegak hukum tentunya melaksanakan apa yang ada di dalam undang-undang. Sedangkan kalau hukum adat sendiri itu adalah hukum yang benar-benar hidup di dalam masyarakat. Itu mungkin salah satu perbedaan ya, yang tentunya sifatnya itu yaitu bersifat yang berorientasi pada satu perdamaian gitu, yang lebih cenderung yang ada di dalam hukum adat itu sendiri, begitu Bu Nop.
3: Nah, ini yang menarik sebenarnya kan, bicara tentang hukum adat begitu Pak, kan macam-macam di setiap daerah ada hukum adatnya sendiri-sendiri begitu ya.
4: Benar.
3: Apakah dengan adanya ini, apakah negara mensahkan begitu hukum adat yang berlaku di setiap daerah atau seperti
4: ya,
3: apa?
4: Ya tentunya nanti sebentar Bu Nof, itu ada ada peraturan yang mengaturnya tersendiri. Tentunya ini merupakan salah satu mohon maaf. Ini merupakan salah satu, kalau dulu di undang-undang KUHP yang lama itu tidak mengatur, tidak mengakui adanya hukum adat itu sendiri gitu. Nah, tetapi yang KUHP yang baru ini itu mungkin esensinya Bu. Di situ mengakui, dalam arti mengakui ya ada pasal-pasal tertentu nantinya yang nanti akan kita bahas juga, yang tentunya sudah diatur atau sudah tertulis di dalam KUHP nasionalnya kita.
3: Oh, begitu. Jadi ada rinciannya begitu ya.
4: Betul,
3: Pak ya?
4: Betul, ada aturannya gitu. Ada aturan main, tidak serta-merta langsung ya itu langsung
3: diiyakan begitu. Betul. Kan macam-macam kan hukum adat di beberapa setiap daerah kan macam-macam kan. Seperti kalau di beberapa tempat ada juga ditemukan dua orang berpasangan ketemuan dapat lihat malam-malam bercerita di atas jam 10 hukum adat Sumatera bahwa dorang mesti kawin. Contoh kasus seperti itu tuh hukum adat Pak.
4: Banyak sekali contoh Bu Nof. Ya tentunya juga ya, saya juga waktu kemarin di salah satu penempatan tugas menemui dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ada juga yang berkaitan dengan ya misalnya dia melakukan satu perbuatan yang tindak pidana, tetapi sebelum masuk ke dalam ranah ranah hukum, tentunya ini dibawa dulu ke jalur adat gitu. Hukum adat dulu dilalu yang sebelum ini dilakukan satu proses penegakan hukum gitu, dan itu benar,
3: berlaku.
4: Gitu.
3: Jadi dua kali hukuman kan dapat hukum adat.

0: sebar di Indonesia kita. Betul. Ini terdapat terdapat ratusan masyarakat yang sampai saat ini masih memegang itu yang namanya living law. Ada ribuan norma adat yang masih hidup dan yang masih ada gitu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan perkembangan hukum, tentunya keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang pluralistik. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional tidak dapat mengabaikan hukum adat yang telah lama dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Artinya, ya hukum tertulis yang ada dengan hukum adat itu ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya itu ada di tengah-tengah masyarakat gitu. Makanya ya ini di apa namanya, dikombin gitu di dalam satu aturan dan peraturan perundang-undangan begitu, Bu.
1: Iya, jadi harus berjalan sejajar begitu karena ada hukum-hukum yang ada di adat masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi tidak bisa mengabaikan juga Pak.
0: Memang ada sedikit, saya tambahkan sedikit, ada sedikit pergeseran paradigma, Bu Nov, terkait dengan hukum pidana. Nah, tadi kita berbicara di dalam KUHP lama kita itu, sifatnya di dalam KUHP tahun 80 itu berorientasi pada pembalasan atau retributif. Itu yang kita kenal di dalam KUHP lama. Menitik beratkan kepastian hukum formal, negara menjadi pusat penyelesaian perkara. Nah, sedangkan di dalam KUHP nasional kita ini tentunya itu berorientasi pada pemulihan atau yang kita kenal di dalam restoratif. Penegakan hukum yang berorientasi pada restoratif, mengedepankan keadilan yang substantif, mengakomodasi nilai yang hidup dalam masyarakat. Nah, sebenarnya sistem hukum di Indonesia saat ini tidak lagi bertujuan menghukum pelaku, Bu Nov, tetapi juga memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat tentunya yang ada. Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat, pada dasarnya sejalan dengan konsep restoratif justice yang selama ini ya kita pun juga dari adanya KUHP yang sebelum KUHP nasional ini, Bapak Jaksa Agung tentunya sudah memerintahkan kita untuk melaksanakan yang namanya konsep restoratif justice yang saat ini menjadi arah pembaruan hukum pidana di Indonesia. Begitu, Bu Nov.
1: Jadi ada perkembangan ya antara yang lama sama yang baru.
0: Pergeseran paradigma.
1: Apakah tidak melemahkan hukum begitu, Pak?
0: Wah, tentunya tidak. Tentunya tidak.
1: Sudah lebih melemah karena awalnya pembalasan, kemudian sekarang pemulihan begitu.
0: Ya, karena ya memang sudah bergeser. Kalau kita bicara KUHP yang lama kan itu KUHP yang berlaku di negara Belanda zaman dulu gitu. Ketika Belanda yang ada di Indonesia ya itu yang diterapkan gitu. Nah, ketika itu kita sadur di dalam undang-undang dari tahun 80 itu sampai dengan tahun 2023 baru kita revisi terus. Benar. Jadi tentunya di dalam perjalanan itu ada hal-hal yang baru yang ditemukan di dalam di tengah masyarakat ya, salah satunya kita berbicara terkait dengan living law ini.
1: Baik. Gitu. Dan pendengar, kita masih punya banyak waktu untuk menemani Anda di perjalanan program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Manado, masih dengan topik kita eksistensi hukum adat, the living law dalam sistem hukum pidana yang baru. Nanti kita akan kembali lagi, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dari Programa Satu Manado.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di

sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Programa Satu Manado dan juga menyaksikan atau menonton channel YouTube kami di RRI Manado begitu. Kita masih di program Jaksa Menyapa untuk edisi Senin 22 Juni 2026 bersama Kejaksaan Negeri Manado, masih terkait topik eksistensi hukum adat atau the living law dalam sistem hukum pidana yang baru. Masih bersama Novi ada Pak Arthur Piri SHMH sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejari Manado. Anda juga yang ingin menyampaikan pendapat Anda melalui line telepon, SMS, dan WA, silakan saja di 0821 9583 5080 atau melalui kolom komentar di channel YouTube kami, RRI Manado. Kita terima penelpon dulu begitu, Pak Arthur, boleh ya, gitu boleh, ya? Boleh, boleh. Kita izin terima telepon dulu yang sudah berada di ujung telepon, silakan. Selamat siang menjelang sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, betul. Selamat sore dengan siapa, di mana ini?
1: Mbak Novi, selamat sore.
0: Ya. Dengan?
1: Dari Ibu Aurina.
0: Ibu Aurina.
1: Tata Aran 2.
0: Orang Tata Aran Tondano. Silakan, Ibu.
1: Betul.
0: Bertanya langsung dengan narasumber kami.
1: Pertama, makasih dulu sama Mbak Novi yang sudah terima telepon saya.
0: Baik.
1: Terima kasih, terus sehat selalu ya, Mbak
0: Sama-sama,
1: Novi ya.
0: Ibu.
1: Mbak Silakan, Novi Bu. Sering ketemu sama saya, cantik, tinggi, putih.
0: Wow, Ibu lebih putih. Langsung saja, Bu, ke pertanyaan
1: langsung
0: dulu.
1: Saya ke narasumber,
0: betul.
1: Bapak Kajar. Begini, Pak. Ya, selamat sore dulu, Pak Kajar.
2: Selamat
1: Kajari,
2: sore, ya. Ibu.
1: Aurina.
0: Bu Aurina. Ibu
2: Aurina.
0: Silakan, Bu.
2: Silakan, Bu.
1: Begini, Pak. Itu kalau ada tanah ya, umpamanya tanah itu sudah diurus dari pengadilan Tondano, pengadilan negeri, pengadilan tinggi Manado, terus banding semua sampai ke PK.
0: Kemudian?
1: Nah itu sudah menang.
0: Kemudian?
1: Udah PK ya. Terus sekarang tanah itu waktu urusannya sama orang tuanya. Sekarang dimasukin lagi sama anaknya. Ditinggal sama anaknya.
0: Ya, silakan Bu ke pertanyaan.
1: Di tanah itu. Nah, sekarang saya mau bagaimana itu, Pak? Apa
0: baik,
1: mau diurus di kejaksaan lagi, apa pengadilan? Itu aja yang saya mau tanya, bagaimana caranya?
0: Baik,
1: gitu.
0: Terima
1: itu
0: kasih
1: aja, Pak. Cari Mbak Novi, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Aurina di Tata Aran Tondano ya. Kita ke satu lagi penelpon atau dua sebelum kita jawab. Kalau masih ada silakan di ujung telepon kita. Kita sebenarnya berbicara tentang topik kita sore hari ini begitu, eksistensi hukum adat begitu ya, the living law dalam sistem hukum pidana yang baru. Jadi silakan ada bertanya terkait topik yang kami buka di sore hari ini. Ada penelpon, silakan. Jaksa menyapa.
3: Ya, selamat sore.
0: Selamat sore dengan Ibu siapa ini, di mana?
3: Dengan Ibu Suprapti di jalan.
0: Ibu Suprapti di jalan. Silakan, Bu.
3: Ya, saya mau bertanya untuk narasumber, Bapak-Bapak Jaksa. Berbicara tentang hukum adat itu, Pak, tentu saja ada hukum yang sudah tidak relevan lagi.
0: Oke.
3: Atau tidak sesuai lagi. Contoh, ada di salah satu daerah, saya lihat contoh pemilihan hukum tua atau pemimpin, itu hukum adatnya mengatakan bahwa tidak boleh yang menjadi pemimpin atau pemimpin desa itu bukan orang asli situ. Nah, itu dituangkan dalam semacam hukum adat. Sementara sekarang kan so tidak sesuai lagi. Okay, siapa baik. Saja bisa mencalonkan. Atau mungkin orang pendatang sudah lebih banyak daripada orang asli.
0: Okay.
3: Kalau kita mengacu terus tentang itu kan berarti tidak sesuai lagi, Pak.
0: Uh-huh.
3: Pertanyaan saya, kalau ada hukum adat yang tidak sesuai lagi, siapa yang bisa membatalkan?
0: Uh-huh.
3: Apakah penegak hukum bisa membatalkan atau dari penduduk itu sendiri yang harus membatalkan? Terima kasih, Pak. Mohon
0: Terima
3: penjelasan.
0: Kasih Ibu Suprapti yang lagi di perjalanan. Satu lagi kalau masih ada penelpon, kita rampungkan untuk 3 penelpon. Oh, kita baca WhatsApp saja dulu sebelum kita jawab 3 pertanyaan. Riandi Tateli, bagaimana kejaksaan memastikan bahwa penerapan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin konstitusi? Rian Tatelu ya. Oke, baik, nanti kita akan bahas sama-sama dengan narasumber. Untuk Ibu Orina Tata Arantondano, tadi masalah tanah, boleh disentil sedikit Pak, gimana?
2: Ya, ini tapi gak apa-apa, kita sharing aja ya. Memang kalau tadi mendengar apa yang ditanyakan Ibu Aurina kan tentunya ini persoalan keperdataan ya Bu.
0: Iya, betul.
2: Benof. Jadi kalau persoalan keperdataan ya, tapi sama saja kalau memang keperdataan itu, kalau memang status apa namanya putusan pengadilan yang
0: sudah
2: ya yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, ya tentunya ya itu bisa apa namanya bisa dimintakan nih, kalau ada yang menempati ya bisa dimintakan untuk melaksanakan eksekusi misalnya.
0: Yo.
2: Untuk mengeluarkan
0: orang yang masuk ulang
2: begitu. Dan artinya dengan status seperti itu, kekuatan hukum sudah tetap ya tentunya surat tanah pun juga itu kan bisa dilakukan pengurusan yang sah gitu,
0: yang berhak pasti ya.
2: Iya, betul yang berhak, betul.
0: Yang boleh mau tinggal situ, yang lain nanti dieksekusi begitu ya.
2: Sangat benar.
0: Nah,
2: Ibu Novia,
0: untuk Ibu Suprapti, hukum adat yang sudah relevan lagi gimana?
2: Ya, terima kasih. Ini pertanyaan Bu Suprapti terkait dengan salah satu contoh tadi diberikan ya, terkait dengan yang diberlakukan terkait dengan pemilihan hukum tua gitu ya.
0: Barusan ramai begitu ya.
2: Betul. Nah, memang ya kalau kita berbicara nanti ada aturannya itu yang nanti kita mau diskusikan terkait dengan PP nomor 55 tahun 2025 yang turunan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP nasionalnya kita gitu.
0: Betul.
2: Tetapi ya kalau dalam case ini ya tentunya kalau itu yang sudah ditetapkan ya harusnya kan sama-sama saling dihormati, saling menghormati. Nah, nanti itu pun juga ada penjelasannya mungkin kalau terkait dengan pemilihan ya mungkin ada peraturan turunannya, peraturan menteri atau peraturan bupati gitu.
0: Khusus peraturan yang terkait pemilihan itu.
2: Betul. Ya, itu yang nanti apakah itu peraturan-peraturan itu dengan peraturan yang dibuat oleh hukum adat, apakah itu ada saling bertabrakan atau saling mendelegasikan ya tentunya itu harus dikaji lagi gitu.
0: Baik.
2: Betul.
0: Kalau untuk Rian Tateli nih Pak.
2: Nah, ini pertanyaan yang tentunya sangat bagus terkait dengan prinsip hak asasi manusia. Tentunya hukum adat yang sekarang ini dengan asas yang telah diberikan di dalam KUHP nasional yaitu sangat menghormati sekali terkait dengan penerapan, apalagi ya berbicara tentang salah satunya hak asasi manusia.
0: Betul.
2: Ya itu tentunya hukum adat itu melihat dari situ. Dan juga jangan
0: situ
2: nanti bertentangan dengan hak asasi manusia gitu.
0: Iyo.
2: Terkait terkait ya itu hak asasi manusia yang ini yang dijamin oleh konstitusi. Tentunya itu tidak bisa diberlakukan ketika itu bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, karena memang salah satu prinsip yang diatur di dalam PP nomor 55 sebagai turunannya itu berkaitan dengan menghormati hak asasi manusia.
0: Ya,
2: begitu, Man.
0: Diatur yang terbaru begitu ya.
2: Iya.
0: Baik, kita bahas lagi terkait topik kita. Nah, di sini bagaimana kira-kira Pak, jika peraturan dalam hukum adat tidak tertulis, lalu apakah hukum adat tersebut juga memiliki keterbatasan khususnya dalam asas legalitas begitu
2: ya, gimana? Ya, terkait dengan tadi ya sudah sempat saya sampaikan terkait dengan ada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2025 terkait regulasi yang mengatur khusus mengenai tata cara dan kriteria penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pedoman operasional bagi APH untuk dan pemerintah daerah, diantaranya yaitu melakukan pedoman pengakuan living law, tata cara inventarisasi, kriteria hukum adat, mekanisme penerapan, dan batasan sanksi adat. Tentunya itu semuanya diatur di dalam landasan yuridis, di dalam eksistensi, di dalam hukum adat itu sendiri, begitu Bu Nop.
0: Jadi kalau tidak tertulis, bagaimana Pak? Jadi tetap diatur begitu ya?
2: Iya, ada.
0: Sudah ada aturannya.
2: Sudah ada landasan betul.
0: Yuridis,
2: betul.
0: Begitu.
2: Landasan yuridis. Nah, memang kalau kita berbicara terkait dengan syarat agar bisa dipenuhi hukum adat itu dapat diakui oleh negara. Nah, tentunya kita bicara terkait dengan batasan dan syarat pengakuan hukum adat tidak menimbulkan satu multitafsir, Bu Nov.
0: Nah, ya. Itu dia.
2: Atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, yang berkaitan dengan kriteria diaturnya dalam itu tentunya diatur dalam PP nomor 55 tahun 2025 itu dalam pasal 4. Sedikit saya sampaikan di dalam pasal 4 itu, nah sebagaimana yang tadi di WhatsApp ini ya terkait dengan hak asasi manusia, ya tentunya selaras dengan ideologi negara, harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 45. Menghormati universalitas, wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak-hak hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan itu, harus menghormati hak asasi manusia.
0: HAM masuk ya.
2: Betul. Terkait dengan ada juga berkaitan dengan kriteria empiris dan geografis, benar-benar diakui secara nyata dan dilaksanakan oleh masyarakat adat setempat, begitu menurut. Nah, formalitas daerah diinventarisasi dan dituangkan di dalam peraturan daerah masing-masing kabupaten kota agar memiliki satu kepastian hukum. Nah. Artinya di sini Bu Nop, kalau kita berbicara terkait dengan hukum adat ini kan ya tadi juga salah satu yang berkaitan dengan bagaimana itu hukum itu benar-benar diakui secara nyata dan dilaksanakan oleh masyarakat.
0: Jadi itu ya, ya. Biar supaya tidak menimbulkan multi tafsir, ya. Kemudian juga semua aturan otomatis dapat diterapkan juga ya, tadi dijelaskan ternyata itu ada
2: syarat-syarat,
0: batasan dan syaratnya
2: syarat yang harus dipenuhi gitu.
0: Memenuhi betul. 4 syarat tadi seperti yang Pak Arthur jelaskan tadi ya. Jadi itu semua yang mengatur tentang bagaimana living law ini begitu ya. Kita kembali ke pertanyaan, jika ada yang ingin menanyakan boleh kita terima penelpon, satu atau dua penelpon juga yang masih ingin bertanya lewat WhatsApp kami ataupun komentar di channel YouTube kami, boleh begitu ya. Untuk pertanyaan dari Erik di Tikala, bagaimana mekanisme penguasaan agar pengakuan terhadap hukum adat tidak disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan sosial, politik, atau ekonomi, begitu. Bagaimana Pak?
2: Ya, ini sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi di dalam peraturan pemerintah nomor 55 ya, di dalam pasal 4 tadi ya, tentunya bagaimana pengawasan ya, tentunya hukum adat itu tadi sudah sempat saya sampaikan selaras dengan ideologi negara, menghormati universalitas, kriteria empiris dan geografis, dan formalisasi daerah. Itu salah satu bentuk yang diatur di dalam PP 55 ini agar ya itu tadi hukum adat ini tidak disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok gitu.
0: Betul, itu salah satu pertanyaan. Bagaimana agar tidak disalahgunakan? Tadi juga betul. Di pasal 4 PP nomor 55 tahun 2025 sudah ada kriterianya ya.
2: Syarat-syaratnya.
0: Jadi syarat-syaratnya. Gitu, ya. Jadi tidak semua bisa disalahgunakan begitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul,
0: karena
2: betul.
0: Sudah ada kriterianya yang tertuang di pasal 4 PP nomor 55 tahun 2025. Untuk yang masih ingin bertanya, ada Jihan di Malalayang, dalam praktiknya, apakah penerapan hukum adat lebih diarahkan sebagai sarana pemulihan keadilan atau sebagai dasar pemidanaan? Begitu. Gimana Pak Arthur?
2: Kalau kita berbicara terkait dengan KUHP nasional, ya tentunya terkait dengan hukum adat ini lebih mengarah ke, ya itu tadi benar apa yang disampaikan terkait dengan keadilan restoratif atau restorative justice ini. Karena kalau kita mengenal dulu itu yang di dalam KUHP yang lama. Restorative justice ini tidak diakomodir gitu. Sedangkan di dalam KUHP nasional yang baru, kalau kita berbicara keadilan the living law ini, ya tentunya salah satunya berkaitan erat dengan restorative justice. Ya, terkait dengan pemulihan. Tapi ya memang juga di dalam KUHP nasional ini juga hukum adat ini bisa menjadi satu hukuman tambahan, Bu. Hukuman tambahan, misalnya terkait dengan satu, ya saya kasih contoh misalnya tindak pidana pencurian, ternyata dia tinggal di dalam satu kawasan, salah satu lingkungan yang masih kental sekali dengan hukum adat itu. Nah, ternyata pencurian itu ada sanksi adatnya, gitu ya. Nah, ketika itu perbuatan itu, ya tentunya ketika dibawa ke ranah penegakan hukum, ya tentunya di dalam undang-undang yang baru kita bisa masukkan itu sebagai hukuman tambahan, Bu. Hukuman tambahan. Nah, hukuman tambahan. Tetapi ya hukuman tambahan ini itu tadi yang semangat terkait dengan penegakan hukum yang sifatnya the living law ini, ya tentunya menilai apakah ya kalau mungkin pidana secara fisik setelah dia keluar mungkin bisa jadi dia tidak diterima di dalam kalangan masyarakat. Tetapi ketika ada hukuman tambahan itu sebagai sebagaimana yang diatur dalam di dalam hukum adat itu, ya dia bisa diterima lagi
0: setelah
2: gitu,
0: kembali
2: ya.
0: Karena selesai dapat tambahkan itu,
2: betul, bisa ditambahkan itu terkait dengan hukuman tambahan yang ada di dalam KUHP nasionalnya kita.
0: Ternyata seperti itu ya. Jika suatu norma adat dianggap hidup oleh masyarakat tetapi tidak terdokumentasi secara tertulis, bagaimana kejaksaan menjamin objektivitas dan kepastian hukumnya?
2: Ya.
0: Tian Sumompo.
2: Ya tentunya kalau tadi syarat-syarat tadi ya Bu ya, kalau kita berbicara hukum adat, syarat-syaratnya pun juga jelas. Di situ harus dituangkan di dalam satu peraturan daerah gitu. Peraturan daerah ya, peraturan daerah ini ya tentunya bagaimana kita mengangkat bahwa ini merupakan salah satu bagian dari hukum adat, tapi secara tertulis tidak ada gitu Bu ya. Mungkin seperti itu ya. Tentunya kami pun juga melaksanakan itu ya dengan mengikuti regulasi-regulasi atau aturan yang ada di dalam peraturan-peraturan pemerintah. Itu salah satunya ya, kita melihat kalau memang di situ ada hukum adat, ada satu peraturan yang memang menegaskan itu, ya tentunya kita akan melaksanakan hukum adat itu gitu Bu.
0: Oke. Seperti itu ya. Jadi jika itu ada pasti diatur atau dilaksanakan seperti itu. Pak Arthur, ciri khas hukuman dari pelanggar hukum adat. Nah, kita sudah mulai di hukuman nih Pak, seperti itu ya. Bagaimana Pak?
2: Ya, sedikit menjelaskan, memang kalau kita berbicara KUHP nasional ada salah satu pasal di pasal 597 itu terkait dengan hukum adat. Di situ mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.
0: Pidana
2: gitu,
0: dengan ya, diancam dengan ada pidana, pidananya.
2: Gitu. Iya.
0: Kemudian.
2: Nah, di ayat 2-nya di situ dia bilang bahwa pidana sebagaimana pada ayat 1 berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat 1 huruf F. Nah, tadi yang saya jelaskan itu ada pasal 66 ini berkaitan dengan pidana tambahan, gitu, pidana tambahan. Jadi ya pidana tambahan itu melihat acuan. Nah, memang kalau kita berbicara secara regulasinya di sini kan di pasal 597 yang ini hanya menyampaikan itu bisa diancam dengan pidana gitu. Tapi kan ya itu kembali lagi mungkin nanti ada batasan-batasannya gitu Bu Nov.
0: Oke. Baik. Batasan sanksi adat seperti apa Pak?
2: Nah, sedikit saya sampaikan itu kalau berkaitan dengan batasan itu ada diatur di dalam pasal 15 di PP 55. Bagi perseorangan memenuhi kewajiban adat setara dengan pidana denda kategori 2. Wow. Kategori 2 pada KUHP baru maksimal 10 juta. Nah, kalau sekarang kan ya sekarang ini kan artinya pidananya itu kategori 2 ini kan sebagai hukuman gitu. Sebagai hukuman batas maksimal 10 juta. Bagi korporasi pemenuhan kewajiban adat disesuaikan dengan aturan yang tercantum dalam peraturan daerah. Ya, intinya hukuman tambahan di situ yang dimaksud oleh pidana yaitu adalah pemenuhan kewajiban adat setara dengan pidana denda kategori 2 gitu. Pada KUHP nasional kita dengan maksimal 10 juta rupiah gitu.
0: Wow, lumayan begitu.
2: Iya.
0: Jadi kita harus memahami agar supaya kita tidak terlibat dengan sanksi pidana, kemudian juga di kategori 2 juga kita maksimal bayar 10 juta begitu ya. Tetap bersama kami, kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya. Pastikan terus mendengarkan kami dari Programa Satu Manado di program Jaksa Menyapa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Man, terdoi dong.
3: Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada kono di konjak kalau keluar doye mancari kasihan yang kurang sasa di gingana minta. Jadi anak muda yang cuma angkang kaki dudu eh banyak sebenarnya yang boleh ngene mau baking kasihan anak. Karena cuma mau dudu minta buka tangan hei ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari enggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jodeng mama? Orang mau usaha mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore mau masuk. Pakai otak.
4: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.

0: Kita masih di program Jaksa Menyapa dan masih bersama Kejaksaan Negeri Manado. Topik eksistensi hukum adat The Living Law dalam sistem hukum pidana yang baru. Masih bersama Novi di sini, Kepala Seksi Intelijen Kejari Manado, Pak Arthur Piri SHMH. Di sesi terakhir, jika masih ada yang ingin bertanya untuk Anda, yang ingin bertanya langsung, masih ada kesempatan satu atau dua komentar lagi ataupun telepon lagi, boleh satu atau dua di 0821-9583-5080, kemudian juga melalui kolom komentar kami di channel YouTube kami RRI Manado begitu ya. Pak, boleh kasih contoh-contoh kasus begitu terkait The Living Law ini? Kita telepon dulu deh ya, satu lagi penelpon, silakan Jaksa Menyapa.
1: Halo.
0: Ya, silakan Jaksa Menyapa, dengan siapa di mana ini, Pak?
1: Dengan Om Joni.
0: Om Joni di mana? Om Joni Tondano, silakan Om John. Kita sama-sama berbincang tentang eksistensi hukum adat. Bagaimana Om Joni?
1: Oh iya, terima kasih, Bang. Cuma itu partisipasi.
0: Ya, apa tuh?
1: Soal hukum adat. Di mana yang kita tahu pribadi ini ya.
0: Iya.
1: Hukum adat sebening air embun di atas daun saat pagi. Nah, kemudian hukum adat sudah sesuai dengan orang pebandera merah putih, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika.
0: Iya.
1: Tinggal yaitu orang-orang yang hidup berdasarkan yang sudah kita bilang di atas tadi atau sebelum, tinggal dorang yang mau mengimplementasikan di dorang pehidup setiap hari selama hidup di dunia.
0: Nah, kemudian Pak, silakan.
1: Oh, kita kira kita kok so tua, so sehat-sehat, so nyandak sehat, Bang.
0: Kemudian,
1: jadi tinggal kasih partisipasi.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak ya, sudah mendengarkan kami sore begitu ya. Memang seperti yang sudah Pak Arthur jelaskan tadi, ini hukum adat karena torang berbagai kriteria dari Sabang sampai Merauke kebinekaragaman. Jadi semuanya agar teratur begitu ya. Begitu Pak ya, Bapak tadi
2: ya,
0: menjelaskan.
2: Betul.
0: Kemudian ada yang ingin tambahkan Pak tadi?
2: Iya. Terkait dengan ya, kalau kita berbicara contoh kasus, contoh kasus terkait dengan bagaimana sih penerapan hukum adat ini gitu. Ya tentunya secara praktik karena KUHP nasional ini kita baru laksanakan di bulan Januari tahun 2026 ini, Bu Nov. Ya tentunya masih sedikit yang bisa kita menjadikan salah satu jurisprudensi di dalam pelaksanaan Living Law ini. Tetapi secara keseluruhan terkait dengan penerapan sanksi adat ini, ya tentunya sudah banyak contoh, ya.
0: Contoh-contoh.
2: Nah, mungkin ya para pendengar mungkin sempat mendengar kemarin yang terkait dengan salah satu komika kita, ya kan, Pak, salah satu komika kita yang mendapatkan sanksi adat yang ketika stand up komedi kemarin itu kan ada kita menyinggung. Lihat berita ya, menyinggung yang dinilai berdasarkan ketentuan hukum adat itu tentunya ada sanksi-sanksi yang dikenakan kepada yang bersangkutan gitu. Nah, ini yang tentunya masih banyak juga ya kalau kita berbicara di seluruh Indonesia ini ya, Bu Novia, apalagi baik pidana maupun juga secara keperdataan gitu, Bu. Nah, memang kalau kita materi kita saat ini ya kita berbicara terkait dengan sanksi, terkait dengan peraturan pidananya, tetapi ya banyak sekali juga ya berkaitan dengan keperdataan juga yang mengatur, dan saya kira di Minahasa ini banyak sekali juga masih masih ada dan berkembang itu di masyarakat. Tinggal daerahnya seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya, tentunya setiap daerah mempunyai masing-masing mempunyai ketentuan hukum adatnya
0: hukum
2: sendiri,
0: adat masing-masing.
2: Betul.
0: Begitu ya.
2: Betul.
0: Nah, dalam hal ini, Pak, kira-kira tantangan yang dihadapi, yang ditemui apa tuh, Pak?
2: Nah, ya gini Bu Nof, tadi di dalam PP tadi juga dijelaskan kan salah satu legitimasi terkait dengan hukum adat itu dituangkan di dalam satu peraturan daerah. Nah, memang mau dilihat sekarang ini di daerah pun juga ya, tetapi ya tapi paling banyak ditemui itu daerah-daerah yang mungkin hukum adatnya masih ada tetapi belum dituangkan secara tertulis di dalam satu peraturan satu.
0: Jadi salah satu masalah juga.
2: Betul, ya. Ada beberapa mungkin ada juga yang ingin tapi agak sulit memverifikasi ini norma-norma adat seperti apa. Baru juga ada perbedaan adat antar daerah, ada potensi multitafsir sampai potensi yang mungkin
0: berbentur
2: dengan hak asasi manusia sendiri gitu.
0: Jadi itu tantangan yang biasanya kita temui
2: ya, di dalam undang-undang KUHP yang baru, KUHP nasional ini begitu.
0: Jika melihat hal ini, kira-kira Pak, ada hal yang perlu diluruskan begitu?
2: Ya.
0: Dalam pengertian hukum adat, jadi ada beberapa pemahaman mungkin yang perlu torang luruskan seperti
2: betul.
0: Apa ini Pak?
2: Iya Bu Nof, jadi tentunya di dalam implementasi The Living Law ini hukum adat itu bukan serta-merta itu ya kan, ada yang mungkin ada sanksinya berkaitan dengan fisik yang berlaku di satu daerah itu ya, tapi secara keseluruhan ya tentunya itu hukum adat bukan berarti seperti itu, main hakim sendiri
0: ya.
2: Ada mungkin persekusi terkait dengan orang gitu,
0: tidak
2: ada
0: bisa disamakan dengan hukum adat.
2: Betul.
0: Kalau hal tersebut kemudian
2: kekerasan atas nama adat.
0: Betul.
2: Serta diskriminasi maupun pelanggaran HAM itu yang sebenarnya perlu diluruskan di dalam penegakan hukum adat.
0: Ya,
2: hukum adat
0: ini, ya.
2: Law itu.
0: Betul. Baik, jadi hal-hal tadi bukan serta-merta ya. Jadi bukan serta-merta terambil hukum adat seperti itu, main hakim sendiri, persekusi seperti yang sudah dijelaskan Pak Arthur tadi. Di sesi terakhir kita Pak, kira-kira ada yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat yang mendengarkan RRI di sore hari ini? Silakan Bapak sebagai closing statement kita.
2: Ya, sebagai penutup Bu Nof, ya tentunya KUHP nasional kita ini tidak hanya menegakkan hukum yang tertulis. Dalam arti hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga kita menghormati hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi itu penerapan hukum adat dalam hukum negara sama dengan itu dengan keadilan humanis yang berkepribadian Indonesia.
0: Nah,
2: ini yang sebagai closing statement.
0: Betul, ya. Terima kasih banyak. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat karena ini juga merupakan seperti dijelaskan tadi Pak Arthur adalah hal yang baru tertuang di KUHP nasional begitu.
2: Ya.
0: Jadi mudah-mudahan ada pemahaman begitu kepada pendengar kita bagaimana eksistensi hukum adat The Living Law dalam sistem hukum pidana yang baru begitu Pak ya.
2: Ya,
0: terima kasih banyak Pak Arthur sudah datang bersama kami hari ini. Sukses begitu ya, nanti ketemu
2: sama-sama
0: lagi lain waktu lain kesempatan. Dan untuk Anda juga yang sudah berpartisipasi, yang sudah menelpon kami ataupun komentar via WhatsApp kami ataupun mendengarkan kami di rumah, terima kasih banyak ya. Jaksa menyapa untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Novi cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi lain waktu lain kesempatan. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian tadi Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Manado. Dan tetap bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar yang tetap menikmati suasana sore hari ini, yang sudah selesai dengan tugas-tugas Anda atau juga masih terus melanjutkan tugas-tugas Anda sore bahkan hingga malam hari nanti. Semoga masih dengan stamina yang oke punya ya. Oke, sukses untuk Anda bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, Pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian Afgan, demi kamu dan aku sudah hadir untuk Anda, membawa kita ke posisi waktu pukul 16:17 waktu Indonesia Tengah. Dan Pendengar, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda. Ini dua pendaki Gunung Soputan berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Ya, Pendengar, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua orang pendaki yang mengalami kecelakaan di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Sabtu 20 Juni 2026. Kejadian dilaporkan oleh Justin, teman korban, pada pukul 11.30 WITA dengan informasi dua pendaki mengalami cedera akibat terjatuh saat berada di kawasan Gunung Soputan. Kedua korban mengalami cedera pada bagian kepala dan tangan. Tim SAR gabungan diberangkatkan pada pukul 11.46 WITA. Dalam pelaksanaan operasi, kedua korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.37 waktu Indonesia Tengah dan langsung mendapatkan penanganan awal. Selanjutnya pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kedua korban dievakuasi menuju pos Ajung Gunung Soputan. Kemudian dibawa menggunakan ambulans dan rescue car menuju Puskesmas Lian untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Pada pukul 14.40, kedua korban tiba di Puskesmas Lian dan diserahkan kepada tim medis. Dengan telah dievakuasinya kedua korban, operasi SAR kondisi membahayakan manusia KMM dinyatakan selesai dan ditutup pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tim rescue selanjutnya kembali melaksanakan siaga rutin. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado, Basarnas Sulut, Sjors Mercy Ramdang, SIPMAP, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan yang telah bekerja sama, berkoordinasi, serta menunjukkan respons cepat dalam pelaksanaan operasi sehingga kedua pendaki berhasil ditemukan dan dievakuasi dengan selamat. Dan data korban, yaitu Ronaldo Baceran, 18 tahun, alamat Jalan Toar, Kota Manado, Priscila Pondaa, 24 tahun, perempuan, alamat Karombasan 1, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dan unsur SAR gabungan KPP Manado, Posar Amurang, Polsek Silian, BPBD Minahasa Tenggara, Sakasar Mitra, Puskesmas Silian, Rapi Minahasa, KPA Mitra, dan teman korban. Demikian informasi untuk Anda, Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan ya pasti tetap mewaspadai untuk Anda yang punya hobi mendaki gunung ya. Oke, selamat sore untuk Anda, Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, berkat persatukan informasi dan inspirasi, demikian Alika Cintakan Bertahan. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang masih tetap bertahan bersama kami. Pro 1 yang terus menemani Anda, menjadi mitra Anda, menjadi teman Anda untuk menjalankan berbagai tugas-tugas dan segala pekerjaan Anda, aktivitas apapun yang Anda lakukan di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Senin 22 Juni 2026. Tanpa terasa sudah hampir di penghujung bulan Juni lagi ya. Perjalanan waktu yang begitu cepat ya, yang pasti karena kita disibukkan mungkin dengan tugas-tugas dan segala pekerjaan apapun yang kita lakukan, sehingga waktu pun berlalu dengan begitu cepat. Ya, pendengar, sebuah informasi untuk Anda, Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Tumoto Manado menegaskan bahwa program asistensi rehabilitasi sosial atensi memiliki pola penyaluran yang berbeda dibanding bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT. Atensi diberikan berdasarkan hasil asesmen individu, bukan dibagikan secara merata kepada setiap keluarga. Pekerja sosial pertama Sentra Tumoto Manado, Astuti, menjelaskan bahwa setiap bantuan dalam program ini ditentukan melalui proses penilaian mendalam terhadap kondisi penerima manfaat di lapangan. Ia menegaskan bahwa tidak ada penyaluran yang dilakukan tanpa melalui tahapan verifikasi. Fokus dari pelayanan rehabilitasi didasarkan pada asesmen yang dilakukan sebelumnya. Dan atensi sendiri, bantuan harus melalui asesmen secara mendetail, komprehensif. Dan ia juga menjelaskan bahwa program atensi menyasar kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4 yang mencakup kelompok sangat miskin hingga rentan miskin dengan berbagai bentuk layanan mulai dari lansia, penyandang disabilitas, anak, hingga kelompok rentan lain termasuk korban TPPO. Bantuan atensi tidak diberikan secara sama rata, tetapi disesuaikan dengan hasil asesmen masing-masing penerima manfaat di lapangan. Sentra Tumoto Manado sendiri memiliki wilayah kerja yang mencakup Sulawesi Utara dan Gorontalo dengan total 21 kabupaten dan kota, sehingga proses seleksi dan validasi data menjadi bagian penting dalam penyaluran program atensi. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tetap bersama kami di Manado Sore hari ini.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Demikian guys ya, seharusnya percaya. Dan posisi waktu di studio kami pukul 16.53 menit waktu Indonesia Tengah. Di pukul 17 nanti kami akan sampaikan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut.

Ya, pendengar Plus Satu Kanal, informasi dan inspirasi selanjutnya kita jelang tengah waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat RRI Plus Satu Manado bergabung dengan RRI Gorontalo untuk lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: RI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuga.

0: Selamat sore, Lintas Magota, kami awali dari RRI Manado. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua pendaki yang mengalami kecelakaan di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara.
1: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua orang pendaki yang mengalami kecelakaan di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Sabtu sore. Kejadian dilaporkan oleh salah satu rekan korban pada pukul 11.30 WITA dengan informasi dua pendaki mengalami cedera akibat terjatuh saat berada di kawasan Gunung Soputan. Kedua korban mengalami cedera pada bagian kepala dan tangan. Dalam pelaksanaan operasi, kedua korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.37 WITA dan langsung melakukan penanganan awal pada kedua pendaki. Hal ini dikatakan Stephen Lumawa, Kepala Pos SAR Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan.
2: Operasi SAR pencarian terhadap korban bernama Ronaldo Bajeran dan Priscila Kondaak yang masing-masing berumur 18 tahun dan 24 tahun telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.27 tadi siang. Adapun salah satu korban atas nama Ronaldo mengalami cedera di bagian kepala dan mengalami fraktur atau dislokasi pada bagian tangan sebelah kanan. Dan saat ini kedua korban sudah diserahkan ke Puskesmas Siluan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
1: Video ini diambil dari tim SAR gabungan dan pada pukul 14.00 WITA, kedua korban dievakuasi menuju pos Aju Gunung Soputan. Kemudian dibawa menggunakan ambulans dan rescue car menuju Puskesmas Siluan untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Meki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Manado kita ke Gorontalo, beragam jenis hewan eksotik dipamerkan di lokasi gelar pertanian Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 yang berlangsung di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
3: Area kampung ternak menjadi salah satu titik yang menarik untuk dikunjungi di lokasi gelar pertanian Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan ke-17 yang berlangsung di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Di lokasi ini, peserta maupun masyarakat yang datang berkunjung dapat melihat sekaligus berinteraksi langsung dengan berbagai hewan eksotik yang jinak. Beragam jenis satwa yang dipamerkan meliputi domba, kuda, kambing, kura-kura darat, ular piton, burung makau, iguana, kucing bengal, hingga ayam jenis American Silky. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Averos Jainuddin mengatakan, kampung ternak dihadirkan untuk memberikan pengalaman edukatif, sekaligus memperkenalkan potensi peternakan yang dimiliki Provinsi Gorontalo.
4: Nah, kampung ternak ini kami menampilkan beberapa komoditi peternakan yang menarik. Ada domba, ada kambing, kemudian ada titik peternakan, kemudian ada sapi-sapi eksotik. Kemudian juga kami menampilkan kuda terbaik Gorontalo, kuda pacu maupun kuda tunggang. Kemudian juga ada kerjasama dengan Rumah Alam Donggala menyediakan hewan-hewan eksotik. Kita kemas dalam bentuk miniatur kebun binatang ini. Nah, itu menampilkan hewan-hewan yang paling menarik lah, tapi jinak-jinak itu untuk menarik perhatian masyarakat untuk datang ke lokasi kami.
3: Terpisah, manajer Rumah Alam Donggala, Muhammad Yani, menjelaskan seluruh satwa yang dipamerkan merupakan hewan peliharaan yang telah terbiasa berinteraksi dengan manusia sehingga aman untuk dikenalkan kepada para pengunjung. Ia juga memastikan tidak ada satupun satwa yang dipamerkan yang masuk kategori hewan dilindungi. Seluruh koleksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan dipelihara untuk kepentingan edukasi serta pengenalan keanekaragaman satwa kepada masyarakat.
5: Saya jamin hewan-hewan yang ada di sini itu semuanya sudah masuk kategori hewan yang dilindungi. Karena sebagian besar juga bukan hewan-hewan asli Indonesia. Karena sebagian besar kita itu peliharanya itu hewan-hewan yang berasal dari luar. Seperti kura-kura yang ada di Cangkung itu kura-kura endemik. Bukan endemik Indonesia ya. Dia kura-kura asal Afrika, ada beberapa jenis, salah satunya kura-kura Aldabra sama Sulcata. Terus kalau untuk ular-ularnya, kita punya ular-ular piton atau sanca, atau reticulatus piton sebagian besar. Dan kalaupun ini, hampir semuanya itu adalah hasil ternakan dari breeder-breeder yang ada di Indonesia.
3: keberadaan kampung ternak diharap area kampung ternak menjadi salah satu titik. Area kampung ternak menjadi salah satu titik yang menarik untuk dikunjungi di lokasi gelar pertanian Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan ke-17 yang berlangsung di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan dan juga menyaksikan Lintas Berita Magota sore ini. Dan selanjutnya pendengar, Anda kami ajak mengikuti berita dari RRI Tahuna dan RRI Talaut, di mana kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna mendapat dana rehabilitasi pelabuhan.
7: Tahun 2026, KUPP kelas 2 Tahuna melaksanakan kegiatan rehabilitasi fasilitas laut Tahuna. Kegiatan tersebut meliputi pembongkaran, pergantian, replacement, dermaga, terestel, dan lapangan parkir yang ada di Pelabuhan Nusantara Tahuna. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2B Tahuna, Mevut Palonewan, diwawancara RRI membenarkan adanya pesanan paket pekerjaan di dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna. Terkait pesanan pekerjaan ini, pihaknya memohon dukungan masyarakat dan pengusaha untuk pesanan pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Sementara itu, terkait aktivitas kapal penumpang yang setiap hari melayari dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Tahuna dan sebaliknya akan dialihkan ke Pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Hal ini ungkap Mevrit akan berlaku ketika ada kapal tol laut logistik Nusantara 2 yang sebulan sekali masuk di dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna.
8: Dari UPP kelas 2 Tahuna juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam beberapa bulan ke depan nanti pada saat kapal tol laut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta. Ketika kapal kontainer atau kapal barang tersebut berangkat, seluruh aktivitas itu dikembalikan lagi di Pelabuhan Tahuna.
7: Ia menambahkan, ketika kapal tol laut logistik Nusantara 2 selesai beraktivitas, seluruh kegiatan rutin di Pelabuhan Nusantara Tahuna berjalan seperti biasa. Terkait pesanan pekerjaan ini, pihak KPP kelas 2 Tahuna memohon dukungan masyarakat dan pengusaha untuk mendukung pesanan pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Alexander Delenggade melaporkan.
0: Pendengar, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Manado atau UNIMA sukses menggelar program pemberdayaan manajemen sekolah partisipatif di SD Negeri Impres Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaut.
9: Tim pengabdian kepada masyarakat PKM Universitas Negeri Manado UNIMA yang didanai oleh DPPM, Dikti Saintek, Kemendikti Saintek tahun 2026 turun langsung ke wilayah pesisir Sulawesi Utara. Langkah ini diambil untuk mendampingi pihak sekolah dalam merancang tata kelola pendidikan yang lebih terbuka dan kolaboratif. Program strategis dipimpin oleh Dr. Soya Febrina Sumampau selaku ketua tim bersama sejumlah akademisi kompeten UNIMA lainnya. Fokus utamanya adalah membangun sinergi yang kokoh antara guru dan orang tua murid dalam manajemen sekolah. Ketua tim PKM UNIMA menegaskan sekolah tidak bisa berjalan sendiri dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak, terlebih dengan adanya tantangan geografis yang kompleks di wilayah pesisir. Menurut Soya, pendidikan berkualitas lahir dari rasa memiliki yang sama. Lewat manajemen partisipatif ini, orang tua didorong untuk menjadi mitra strategis yang ikut merencanakan dan mengawasi perkembangan mutu belajar anak, bukan sekadar menjadi penonton. Melalui harmonisasi dan kemitraan yang kuat di SD Negeri Impres Kabaruan ini, diharapkan anak-anak di wilayah Kepulauan Talaut tetap mendapatkan hak pendidikan yang prima dan berdaya saing tinggi. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Bakri Putabuga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, pendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Wali dengan Takkan Pisah. Oke, selamat sore untuk Anda pendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk Anda yang lagi menikmati suasana istirahat Anda setelah Anda bertugas, yang pasti siap-siap juga untuk malam nanti dan di subuh nanti ya, pukul 1 waktu Indonesia Tengah, untuk pertandingan Piala Dunia Argentina versus Austria langsung dari Stadion Dallas. Kemudian di pukul 5 waktu Indonesia Tengah, subuh besok ya, Prancis versus Irak dari Stadion Philadelphia. Oke, jadi malam hari ini ataupun sore hari ini masih ada waktu untuk istirahat sebelum Anda menyaksikan pertandingan Piala Dunia di tengah malam nanti dan subuh hari nanti bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore dan tetap bersama kami 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado sore hari ini.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini, untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, kami informasikan bahwa Adzan Maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jelang dikumandangkannya Adzan Maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan beberapa lagu religi untuk Anda yang akan mempersiapkan diri menjalankan sholat maghrib. Ada Opik bersama Amanda dengan lagunya Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, sebuah nomor lawas yang kembali dibawakan oleh Boces. Tetapi memang asik, menyenangkan ya, untuk menikmati lagu-lagu lawas yang dibawakan secara kekinian. Boces, apa salah dan dosaku? Ya, apa salah dan dosa ya? Okay. Tapi mudah-mudahan malam hari ini ya, Anda yang sudah selesai dengan tugas pekerjaan Anda ya, selesai dengan baik, sehingga tidak merasa berdosa, sudah selesai semuanya ya, pastinya dengan baik, dengan bagus, dan sukses pastinya ya pendengar. Dan pastinya sebentar juga Anda siap-siap untuk ya menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Nah, kemarin Koramil 13-02-01 Tondano bersama masyarakat di wilayah binaannya menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar ajang Piala Dunia 2026 di Kelurahan Rinegetan Lingkungan 2, Kecamatan Tondano Barat, Minahasa. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 8.30 hingga 10 tersebut diikuti oleh 10 peserta terdiri dari 4 personil TNI dan 6 warga setempat. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi sosial antara prajurit dan masyarakat. Pertandingan yang disaksikan bersama mempertemukan tim Ekuador melawan Curacao. Laga berlangsung sengit namun berakhir imbang tanpa gol dengan skor 0-0. Pelaksana tugas sementara dan Ramil 13-02-01 Tondano, Sarma Martin Ngala, mengatakan bahwa kegiatan nobar memiliki nilai positif dalam mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Melalui suasana santai dan penuh kekeluargaan, prajurit dapat berinteraksi langsung dengan warga, bertukar informasi sekaligus mempererat tali silaturahmi. Menurutnya komunikasi yang terjalin melalui kegiatan sederhana seperti nonton bareng dapat memperkuat sinergitas dan kebersamaan antara aparat teritorial dengan masyarakat di wilayah binaan. Selama pelaksanaan kegiatan, suasana berlangsung tertib, aman, dan lancar. Koramil 13-02-01 Tondano berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan sebagai upaya menjaga hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita.
4: Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Raja dengan Malaikat Cinta sudah hadir untuk Anda. Dan posisi waktu di studio kami pukul 18.46 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sebuah informasi kami sampaikan untuk Anda, ini mengenai angka pernikahan usia anak di Provinsi Sulawesi Utara masih menjadi tantangan besar dalam upaya pembangunan keluarga. Kemendikbangga BKKBN Sulut membeberkan bahwa Kabupaten Bolang Mongondo Timur dan Kabupaten Minahasa Utara saat ini menempati posisi teratas dengan angka pernikahan dini tertinggi di tingkat regional. Fenomena ini bahkan telah masuk dalam radar evaluasi di skala nasional untuk kategori usia 15 hingga 19 tahun. Data krusial ini dipaparkan langsung oleh Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga Kemendikbangga BKKBN Sulut, iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan dikatakan bahwa pihak, iya, Alfrida Bayang, di sela-sela agenda fokus group discussion pencegahan perkawinan anak yang berlangsung di ruang rapat DP3AD Provinsi Sulut, Senin hari ini merespons kondisi tersebut dan BKKBN bergerak cepat memperluas jangkauan intervensi ke akar rumput. Dan langkah preventif diambil bukan tanpa alasan. Dari kacamata klinis dan psikologis, pernikahan di bawah umur memicu rentetan dampak sistematik mulai dari resiko tinggi angka kematian ibu dan kelahiran bayi prematur, depresi pasca melahirkan, hingga potensi melahirkan generasi stunting akibat ketidaksiapan organ reproduksi. Meskipun regulasi formal melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan membatasi usia minimal pernikahan di angka 19 tahun, BKKBN secara kelembagaan menilai batasan tersebut masih berada di zona rawan. Guna memperketat pengawasan di hulu, BKKBN juga mengoptimalkan peran tim pendamping keluarga yang tersebar di tingkat desa dan kelurahan. Salah satu instrumen teknologi yang kini diwajibkan bagi para calon pengantin adalah pengisian aplikasi LCMIL atau elektronik siap nikah dan siap hamil. Aplikasi digital ini berfungsi sebagai sistem penyaring atau screening untuk memetakan kelayakan biologis calon ibu sebelum melangkah ke pelaminan. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Pilots dengan Kamu Segalanya Bagiku.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Aldi Tahir dengan hati yang tersakiti. Benar-benar tidak demikian ya. Saat ini waktu di studio kami pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan sebuah drama radio dengan judul Sosmed Bukan Real Life, proses persembahan dari RRI Jember. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo, ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas sedikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Hus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa? Mana sih?
3: Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Cerai? Bukannya bangun?
4: Enggak sih Bu. Cerai.
1: Astagfirullah Bu. Mau nikah lo dia.
5: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul. Di tengah terik matahari sepanjang perjalanan, ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
5: Loh, Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Nah, beda Pak, ini calon istri orang.
5: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
5: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jambat pakai tergini, Pak?
5: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gatal Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
5: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
5: Aduh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
5: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu. Di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
6: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang, hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Oh, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu setap prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, tap prop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Waktu di studio kami pukul 19.32 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya ke ruangan Anda kami hadirkan mimbar agama Hindu. Selamat malam, Om Swastiastu untuk umat Hindu di mana saja berada.

0: Om Swastiastu. Untuk kita semua, selamat malam saya ucapkan. Para pemirsa umat Sedharma yang berbahagia, dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Dayu Kade Suseni, dalam mimbar agama Hindu. Saya yakin saat ini umat Sedharma lagi mantengin siaran Radio Republik Indonesia Kota Manado. Tentunya untuk mendengarkan dan menyimak mimbar agama Hindu hari ini. Karena seperti yang selalu saya katakan, sekecil apapun sesuatu yang kita dengar atau yang kita lihat, kalau kita mencermati dengan seksama, pasti akan dapat membawa atau akan dapat sesuatu kecil yang kita bawa pulang untuk dapat kita implementasikan di dalam hidup bermasyarakat pada umumnya. Baiklah umat Sedharma yang berbahagia, pada mimbar hari ini saya akan membawakan tema tentang tumpek landep. Sekali lagi kita akan membahas tentang hari raya Wuku, yaitu tumpek landep. Umat Sedharma yang berbahagia, tumpek landep merupakan hari raya pemujaan Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Siwa Pasupati atau Ida Batara Siwa Pasupati, di mana pada hari ini, pada hari tersebut, umat Hindu melakukan puja dan puji syukur atas anugerah yang telah diberikan kepada untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan umat manusia, termasuk kebahagiaan alam semesta. Apa sih makna yang dapat kita ambil di dalam Hari Raya Tumpek Landep? Hari Raya Tumpek Landep yang saya katakan di pertemuan kita, di mimbar kita bulan lalu ya, di mana Hari Raya Tumpek itu jatuh pada setiap 210 hari sekali. Dan sekarang tumpek landep. Jadi setiap 210 hari diadakan hari raya, dirayakan hari raya tumpek landep. Begitu ya. Dan kata tumpek ini berasal dari dua kata, yaitu metu yang artinya bertemu, kemudian empek yang artinya akhir. Jadi dapat kita ambil arti secara keseluruhan, yaitu tumpek merupakan hari pertemuan wewaran pancawara dengan saptawara, di mana pancawara diakhiri dengan kliwon dan saptawara diakhiri dengan saniscara, yaitu Sabtu. Sedangkan tumpek landep sendiri artinya tajam atau runcing. Maka dari itu pada hari raya ini kita akan mengupacarai juga beberapa pusaka yang memiliki sifat tajam seperti keris, pedang, tombak, dan lain-lain. Dan Tumpak Landep adalah hari yang sangat istimewa karena bertemunya Pancawara, Saptawara, dan juga Pawukon. Bagi mereka yang mendalami ajaran agama, pada hari ini umat Hindu tidak diperkenankan melakukan pekerjaan jasmani. Tentunya jasmani itu yang bersentuhan langsung dengan senjata tajam ya. Karena kita pada saat ini kita akan melakukan upacara atas senjata-senjata itu agar Tuhan memberikan anugerah bimbingan agar kita tidak menyalahgunakan tentunya ya, memanusiakan senjata-senjata itu agar tidak menjadikan kita atau melukai diri kita ataupun menyakiti makhluk yang lain begitu, agar kita bisa menggunakannya dengan semestinya. Demikian ya Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia. Mengheningkan cipta juga untuk diarahkan menyadari Sang Hyang Dharma itu Tuhan itu sendiri. Pada hari perayaan Tumpak Landep itu kita diharapkan bisa menghening kan, menghening, merenungkan begitu ya, supaya apa yang kita miliki, senjata-senjata atau apapun yang kita miliki itu dapat bertuah begitu ya. Dan pada dewasa ini senjata lancip itu sudah meluas pengertiannya, tak hanya keris, pedang, tombak, tetapi juga benda-benda hasil ciptaan karsa manusia seperti sepeda motor ya, mesin produksi, mobil, komputer, dan sebagainya. Benda-benda itulah yang diupacarai. Akan tetapi perlu kita garis bawahi sebagai umat beragama agar tidak menjadi salah arti ya dari saudara-saudara kita. Tentunya sembahyang melakukan upacara terhadap benda-benda tersebut jangan tidak diartikan dalam konteks yakni bahwa umat bukanlah menyembah benda-benda teknologi tersebut, tetapi umat memohon kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Siwa Pasupati yang telah menganugerahkan kekuatan pada benda-benda tersebut sehingga betul-betul bermanfaat dan mempermudah hidup manusia. Filosofi dari Tumpak Landep itu yaitu dalam Tumpak Landep, landep yang artinya tajam mempunyai filosofi yang berarti bahwa Tumpak Landep merupakan tonggak penajaman cita ya, budi dan manah yaitu pikiran. Dan demikian umat selalu berlaku berdasarkan kejernihan pikiran dengan landasan nilai-nilai agama tentunya ya. Dengan pikiran yang bersih dan suci, umat mampu memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tumpak Landep merupakan tonggak untuk mulat sarire. Mulat sarire itu artinya introspeksi diri untuk memperbaiki karakter agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Bapak Ibu sekalian, juga pada hari tumpak landep tersebut, hendaknya umat melakukan persembahyangan di sanggah atau merajan serta di pura, memohon warenugraha kehadapan ide bertara siwa pasupati agar diberi ketajaman pikiran sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Dan pada hari tumpak landep tersebut dilakukan pembersihan dan penyucian pusaka warisan leluhur ya. Bapak Ibu sekalian, ada seorang pendeta ya yang pernah mengatakan demikian. Jika menilik pada makna Hari Raya Tumpek Kelandep, sesungguhnya upacara pada motor, mobil, mesin dan peralatan kerja lainnya lebih tepatnya dilaksanakan pada Tumpek Kuningan. Yaitu di mana Tumpek Kuningan ini tumpek di mana kita mengucap rasa syukur apa yang telah Tuhan berikan ya, fasilitas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita ya, termasuk bersyukur atas kita mampu membeli kendaraan, mampu membeli rumah, mampu membeli, ucapan syukur atas segala rahmat yang Tuhan berikan ya, dengan segala kemudahan-kemudahannya tentunya ya. Umat sedharma yang berbahagia, jadi dapat saya simpulkan di sini yaitu dalam Hari Raya Tumpak Landep itu, yaitu satu, pada Hari Raya Tumpak Landep hal-hal yang paling utama yang tidak boleh dilupakan adalah hendaknya kita selalu ingat mengasah pikiran, yaitu landeping idep, budi dan cita, dengan mana budi dan cita yang tajam diharapkan kita dapat memerangi kebatilan, kegelapan, dan kesengsaraan, serta mampu menekan perilaku buta kala atau energi negatif yang ada dalam diri kita. Umat sedharma yang berbahagia, sebelum kita merayakan Tumpek Landep 2 minggu ya, sebelum itu kita merayakan Hari Raya Saraswati kemarin ya. Hari Raya Saraswati yang bulan ini jatuh pada tanggal 4 Maret 2026. Di mana Hari Raya Saraswati itu adalah diperingatinya hari turunnya ilmu pengetahuan. Kemudian setelah turun ilmu pengetahuan, jika kita menilik dari makna Hari Tumpak Landep ini, sangat sinkron, sangat korelasinya sangat bagus ya. Dia mendapatkan korelasi yang sangat bagus di mana setelah turunnya ilmu pengetahuan, Tuhan menurunkan ilmu pengetahuan kepada kita semua, kehidupan manusia, kemudian dirayakan Tumpak Landep. Tumpak Landep sebagai mempertajam ilmu yang telah Tuhan berikan. Tentunya mempertajam dalam pikiran, perbuatan, sehingga apa, ilmu apapun yang telah kita dapat hari ini, yang telah Tuhan turunkan hari ini, bisa menjadikan kita lebih baik. Baik itu dalam untuk diri sendiri, juga di dalam beragama antar umat beragama, berbangsa dan bernegara, yang terkhusus di lingkungan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, pada hari tumpek landep tersebut, intinya untuk memohon anugerah Tuhan bagi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Tentunya kalau kita misalnya senjata-senjata tajam itu kalau kita bisa menggunakan dengan baik, dengan semestinya, tentunya tidak ada hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Misalnya tiba-tiba saja pisau yang kita gunakan untuk memotong sayur, kemudian tiba-tiba saja melukai kita. Melukai bukan hanya sekedar melukai, tetapi sudah membahayakan. Itu ya, kita selalu memohonkan di setiap perayaan hari raya suci. Tentunya yang kita mohonkan adalah kebahagiaan, kesejahteraan semua makhluk, kedamaian semua makhluk. Yang ketiga, di malam tumpek landep itu adalah malam yang baik bagi mereka yang mendalami ajaran agama untuk melakukan renungan suci, tapa berata, semadi. Itu jadi di malam tumpek itu, Bapak Ibu sekalian, seyogianya kita ya, di setiap perayaan hari raya itu kita diajak untuk merenung, selalu merenung dan merenung apa yang telah kita perbuat dan apa yang selalu kita mohonkan, supaya kita bisa menjadi lebih baik di hari-hari berikut. Itu ya, setiap hari raya yang dapat kita maknai adalah itu. Ucap syukur atas anugerah, dan semoga dunia damai, hati damai, tentram. Kalau sudah hati damai, tentu akan memberikan dampak damai juga bagi kehidupan secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, secara filosofis, Kliwon dewanya adalah Batara Siwa, Dewa Siwa, menempati posisi di tengah. Dengan demikian, hari Kliwon menempati poros kosmik baik di dalam maupun pada diri manusia itu sendiri. Disinilah berstana Batara Siwa atau Dewa Siwa yang menjaga keseimbangan seluruh alam. Kemudian yang kelima, pada hari tumpek landep, umat melaksanakan upacara ya itu seperti keris yang sebagainya, senjata-senjata tajam, kemudian motor, mobil secara fisik ya. Tetapi substansinya atau maknanya adalah tatwanya atau intinya, yaitu hari raya untuk menajamkan pikiran. Landeping idep, menajamkan pikiran. Agar kita senantiasa bisa lebih bijaksana. Tentunya penajaman pikiran ini ya, budi dan pikiran kita lebih tajam, lebih peka, begitu ya, Bapak Ibu Umat Sedharma, lebih peka, dimana pada tahun-tahun terakhir, kita ini kan dalam masa Kali Yuga ya, itu bencana terjadi di mana-mana. Kita perlu asah itu pikiran kita, tajamkan itu hati nurani kita, untuk bisa memberi, berbagi. Berbagi kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang mengalami musibah. Dan di saat ada musibah, di saat saudara kita tertimpa musibah, kemudian kita tidak ada musibah yang kita dapatkan menimpa kepada kita, itu syukur yang sangat dalam, yang sangat besar. Kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih sudah membebaskan kami dari duka. Dan jangan lupa, tajamkan hati dan pikiran kita untuk sesama. Ya, karena seperti tema dalam hari raya Nyepi yang baru kita lalui itu adalah temanya Wasu Dewa Kutum Baka. Semua seisi jagat ini adalah keluarga. Jadi, jangan segan-segan, jangan undur-undur, ya, mengulur-ulur waktu untuk berbuat baik. Karena sakit mati tidak membawa genderang. Mari kita memupuk kesadaran kita untuk selalu berbagi. Bapak Ibu sekalian, demikianlah mimbar pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya tutup dengan para mesanti. Sebelumnya itu, terima kasih kepada Bapak Ibu Umat Sedharma yang sudah meluangkan waktu menyimak siaran RRI pada mimbar hari ini. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.
1: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian Anda ikuti mimbar agama Hindu untuk malam hari ini. Dan kita akan jelang tanah waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Saya Ike Darsono Memuaya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya di Manado sore hari ini. Sampai jumpa dan selamat malam.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Karena itu arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kemudian dan ini kami sedang cara lintas kementerian juga sudah mengadakan harapan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kerja ini mulanya sekitar 26-34 triliun rupiah. Mulis dan diselesaikan kerja kenal 4 triliun dan magang dan vokasi sekitar 6-26 triliun dan bantuan tangan sebesar 18-34 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3-2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Antri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fitt meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
7: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
9: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat Bea Cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
11: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
11: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
15: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
14: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia, dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3RRI, terus berdara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
16: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
17: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
16: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

0: asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
1: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
0: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, di sini seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau, pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.
3: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh. Jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan. Bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda. Tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti. Si anak muda masih penasaran. Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal. Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi. Anak muda, kamu harus tahu. Harta itu cuma titipan. Nyawa cuma pinjaman. Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau. Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan, itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman. Dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Oke, kembali selamat malam pendengar. Ya, demikian ada Leto tadi ya, sudah mempertemukan kita lewat lagunya Ruang Rindu. Ya, nanti ada sesi Ruang Rindu juga ya, siap menemani malam Anda. Ya, kembali bersama saya Mike, siap temani untuk Manado malam ini di edisi siar Senin 22 Juni 2026 ya. Semoga semua sehat, bahagia, dan selamat menikmati istirahat ya malam hari ini untuk bisa kumpulkan kembali tenaga biar pulih, besok kembali bisa lanjut dengan aktivitas lagi ya. Oke, baik. Gimana kabar untuk penggemar Piala Dunia? Jangan lewatkan nanti ini ada dua partai unggulan ya. Ya akan main dini hari nanti jam 1 WITA, Argentina versus Austria di fase grup J, main di Stadion Dallas. Kemudian jam 5 pagi Perancis versus Irak. Ya, main di fase grup I, main di Stadion Villa Delphia. Oke, melengkapi hiburan Anda juga untuk malam ini sambil menantikan Piala Dunia ya, mungkin nonton bareng kali ya. Iya, saya spesialkan lagu-lagu menarik ya untuk dapat menambah suasana malam biar tambah indah. Waduh, cuaca panas tadi siang memang sangat terasa ya. Nah, karena itu malam ini kita punya topik, saya pingin angkat topik ya terkait dengan bagaimana tips Anda ya untuk menghadapi fenomena La Nina ya. Ya, oke. Itu yang menjadi topik kita untuk Ruang Rindu malam hari ini. Ya, karena itu pastikan Anda tetap bersama kami ya untuk menghadapi apa namanya fenomena El Nino, kira-kira bagaimana kesiapan Anda ya. Oke, itu saja. Baik, setelah satu lagu lagi ya saya coba hadirkan ya, saya pilihkan dari BCL Tentang Kamu ya. Nah, setelah BCL nanti kita akan masuk di Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu.

0: Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.
1: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pro 1.

0: Okay, akhirnya Ruang Rindu ya siap saya gelar ke ruang dengar Anda sampai di jam 11 nanti. Sambil menikmati malam yang indah, yang cerah. Lagu-lagu sudah saya siapkan ya untuk lagu-lagu nostalgia malam hari ini. Ya, tapi kita punya topik ya seperti biasa. Sebelum Anda request lagunya, ya saya punya topik ya, dan topik kita, bagaimana kiat tips Anda menghadapi fenomena El Nino? Ya, seperti kita ketahui bahwa fenomena El Nino ini merupakan peristiwa pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dan tentu berdampak untuk pola cuaca di berbagai belahan dunia. Ya, dan BMKG mengatakan bahwa fenomena El Nino ini bersamaan dengan musim kemarau sehingga menyebabkan kondisi di Indonesia lebih kering dan panjang. Tadi pagi juga BMKG sudah menyampaikan bahwa untuk wilayah Sulawesi Utara fenomena lebih cepat ya. Iya, dirasakan lebih cepat oleh masyarakat di Sulawesi Utara ya. Seperti tadi siang kan kita sempat rasa kan ya, cuaca tadi siang panasnya, bukan main ya. Nah, itulah salah satu dampak dari fenomena El Nino ya. Dan karena itu kita dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat ya, mencegah gangguan kesehatan El Nino. Karena kalau dari paparan panas yang berlebihan bisa menyebabkan tubuh kehilangan cairan ya, dehidrasi. Iya, karena itu penggunaan masker sangat penting juga untuk membantu mengurangi paparan debu ya. Nah, line telepon, SMS, WhatsApp saya buka dari sekarang di 0821-9583-5080. Yang tidak sempat gabung, kirim SMS dan WhatsAppnya ya. Jadi topik kita malam ini ya, apa kiat Anda, tips Anda menghadapi fenomena El Nino ya. Dan apa kabar juga untuk pencinta sepak bola dimanapun berada. Ya, jangan lewatkan nanti sekali lagi di jam 1 dini hari ya, ada dua partai unggulan ini ya. Jam 1 dini hari Argentina versus Austria. Kemudian jam 5 pagi ya, Perancis versus Irak. Oke, dinantikan saja ya. Nah, kita ke line telepon dulu. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Mahir.
0: Selamat malam juga Pak Jun Naidi.
1: Di Ambon.
0: Oke, Pak Jun, gimana kabarnya ya, Pak Jun?
1: Apa kabar, sehat walafiat, cuaca sehat. Cerah panas.
0: Cerah panas, nah itu pengaruh fenomena El Nino tuh.
1: Fenomena El Nino.
0: Iya Pak Jun, kalau panas di Ambon gimana? Panasnya memang panas?
1: Ya, terpaksa kalau beta, Pak Jun Naidi, ya kita hanya sini siap-siapkan air jangan putus saja.
0: Ya. Sebab hemat air
1: kan
0: juga
1: air
0: ya.
1: Semua. Ya, kalau sampai air putus ya terpaksa kita orang berjalan cari air lagi.
0: Nah, gitu. Iya betul.
1: Itu persiapan itu aja. Bu Mai, tapi kalau pekerjaan sama biasa seperti biasa, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan lah. Seperti biasa kerja.
0: Oke, baik. Jadi ya, itu
1: kalau
0: ya.
1: Kalau dalam rumah mungkin ada.
0: Kalau Pak

0: Ya, Nazareth, where are you now?
1: Ya, Nazareth aja.
0: Oke, Nazareth. Ya, baik. Langsung dikirim buat siapa, Pak Jun? Silakan.
1: Sebelumnya kita mau tanya, Bu Mike, kira-kira sebentar kan jam 12, main jam 1 toh?
0: Iya.
1: Itu Pro 1 Manado ikuti terus atau istirahat dulu setelah jam 12 istirahat?
0: Jam 12 langsung tuh. Jam 12 oh, langsung langsung, ya? Langsung gabung dengan Pro 3.
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih Bu Mai. Selamat malam dalam harapan sehat bersama keluarga dan semoga Edi berkati Tuhan selalu ya.
0: Amin. Terima
1: kita
0: kasih.
1: Kirim salam ada Ibu Elsi Makalisu, selamat malam dan diberkati Tuhan selalu. Ada sementara batin di situ jari-jari Bu Mai.
0: Betul. Berusaha dia ini.
1: Ada ibu siapa yang di Sari Kelapa nih? Hermina ya?
0: Hermina, Bitung.
1: Ibu Hermina yang di Sari Kelapa, Madidir ya, Bitung. Selamat malam dan terima kasih salamnya. Ini harapan siap selalu ya. Ada yang siapa ya?
0: Yang di mana?
1: Ketiga ini ada kita orang punya ibu siapa? Yang Greini yang di Serang. Selamat malam Bu Greini.
0: Oke. Okay.
1: Bersama keluarga.
0: Terima Baik.
1: Kasih banyak Bu Mai.
0: Yuk sama-sama. Malam. Selamat malam, terima kasih ya. Dan kebanyakan ya buat Pak Junaidi yang ada di Ambon. Dari Pak Junaidi, selain menghemat pemakaian penggunaan air ya, perbanyak konsumsi air. Ya memang konsumsi air itu harus diperbanyak karena kan fenomena El Nino ini berdampak ya menyebabkan kondisi lebih kering ya, panasnya hujan-hujan membuat curah hujan di Indonesia berkurang ya. Oke, dan tentu dapat menyebabkan juga resiko kebakaran hutan dan lahan ya. Oke, baik, kita ke lain telepon lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Michael.
0: Aduh, selamat malam, Bang. Kenapa baru kedengaran ini, Bang? Kemana aja, Bang?
2: Bah KDM. Dan begini, Bang Michael. Beli buku dengan tabung. Bawa buku dengan rotan, dibawa dalam tabung. Bon, aku gak ikutan, teleponnya susah nyambung.
0: Tapi kabarnya gimana, sehat ya? Bang,
2: aduh, justru itu lagi batuk pilek, nongkrong bola terus, begadang terus sampai
0: flu
2: pagi,
0: dong ya. Ini memang lagi musimnya begadang nih sih.
2: Iya, pokoknya walaupun jagoan saya Prancis kan sekarang ini.
0: Ah, oh, gitu ya.
2: Ya, jagoan ada tiga, Bang Michael. Jagoan saya Prancis, tim favorit Iran, tim kebanggaan Belanda. Cuman kemarin saya kecewa tuh Belanda 2-2 sama Jepang. Benar, saya kecewa.
0: Kecewa tuh, ya.
2: Walaupun kedua negara tersebut pernah menjajah Indonesia, tapi karena berat ke Belanda. Soalnya Belanda itu kan ada kaitan darah, banyak pemain-pemain yang gendas Belanda yang keturunan Ambon, darah Indonesia, darah Ambon seperti Ruud Gullit, iya, Paris Karr, kan itu darah Ambon kan. Dia juga mengakui memang itu kan.
0: Oke.
2: Itu mungkin sedikit ada kaitan darah dengan Belanda itu kan.
0: Begitu ya.
2: Gitu
0: lah. Oke. Baiklah kalau begitu. Kalau Kang Ahmad Irwan nih ya. Di Bandung gimana Kang? Sudah mulai terasa nggak fenomena El Nino nih?
2: Ya memang sudah mulai terasa. Kalau cuaca dari mulai jam 10 udah sore-sore
0: panasnya
2: panas,
0: ya.
2: Gerah. Tapi kalau udah mulai maghrib kerasanya dingin. Itu mulai kerasnya cuaca kan. Kemudian biasanya mau ke di lingkungan saya kan tinggal di desa tuh ya, tinggal sebuah desa. Sekalipun musim kemarau panjang, tidak pernah kekurangan air. Kenapa demikian? Karena tempat-tempat air, penampungan air, atau misalkan tempat-tempat yang bisa menampung air tidak dirawat, tidak dirusakkan seperti itu diantaranya.
0: Oh gitu ya.
2: Saya kira kan kebanyakan kan di sini yang menggunakan sumur bor ya, itu kan sumur bor, lalu nggak menggunakan pam, tapi gunakan sumur bor. Satu seperti kemenangan saya kan semua disuruhkan ke 10 rumah tangga. Jadi tetap aja air subur walaupun musim kemarau pun juga itu kan. Karena itu salah satunya adalah saluran penampungan air itu yang bisa menyerap air tidak justru dirawat. Pokoknya kerjasama.

0: dari mulai kepala desa, RT, masyarakat kompak gitu kan.
1: Kompak, ikut ya. Terus
0: ketika hujan turun, belum pernah kebanjiran, perlu ada erosi karena di tempat betul-betul yang sekiranya bisa nanti erosi tidak direndus itu dirawat. Itu aja salah satunya, Mbak.
1: Oh, gitu ya. Jadi sumber air di tempatnya Pak Irwan bagus ya, terawat gitu
0: bagus
1: ya.
0: Bagus lah, bagus itu kan. Khususnya desa saya itu kan karena saya di sebuah desa itu kan. Memang salah satunya dirawat, jangan dirusak kan seperti.
1: Iya, memang sih kalau namanya fenomena El Nino itu kalau di desa itu nggak mungkin nggak terlalu terasa karena di sana kan banyak pohon-pohon ya. Jadi panas itu diserap ya.
0: Tapi banyak juga mereka dari desa yang lain sampai kekurangan air, sampai susah, ada sampai nyari-nyari sungai yang berair sampai jauh, ada juga. Tapi di tempat sama enggak seperti itu. Karena
1: saking panasnya mungkin ya, kering.
0: Pada diri kita juga kan.
1: Baiklah, oke. Tapi kalau tipsnya untuk Kang Ahmad Irwan, gimana nih Kang menghadapi fenomena El Nino? Tipsnya, kiatnya?
0: Tipsnya sekarang begini ya, pokoknya pertama kalau memang kan di dalam ilmu musim kemarau otomatis cepat terbakar ya, walaupun sekalipun membuang puntung rokok ya. Kalau dalam posisi lagi itu kering pasti bisa nyala. Jadi cuma harus menjaga lah demi menjaga kebakaran, bukan tipnya dalam musim kemarau musim El Nino. Kemudian saluran air yang kalau di tingkat desa kan dirawat lah, jangan sampai dirusak.
1: Iya betul itu ya. Kang.
0: Terutama menghadapi kebakaran ya, tidak sedikit kan.
1: Iya betul.
0: Kebakaran hutan gara-gara membuang puntung rokok juga kan kadang bisa jadi nyala gitu kan. Jadi itu harus hati-hatilah membuang puntung rokok di daerah yang banyak daerah-daerah yang kering. Gitu,
1: kering kan, iya kan. Karena bisa berpotensi kebakaran hutan dan lahan tuh ya kalau ya, dibuang sembarangan.
0: Pernah terjadi di sini juga. Pernah terjadi juga.
1: Pernah gitu, ya. Baiklah, oke. Baik Kang. Malam ini gimana lagunya nih? Mau saya temani dengan Indonesia?
0: Agak batuk, saya terbatuk pilek kan begadang terus.
1: Waduh, harus apa nih kondisi itu berarti ya, Kang ya?
0: Iya.
1: Okay,
0: memang Kang penasaran, wah main ini mau tidur nggak? Ah, penasaran main ini gitu aja.
1: Ya memang kalau flu sekarang lagi jalan nih di Manado juga banyak yang alami ya. Flu lagi jalan, virus flu nih.
0: Ya, biru gara-gara kurang tidur.
1: Nah, itulah, baiklah. Oke, kalau Kang Ahmad Irwan malam ini lagunya Indonesia atau mancanegara nih, Kang?
0: Indonesia, karena saya pecinta produk dalam negeri.
1: Oke, baik. Sepatu
0: juga tetap produk Cibaduyut.
1: Oke, baik,
0: makanan
1: Kang.
0: Makanan juga tetap tidak lepas dari apa? Dari makanan produk lokal.
1: Itulah. Oke.
0: Kalau di Jawa Barat kan ada cireng.
1: Oh, gitu, cireng.
0: Kan, kalau seblak kan udah nasional, sekarang seblak.
1: Seblak, iya.
0: Oke, okay, ya, Kang. Mungkin lagunya lagu Indonesia.
1: Lagu Indonesia ya. Di sini saya punya, dengar dulu ya baru dipilih, Kang. Iya. Saya punya Yuni Shara, Seruling di Lembah Sunyi. Saya punya Kus Plus, Kembali. Atau mau
0: Kus Plus.
1: Iya. Mau Kus Plus.
0: Kus Plus ya.
1: Kus Plus ya,
0: Kembali.
1: Oke, okay. Kembali kita bersama-sama lagi gitu ya lagunya.
0: Ya itu okay. Kita bersama-sama lagi kan. Yang sudah-sudah jangan dipikir yang sudah-sudah.
1: Yang sudah ya. Kenang ya.
0: Kembali.
1: Yang sudah lewat aja. Oke, okay, Kang, silakan. Dibagikan salamnya untuk salamnya tiga orang.
0: Tiga orang biasa ya.
1: Iya, betul.
0: Kirim salam buat Bu Christine ya, pertama-tama buat Bu Aulina, bukan. Satu lagi buat Nyong Klip ya,
1: iya,
0: terima kasih ya. Benar. Mungkin yang lawannya semua-semuanya aja karena jatah cuma tiga yang apa-apa.
1: Gitu.
0: Tiga orang spesial dan pokoknya salamnya buat semuanya aja. Walaupun jauh di mata, dekat di handphone, saya di Jawa Barat dengan beda pulau, beda provinsi, beda waktu juga. Mungkin bahasa daerah juga beda.
1: Oh iyalah,
0: tetap
1: beda.
0: Kita bersatu ya. Ya iya.
1: Aduh, semoga cepat pulih ya, Kang.
0: Persinggahan ke Samarinda kan perjalanan tetap ke Jogja. Pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Kita aja, Bang Michael ya.
1: Waduh, mantap.
0: Terima kasih, Bang Michael.
1: Oke, sama-sama. Oke, selamat malam ya buat Kang Ahmad Irwan. Yang jauh ada di Bandung, Jawa Barat ya. Bandung Timur tepatnya. Oke, rupanya Kang Imo, Kang Ahmad Irwan domisilinya di apa? Di tempatnya Kang Ahmad Irwan banyak pohon, jadi mungkin panasnya nggak terasa dan sumber air di sana katanya terawat ya. Kalau di desa lain mungkin karena fenomena apa namanya El Nino ini menyebabkan beberapa desa juga kesulitan air ya. Ya memang ya fenomena El Nino itu bisa menyebabkan juga sumur ya jadi kering, ya susah air. Karena itu tentu kita dihimbau juga untuk tetap memanfaatkan air sehemat mungkin ya. Dan konsumsi air juga ya harus diperbanyak ya untuk menjaga jangan sampai dehidrasi pastinya. Ya apalagi El Nino ya berpotensi mengancam krisis pangan dan inflasi. Ya terutama beras, ya minyak, kelapa sawit ya. Dan dampak lanjutan mencakup tekanan ekonomi juga ya, kenaikan biaya hidup ya, dan resiko karhutla ya. Oke, baik, saya hadirkan dulu dua lagunya. Jadi topik kita untuk malam hari ini ya, bagaimana kiat tips Anda menghadapi fenomena El Nino. Itu saja. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
8: Pro 1.

0: Oke, baik, pendengar, itu tadi ada grup musik lawas ya, grup musik legendaris Kus Plus dengan kembali kita bersama-sama lagi malam hari ini di Ruang Rindu. Kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka kembali 0821-9583-5080 yang tidak sempat gabung. Boleh, silakan kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Selain berbagi topik, request lagu-lagu nostalgia juga. Oke, Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, tetangga Usi yang ada di Nabire.
1: Iya, tetangga di hati.
0: Oh, dang.
1: Jauh di mata.
0: Kenapa dangkung
1: sebagi
0: ini, dang?
1: Selamat malam, Pak Mike.
0: Selamat malam, malam baik. Gimana kabar?
1: Kabar, ya.
0: Sehat?
1: Kabar.
0: Jermannya?
1: Sehat-sehat.
0: Jermannya sehat?
1: Jerman, Bukdak. Bukdak, no. So, Datik isi satu.
0: Akhirnya.
1: Terkira dia nyak mau dapat isi. Akhirnya.
0: Iya, memang dia jadi bikin sok sadiki kok memang.
1: Iya, no. Tata pori le jawa uni.
0: Oke, Usi, kalau di Nabire gimana suasana dampak dari fenomena El Nino ini? Lebih panas
1: masih
0: dari biasanya
1: panas.
0: Atau? Lebih panas dari biasanya atau gimana, Usi, di sana?
1: Biasa saja, biasa.
0: Biasa saja?
1: Biasa, biasa. Oh. Mar, lebih panas dari Manado.
0: Oh iya, begitu ya. Betul, betul, betul. Iya. Okay. Tapi kalau tips,
1: antisipasi.
0: Kiatnya gimana tips kalau Usi?
1: Biasa buat orang di sini tuh. Tempat penampungan air mesti sedia. Dan mesti isi kalau memang menghadapi, ini kayaknya menghadapi kemarau panjang.
0: Betul.
1: Kalaupun dia tidak panjang, yang penting so ada tersedianya air.
0: Sumber air di sana gimana, Usi?
1: Kalau di sini
0: sumber air,
1: Pak Mai, kalau di bagian bagian sini sumur cuma agak kabur.
0: Oh kabur, tapi airnya,
1: iya.
0: Tapi airnya bisa dipakai hanya untuk mencuci mungkin ya. Tapi kalau dikonsumsi gimana?
1: Tidak dikonsumsi.
0: Tidak
1: kalau
0: layak.
1: Kalau konsumsi untuk iya. Kalau untuk konsumsi kita beli dari kota.
0: Oh, beli ya. Waduh. Ini baru bilang kesulitan air bersih juga ya. Oke.
1: Iya, kalau ada saringan paling bersih, tidak seberapa.
0: Iya, betul ya. Oke deh, baik. Oke, Usi. Kita langsung ke lagu malam ini. Kalau Usi gimana? Lagunya mau manca atau Indonesia?
1: Indonesia saja, Mike.
0: Indonesia. Oke.
1: Selamat Hari Ayah dulu.
0: Oh iya, terima kasih. Makasih,
1: semoga
0: Ibu.
1: Semoga jadi ayah yang baik bagi keluarga.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu
1: lagu
0: Usi.
1: Indonesia.
0: Lagunya selain Yuni Shara Seruling di Lembah Sunyi, Black Brothers Balada Dua Remaja, atau mau Nostalgia SMA Paramita Rusadi?
1: Yang mana? Black Joe.
0: Black Joe, oke. Okay.
1: Black Brothers, iya.
0: Silakan, Black-nya untuk siapa?
1: Pertama-tama tentunya untuk Pak Mike yang lagi tugas. Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Iya,
1: sukses
0: pasti.
1: Sukses selalu dan pasti diberikan berkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga.
0: Amin.
1: Mau salam Pak Mike ada Ibu. Ibu siapa yang lalu?
0: Ibu-ibu. Yang di mana?
1: Yang di Paku Ure atau Paku
0: Ure. Ibu Elizabeth, Ibu Lisa.
1: Ibu Lisa.
0: Oh iya betul, yang kemarin salam. Dia katanya lupa baku kanal kah bagaimana dia bilang. Rupa kawuling begitu,
1: dulu
0: kan?
1: Dulunya sih. Kalau masih fans dulu paling kena. Salam kasih, salam sayang, salam hormat untuk Ibu. Semua jauh pencinta persatu tidak terkecuali yang ada dalam kota Manado, luar kota Manado juga semuanya. salam kompak persahabatan, tetap semangat, sukses selalu, dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Terakhir, untuk semua ayah, selamat hari ayah, semoga semuanya jadi ayah yang baik, ayah yang penuh cinta kasih untuk keluarga. Pak Mike, begitu Jo, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Usi Jane yang ada di Nabire. Iya, di sana katanya memang panasnya lebih apa ya, lebih terasa lebih panas dari Manado katanya. Cuman itu air ada, tapi untuk dikonsumsi tidak bisa. Ya, jadi kesulitan air bersih juga di sana ya. Oke, semangat Usi ya di yang ada di perantauan sambil terus ya melaksanakan aktivitasnya di daerah rantau. Oke, line telepon saya buka kembali di 0821-9583-5080. Sekali lagi SMS, WhatsApp dikirim dari sekarang ya. Oke, yang tidak sempat gabung boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Iya, Pro 1 selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bu Mai.
0: Selamat malam. Apa kabar Jerman? Portugal kok teh Kang?
2: Dua-dua. Kalau perlu semua supaya adil.
0: Baik. Gimana kabarnya Ibu Esther?
2: Kabar ada bebek kabar Bu Mai.
0: Oke, baik. Kalau di Girian bagaimana dang DP kondisi cuaca terkait dengan fenomena El Nino ini? Cuaca panas kering, gimana di sana? Sudah mulai terasa juga?
2: Terasa Bu Mai.
0: Tapi untuk sumber air gimana di sana?
2: Kalau terang kan air pam.
0: Ah, apalagi air pam, gimana? Lancar atau gimana?
2: Untuk sekarang
0: masih lancar.
2: Masih biasa
0: aja. Tapi kalau untuk kiat malam hari ini ya, sesuai topik kiat menghadapi fenomena El Nino, kalau dari Ibu Esther, ya untuk keluarga seperti apa?
2: Kalau kiat ya...
0: Tips.
2: Pergunakan air secara apa? Diperlu saja.
0: Pergunakan air seperlunya gitu, perlukan air seperlunya ya. Gitu ya,
2: jangan boros.
0: Baik. Oke, kalau begitu kita langsung ke lagu malam hari ini. Ibu Esther, apa Indonesia atau manja? Oke. Manca di sini ada Albert West dan Anita Meyer, Never Ending Love. Ada Olivia Newton dan Andy Gibb, Rest Your Love on Me. Atau mau Bon Jovi, Never Say Goodbye.
2: Never Say Goodbye.
0: Oke, baik. Ya, silakan untuk siapa lagu ini?
2: Oke, pertama-tama buat Rampe Bu Mike. Dua Rampe Bu Mike. Semua Rampe Bu Mike. Kau di rumah lain, kata no?
0: Oh, iya dong.
2: Sendiri Rampe Bu Mike.
0: No, dang. Apa dang?
2: Kalau lagi tugas, dua Rampe Bu Mike. Dua Rampe Bu Mike. Semua Rampe Bu Mike.
0: Iya.
2: Oke. Terima kasih Bu Mike, selamat telepon. Salam sehat, salam bahagia.
0: Iya.
2: Tetap semangat.
0: Pasti.
2: Biar cuaca ya panas membara, disertai angin kencang.
0: Iya. Nah,
2: apalagi debu-debu berterbangan. Harus jaga tuh kesehatan. Martilan kita besok kena flu lagi gara-gara debu.
0: Lagi bajalang memang ini virus flu memang.
2: Memang luar biasa. Ada bajalang di motor, salah satu talempat.
0: Iyo Kang, DP panas kong ba angin.
2: Baangin lagi, ya ampun.
0: Mar biar jo, daripada panas kongnya baangin, aduh, lebih daripada rasa depe fugedes.
2: Mesti seimbang, no. Oke, lanjut.
0: Lanjut.
2: Salam, ada tiga orang. Masih dengan Ibu Ros yang ada di Lelong. Ibu Ros, ini salamnya semangat, Pak Kuat, Ibu Ros.
0: Iyo, betul,
2: panas-panas
0: berusaha.
2: Panas-panas cuaca dingin.
0: Panas-panas begini, semesti banyak makan santang, apa, minum santang dong bilang, Kang.
2: Ya, ayo, Kang, ya, ayo, ini, tidak. Yang kedua, ada, kita mau salam buat kakak adik, ya, Kang.
0: Iya.
2: Kakak adik yang ada di Tataara 2. Ada terapi Ibu Aurina.
0: Iya.
2: Terus yang terakhir Ibu Aurina di adik juga.
0: Iya. Bursoni.
2: Ada monitor kan tuh dia.
0: Oke. Okay, salam kompak ya.
2: Apa namanya mah? Ison. Ison.
0: Iya. Ison. Sony.
2: Sony Alexander. Alexander. Oke, okay, dan Bu Mai. Ya,
0: baik.
2: Semangat,
0: yo.
2: Selamat melanjutkan tugas. Makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih juga ya buat Ibu Esther Lita yang ada di Kirian. Sudah mewakili juga Bitung ya untuk pendengar-pendengar setia yang ada di sana. Salam kompak aja. Apa kabar Ibu Fatmawati, ada Elis, ada Ibu Melvana, ada Ibu Marce juga, ada Pak Juanda, ada Pak Sagai. Pak Sagai rupanya ada pada dengar ini, kaki ada sibuk tuh Kang. Pak Andi, aduh Pak Andi lagi happy ini. Iya, Pak Muller apa kabar yang ada di Bitung juga, selamat malam ya Bung Senius. Bung Senius menghilang ini. Ada siapa lagi di Bitung? Bung Lidai juga di sana ya, selamat malam, salam kompak-kompak, salam spesial aja. Oke, jadi itu topik kita untuk malam hari ini ya, bagaimana kiat Anda menghadapi fenomena El Nino. Sudah ada dua lagu di sini, ada Black Brothers ya, balada dua remaja, dan Bon Jovi dengan Never Say Goodbye. Saya akan kembali untuk Anda.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Pro 1.

0: Never Say Goodbye, demikian ada Bon Jovi ya, sudah hadir melengkapi malam Anda lagi. Ya, sudah pukul 10 ya. Masih ada sekitar 1 jam lagi kebersamaan kita untuk Ruang Rindu. Line telepon saya buka kembali 0821-9583-5080-1. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bitung. Aduh, rupa so jarang-jarang dapat dengar. Ini sibuk sekali berarti ini ya.
1: Sibuk.
0: Aduh, Pak Jerman Dang.
1: Aduh.
0: Hah, aduh, harga memang
1: mati
0: kan.
1: Itu.
0: Oh, begitu ya.
1: Dari dulu itu, Michael.
0: Oh, dari dulu, so apa dari dah? Dulu kita so bilang. Cuma Jerman, begitu Kang.
1: Apa dah?
0: Aduh,
1: ingat waktu almarhum. Aduh, ada bini itu bendera, kala-kala tu oto patut tu semua itu
0: oto. Oke. Tapi gimana kabar Ibu Fatma? Sehat-sehat?
1: Alhamdulillah. Ada sehat.
0: Sehat-sehat. Oke, mantap. Iya. Baiklah kalau begitu. Kalau Ibu Fatma sendiri gimana? Ya. Kiat menghadapi fenomena El Nino ini, panas berkepanjangan ini.
1: Terus terang, Michael, kalau patoran di sini.
0: Kalau air gimana
1: air
0: di sana?
1: Air terbuang-buang.
0: Oh, banyak ya. Sumber airnya banyak. Bagus berarti ya.
1: Apalagi kalau dia air naik. Aduh, Michael. Kurang mau palo itu sumur.
0: Oh iyo.
1: Iyo.
0: Berarti dekat sekali pantai dong berarti di situ atau gimana?
1: Dekat pelabuhan toh jadi.
0: Oh, kalau
1: dekat
0: air
1: pantai.
0: Kalau air naik, air sumur juga
1: naik.
0: Oh ya, tapi naik. Tapi tidak berpengaruh artinya ya, tidak berasa garam begitu.
1: Ya, enggak, air tawar.
0: Oh, iya.
1: Bersih lagi DP air.
0: Oke, airnya bersih.
1: Tapi
0: ya.
1: Kita nyanda pakai ini dan pakai minum dan cuma pakai cuci.
0: Oh.
1: Cuci menyuci.
0: Cuma untuk pakai nyuci ya. Oke. Baik kalau begitu ya. Ibu Fatma, malam hari ini lagunya pasti mancanegara ya.
1: Iya.
0: Oke. Dengar dulu baru pilih nih.
1: Iya.
0: Iya. Oke, selain Never Ending Love Albert West dan Anita Meyer, ada Rest Your Love on Me Olivia Newton dan Andy Gibb atau Mau Still Got the Blues.
1: Satu lagu andalan, John Michael.
0: Apa itu lagu andalan?
1: Yang ketiga itu.
0: Oh, lagu andalan dang ini.
1: Apa dang?
0: Iyo,
1: sejak bagian story itu.
0: Oh, tetap. Oke, dan
1: iya.
0: Silakan kirim Jo, 43.
1: Oke, buat orang pemaker.
0: Yo.
1: Salam baku dapa lagi ya, salam sehat, diberkati selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat di malam hari ini.
0: Oke.
1: Semoga rezekinya lancar terus bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Masalam Kang, sayang Kang, nona cantik, apa kabar? Dapat salam manis ya, salam sayang selalu. Juga sayang Kang, ibu cantik, dapat salam manis, salam persahabatan selalu. Aduh, kita sokangin mau salam teman.
0: Oh, iya, so jarang bergabung kok atau?
1: Iya, no. Ada orang pe Haryati, Bu Haryati yang ada di Bunaken. Dapat salam ya, salaman, salam paling sayang. Yang kedua, Ibu Natali yang ada di Toli-Toli itu, Michael?
0: Toli-Toli, iya betul.
1: Iya. Dapat salam manis, salam sayang selalu. Terakhir Jo yang ada di Bournemouth, Pak Benny Jo di Bournemouth.
0: Iya, baik.
1: Itu Jo Michael.
0: Oke.
1: Makasih nih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam. Ibu Fatmawati ya sudah gabung dengan kita malam hari ini. Makasih untuk responnya Ibu Fatma. Ya, kita lanjutkan lagi line telepon saya buka kembali di 0821-9583-5080-1. Selamat malam.
2: Selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam Mak Kalisung. Apa ya, kabar ini?
2: Mak Kalisung punya kabar sejahtera, sehat, bahagia.
0: Oke.
2: Cuaca memang dingin empuk, kalau ingin ada angin-angin.
0: Ah, bah angin. Oke. Tapi kalau sumber air di Mak Kalisung bagaimana, Ibu Els?
2: Lancar.
0: Oke. Nah, apalagi kalau di kampung-kampung begitu kan biasanya kalau panas nggak terlalu terasa karena di sana kan banyak pohon ya, jadi diserap panasnya. Nah, kalau
2: banyak pepohonan.
0: Tapi kalau Ibu Els sesuai topik kita malam ini, kiatnya seperti apa menghadapi fenomena El Nino ini?
2: Kalau Ibu Els itu menghadapi fenomena panas ini. Memang panas satu kan, Michael. Kamu nih, karena ULC di depan rumah kan ada pohon ada pohon. Juga dego. Jadi kalau memang ini panas, langsung dego. Iya, mama minuman dingin, lalu santap minuman dingin, hilang panas.
0: Begitu asik sekali itu ya. Duduk di bawah pohon kan. Duh,
2: iya, memang ada
0: kombaking rumah ada kombaking dego-dego. Oh, dodo memang kok.
2: Ada dego-dego.
0: Oh, ada dego-dego.
2: Asik.
0: Duh, memang.
2: Ayo boy minum-minuman dingin.
0: Memang kuat.
2: Lupa segala-gala aja.
0: No, apa dang. Oke. Baiklah Ibu Els. Ibu Els lagunya mancanegara juga.
2: Manca
0: lagi, oke. Masih kolaborasi Anita Meyer, Albert West, Never Ending Love. Kolaborasi Olivia Newton dan Andy Gibb, Rest Your Love on Me. Atau mau The Beatles, Don't Let Me Down.
2: Ya, bagian itu Don't Let Me Down.
0: Don't Let Me Down, oke.
2: Okay. Kayak di ESO. Larut-larut begini, hilang mengantuk, Mike.
0: Oke.
2: Kalau kolaborasi dua itu lagu ondo kok itu.
0: Baiklah Ibu Els. Oke, silakan kirim.
2: Ya, menyapa pertama tentu buat Bu Mike yang sedang bertugas. Selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama istri anak-anak di rumah. Salam sehat selalu. Amin.
0: Amin.
2: Lanjut tiga spesial yang ada di Bitung. Di sana ada Ibu Melvana. Ini salam dari Ibu El. Salam dari salam sehat Ibu Melvana bersama keluarga. Ada juga Ibu Merlin. Hermin. Iya, yang ada di Sari Kelapa, salam yang sama. Yang ketiga yang ada di Teluk Ambon Manise, Pak Junaidi ini salam baliknya, salam sehat, diberkati bersama keluarga dan bahagia selalu.
0: Baik,
2: terima kasih, and selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Els. Iya, makasih untuk responnya ya malam hari ini. Salam kompak juga untuk keluarga. Iya, jadi yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Apa kabar buat Ibu Murija Latif yang ada di Kampung Islam Tuminting? Selamat malam Ibu Ija, selamat beristirahat kalau lagi istirahat ya. Semoga ada sehat-sehat bersama keluarga juga. Ada Rose juga di Tuminting, selamat malam Rose. ADL, aduh sunya ada pada dengar ini dari Ma Asing ini. Pak Li, apa kabar Pak Li? Semoga ada sehat-sehat selalu. Ya Kak Nanang yang ada di Monasa juga, selamat malam Kak ya. Semoga ada baik-baik Kang. Ada Ibu Ratna juga di Singkil juga, selamat malam. Ibu Esti Tuna juga. Apa kabar juga Torompe Bunda Kasanova? Aduh sunya pada dengar ini Bun Kang. Semoga ada sehat-sehat juga semua Kang bersama keluarga. Pak Sartono, Ibu Feni, anak-anak dan cucu-cucu juga yang ada di Puncak Kombo, selamat malam ya. Kalau lagi istirahat, selamat beristirahat. Gary Moore akan hadir dengan Still Got The Blues, ya, disusul The Beatles dengan Don't Let Me Down.

0: dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
1: Baik, Pak.
2: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
4: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, kita masih terus lanjutkan ya. Ruang Rindu malam hari ini masih boleh dapat dua sesi. Ya, jadi SMS WhatsApp silakan kirim dari sekarang. Line telepon kita buka lagi, Pro 1. Selamat malam.
1: Halo. Selamat malam, Bung Michael.
0: Selamat malam, Pak Yos. Apa kabar Air Madidi?
1: Air Madidi cerah-cerah. Cerah. Malam begini dingin.
0: Dingin.
1: Kalau siang-siang panas.
0: Panas. El Nino. El Nino. Nah, oke. Okay. Tapi kalau di tempatnya Pak Yos sendiri bagaimana? Sumber air di sana lancar atau sulitkah?
1: Kalau bicara Air Madidi, sumber air Air Madidi, air tidak akan pernah habis. Karena ada pabrik aquanya, ada beberapa pabrik aqua
0: pabrik
1: yang dibawa.
0: Okay.
1: Airnya mengalir bersih, terus di rumah sendiri ada sumur bor di rumah, jadi tidak akan pernah kehabisan air.
0: Oh iya, betul ya, apalagi tinggalnya kan Air Madidi ya, namanya saja air ya, berarti banyak air dong.
1: Namanya saja Air Madidi, jadi banyak air. Tinggal orang yang tidak punya air ya datang di Air Madidi, you know.
0: Oh,
1: gratis,
0: tidak
1: dibeli, asal dia galon sendiri langsung bawa di Manado sana atau dibawa di Papua sana.
0: Baiklah. Tapi kalau Pak Yos, terkait dengan fenomena El Nino ini, kiatnya seperti apa Pak Yos?
1: Memang kalau El Nino ini memang saya terasa ya, kalau seakan-akan kalau siang-siang tuh badannya rasa dingin. Itu pengaruh ya, pengaruh. Badan rasa dingin, belakangnya rasa dingin karena pengaruh panas. Tapi kalau malam dingin, ini saja pakai jaket itu.
0: Mungkin imunnya lagi menurun ini Pak Yos ya?
1: Nggak, kita normal, darah bagus, fisik bagus, kesehatan bagus. Cuman karena pengaruh darah mungkin. Itu makanya itu disebut El Nino itu kan, biasanya kan panas menucu ya.
0: Panas, kalo ya orang Manado bilang panas pedis.
1: Panas pedis. Jadi kalau badan sehat, dingin kalau badan sehat dapat dingin, kalau orang kurang darah dia panas menucu. Kalau jam 11 itu sudah menucu sekali memang.
0: Oh, begitu ya. Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Baik. Oke. Baik Pak Yos. Kalau Pak Yos malam ini pingin dihibur dengan lagu apa, Indonesia atau mancanegara?
1: Coba manca, Jo.
0: Manca. Oke, okay. Ini banyak yang gemar manca malam ini ya. Ya, selain kolaborasi Albert West dan Anita Meyer dengan A Never Ending Love, ada kolaborasi juga Olivia Newton, Andy Gibb,
1: Enggak jauh-jauh,
0: Rest Your
1: yang
0: Love
1: pertama
0: on Me.
1: Saja.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama
0: Never
1: saja.
0: Never Ending Love, oke. Okay. Silakan.
1: Ya. Saya spesial buat balas-balas salam. Ya, siapa yang balas salam ya balaslah.
0: Iya.
1: Natalia yang ada di Toli-Toli, salam sehat-sehat selalu, semoga cuap-cuap selalu. Kemudian Bruni yang ada di Kembang, semoga sehat-sehat selalu. Kemudian Elis yang ada di Bitung, sehat-sehat selalu.
0: Okay.
1: Itu SMS Michael, nggak usah baca.
0: WA, saya nggak baca lagi ya.
1: Oh, hanya
0: ya, oke. Okay.
1: Terima kasih Bung Michael.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Yos Rifai. Air Madidi, yes. Selamat malam aja. Selamat beristirahat ya. Katanya kalau Air Madidi dingin justru. Kalau malam ya. Oke, salam kompak ya untuk keluarga. Semua yang ada di Air Madidi dan sekitarnya juga. Pak Terimun, apa kabar yang ada di Kolongan Maumbi? Ya, kalau lagi dengar, semoga ada sehat-sehat ya. Baik, kita ke penelpon lagi, Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bumai.
0: Selamat malam, Bitung. Elis.
2: Iya.
0: Apa kabar, Elis?
2: Kabar sehat, tapi suaranya agak keras.
0: Berarti kurang sehat dong berarti ini ya? Bukan sehat.
2: Iya. Suaranya aja yang berkurang.
0: Terlalu banyak Mbak Uni bolas tuh kok ini, Kang.
2: Iya, sama minum apa air es?
0: Oh iya, mungkin karena saking panas ya akhirnya larinya ke ARS. Waduh,
2: Iya,
0: jadi
2: benar.
0: kalau cuaca panas ya terkait dengan fenomena El Nino ini, kiatnya dari Elis apa? Minum ARS.
2: Kegiatnya minum es juga bisa, tapi jangan kebanyakan. Nanti
0: Dampaknya itu
2: sakit.
0: suara serak.
2: Iya.
0: Selain itu apa lagi?
2: Perbanyak minum air putih. Terus kalau kita keluar ya
0: Pakai pelindung ya.
2: akan ya membawa
0: Payung kak.
2: payung apa memakai jaket apa
0: Tuh.
2: kayak gitu.
0: Oke, baik. Oke, sip Elis. Ya malam ini Elis lagunya apa? Mancanegara juga atau mau Indonesia?
2: Saya Indonesia.
0: Indonesia, oke. Masih dengan Yuni Sara Seruling di Lembah Sunyi, Paramita Rosadi Nostalgia SMA, atau mau Nia Daniati Hidup Apa Adanya? Nia Daniati, oke. Hidup apa adanya, Kang? Bukan hidup ada apanya, toh?
2: Hidup apa aja.
0: Oke, silakan, Elis.
2: Ya, salam pertama buat Umay. Salam sehat. Sukses ya bersama keluarga dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Amin. Juga spesial. Salam pertama buat Mbak Esther Rita yang ada di Kejadian itu, apa kabar?
0: Iya.
2: Sama ya Mbak Esther.
0: Sudah tadi.
2: Oh iya. Salam persahabatan buat Mbak Esther Rita. Salam kompak selalu. Terus kedua, salam buat yang lewat tadi ya. Pak Yos Rifai.
0: Pak Yos, iya.
2: Iya, terima kasih salamnya. Salam persahabatan juga. Dan ketiga, salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli.
0: Toli-Toli.
2: Salam kompak, salam sehat selalu.
0: Oke.
2: Buat Umay, terima kasih.
0: Iya.
2: Dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Elis Winenet Bitung.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: sudah 44 menit ya, kita lanjut masuk di sesi terakhir. Saya lanjutkan ke line telepon Pro 1. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam juga Bung Iwan.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar, Bro?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Luar
1: biasa.
0: Oke. Okay. Kalau di tempatnya Bung Iwan sendiri gimana? Air di sana, sumber air gimana?
1: Aduh, kalau di sini Bung Mike, panas sih.
0: Sumber air?
1: Cuma kan di sini kan kampung ya, di perdesaan, jadi tetap dingin.
0: Kalau tetap adem ya.
1: Padahal DP cuaca itu yang kayak Bung Mike bilang tadi sudah mulai terasa sih.
0: Betul.
1: Cuma di sini kan angin kencang kan, jadi biar panas keras itu tetap terasa dingin. Terus air, ya syukur lancar lah.
0: Oh, lancar. Oh, oke, okay. Baik. Tapi kalau Bung Iwan sendiri kiat menghadapi El Nino ini untuk keluarga apa?
1: Oh, kalau untuk tips ya, yang pertama ya harus jaga itu air kan, nah, supaya tidak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan ya. Terus yang kedua harus mengkonsumsi air.
0: Konsumsi air ya, perbanyak konsumsi
1: apalagi
0: air.
1: Apalagi kan panas-panas ya, yang beraktivitas itu.
0: Iya,
1: betul. Jadi air itu harus diutamakan.
0: Betul. Oke, okay. Baik. Oke, okay, Bung Iwan, saya tawarkan lagu apa ini? Indonesia atau Manca?
1: Oh, Manca Negara aja, Bung.
0: Manca, oke. Okay. Masih Olivia Newton dan Andy Gibb, Raise Your Love on Me. Rod Stewart, What a Wonderful World. Atau mau Andy Williams, Sweet Memories.
1: Oh, yang kedua aja, Bung Mike.
0: Oh, mantap yang What kedua. A Wonderful World, ya. Yeah? Oke. Okay.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Silakan Bung Iwan untuk siapa lagunya.
1: Oke, untuk mau tanya dulu Bung Mike.
0: Apa tuh?
1: Untuk pertandingan sebentar
0: ya.
1: Dua pertandingan itu mau disiarkan ya?
0: Iya, kalau untuk Argentina Austria jam 1 dini hari kami siarkan secara langsung. Kemudian jam 5 paginya Perancis Irak. Kami siarkan juga. Gitu. Baik.
1: Oke.
0: Okay. Silakan.
1: Oke, terima kasih Bung Mike. Oke, salam pertama buat Bung Mike yang lagi bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Iya, makasih.
1: Terus salam untuk Ibu Fatmawati tadi yang ada di Bitung ya.
0: Iya.
1: Selamat malam. Ada Benijo juga di Bolbot. Terus yang ketiga itu ada Ibu Shen yang di Tomohon.
0: Baik, oke.
1: Okay. Oke, okay, buat sip. Itu aja Bung Mike.
0: Oke, okay. Makasih Bung Iwan.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, selamat malam ya Bung Iwan yang ada di Pina, Wetengan. Oke, okay, dan saya coba terima satu penelpon terakhir ya. Oke, okay. Kita ke penelpon terakhir, tuntaskan kebersamaan kita malam ini. Oke, Pro 1, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam, Ibu Ros.
2: Ini HP gua pelang ke suara, Michael.
0: Oh, gitu.
2: Oke. Okay. Iya, biasa.
0: Kalau gini gimana, Ibu Ros, halo.
2: Ya.
0: Masih pelang, leh? Masih pelang tuh suara?
2: Ada.
0: Oh, iya. Oke, okay, baik. Ibu Ros, berarti karena kita sudah di sesi terakhir ya, kalau buat Ibu Ros sendiri bagaimana? Di Leilem sumber air bagaimana di sana? Lancar kah Ibu Ros?
2: Lancar.
0: Lancar.
2: Lancar, lancar.
0: Nah, kalau...
2: Iya, panas tetap ada air di sumur.
0: Oh, iya. Tapi kalau sesuai topik, kiat menghadapi fenomena El Nino panas berkepanjangan ini, bagaimana Ibu Ros? Apa yang akan Anda lakukan?
2: Tinggi
0: sampai
2: dingin lah.
0: Oh,
2: tinggal begitu. Pohon, kan. Nah, di sini gua biar nggak di pohon Michael dingin.
0: Tetap dingin. Berarti El Nino nggak ngaruh ya kalau di Leilem sana ya, karena kondisi cuaca di sana, apa udara di sana kan dingin ya, di pegunungan kan. Oke. Okay. Iya. Baik Ibu Ros, langsung kita ke lagu ya. Untuk malam ini lagunya pasti Indonesia ya.
2: Indonesia aja.
0: Iya, oke. Okay. Baik, ada God Bless Rumah Kita. Ada Emilia Contessa Pergi Untuk Kembali. Atau Deloitte Surat Untukmu.
2: Deloitte,
0: oke. Okay. Lagu ini untuk tiga orang, silakan dikirim.
2: Pertama, buat Michael, terima kasih. Saya terima Ibu Ros ke telepon. Tuhan selalu memberkati tugas. Malam ini sampai selesai pulang di rumah. Bertemu dengan keluarga dengan tidak kurang suatu apa.
0: Amin. Makasih Bu Ros.
2: Salam buat Ibu yang cantik dan nona-nona cantik. Salam Jepang. Ada Tony di Tataran 2, malam-malam aja.
0: Iya, oke.
2: Okay. Nah, bersama kakaknya. Nggak bacimu dia tadi malam bacimu. Ada juga Bapak Rahul. Rahul itu di Bolnet.
0: Rahul, iya.
2: Iya. Dan salam Tuhari. Salam Bapak Rahul. Ketiga, Pak Yos jadi di Air Madidi.
0: Oke.
2: Okay. Buat Michael yang baik hati, terima kasih. Malam baik.
0: Malam baik, terima kasih Bu Ros. Dan Ibu Ros menjadi penelpon terakhir ya. Akhirnya untuk sesi line telepon sudah saya tutup. Tinggal saya bacakan SMS dan WhatsApp malam hari ini. Saya mulai dari SMS dulu ya. Dari Selamat Malam Pro 1, Selamat Malam Bung Mike, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ibu Marsi Watumea Tondano topik, apa nih? Fenomena El Nino, ya buat saya harus jaga kesehatan, hemat pemakaian air. Karena fenomena kan panas, ya dijaga agar jangan sampai sumur kering. Ya berarti penggunaannya juga ya jangan boros gitu ya. Salam untuk Ellen Tondano, salam kenal, salam persahabatan, salam sehat selalu. Fiona Perkamil, salam persahabatan. Salam sehat selalu Ibu El, Semaka Lisung, salam hormat sehat selalu bersama keluarga, Tuhan berkati. Lagu Ujung Malam buat Bung Michael, terima kasih sudah baca SMS. Tetap semangat dalam tugas, Tuhan berkati bersama keluarga. Oke, okay. Makasih Ibu Marsi. Kemudian saya lanjut ke Singkil. Ada Ibu Ratna, selamat malam Bung Michael ya. Kalau Pak Kita air lancar ya, karena air bor, orang harus jaga kesehatan juga, banyak minum air putih. Deng banyak minum santang kata. Aduh. Iya. Oke, Bung Michael, judul lagu Kemarau ya. DP penyanyi The Rollies ya. Salam buat Keke Wondal Tataran, Cliff Motoling, Pak Robi alias Mas Bro di Buha. Selamat beristirahat dan Yesus memberkati bersama keluarga masing-masing. Buat Bung Michael terima kasih. God bless you. Oke, makasih ya buat Ibu Ratna dan Ibu Marsi melalui via SMS. Saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Yang pertama, oh dari Bung Ferdi Klim. Iya, oke. Okay. Selamat malam Ruang Rindu topik ya, menghadapi fenomena El Nino. Pertama, mengikuti perkembangan cuaca, ya. Kedua, menghemat menggunakan air. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Dan terakhir, jangan lupa menggunakan skincare, ya. Request lagu dari A1, Make It Good atau No More. Oke, saya pilih No More aja ya. Kemudian kirim salam buat Ibu Keke Wondal, Ibu Ratna Singkil, dan Ibu Agnes Stelling. Buat Bung Michael, makasih. Dari Cliff Motoling. Ya, Bung Mike. Ini mau kepo katanya ya. WA yang mana ya Klip ya? Oke, saya lupa ya. Yang mana? Saya lupa Bung Klip ya, nanti saya coba lihat ya, saya tanya dulu nanti. Kemudian saya lanjut lagi, selamat malam Ruang Rindu, kiat menghadapi El Nino. Ya, penghematan air dan juga menjaga kesehatan, perlu konsumsi air yang secukupnya untuk mencegah dehidrasi. Thanks. Pak Rudolf Minasa Utara, semoga Pro 1 jaya di udara, mengudara di Nusantara, bahkan mancanegara. Makasih Pak Rudolf. Saya ke Teling, ada Ibu Agnes. Selamat malam Pro 1, Ibu Agnes Teling. Topik waspada dan periksa selalu barang atau hal yang mengundang kebakaran. Perbanyak minum air putih. Buat Mike, semangat, sehat, sukses, bahagia, diberkati bersama keluarga tercinta. Amin. Tiga spesial, Ibu Ros, Ibu Siani Tomon, Anggreni ya. Semoga ada sehat semuanya, bahagia dan senantiasa diberkati bersama keluarga masing-masing. Amin. Thanks and selamat malam. God bless you. Lagu Have You Ever Really Loved a Woman. Have You Ever Really Loved a Woman. Ya, itu lagunya saya siapkan ya, Ibu Agnes. Makasih sudah ngirim. Kemudian Tataran 2. Ada Ibu Aurina, selamat malam Bu Michael, sehat selalu bersama keluarga, diberkati Tuhan ya. Amin. Topik air di sini 24 jam jalan terus biar musim panas dan sudah diperiksa layak diminum mentah. Oh. Lagu Celine Dion, All by Myself. Ya, Celine Dion, saya siapkan lagunya. Ya, salam buat Ibu Stan Selumowa, turut berduka cita atas meninggal anaknya, ponakanku juga pramugari, sekarang guru pramugari yang baru. Mungkin sebentar sudah di bandara ya, jemput jenazah dari Jakarta ke Manado. Oh ya. Oke, Esther Lita Girian juga makasih salamnya. Pak Irwan Bandung, makasih salamnya tadi. Kembali ke Bung Mike, makasih. Shalom. Iya, kemudian saya lanjutkan lagi ke Toli-Toli. Selamat malam Bang Mike, ya Ruang Rindu, sesuai topik menurut saya tipsnya adalah harus banyak minum air putih biar terhindar dari dehidrasi kalau kita keluar rumah. Jangan lupa bawa payung. Paling tidak kalau kita di jalan harus pakai jaket. Ya, salam tiga spesial, Pak Islan Boroko, Bruri Kembang, Kang Ahmad Irwan juga. Ucapan selalu buat Bang Mike. Terima kasih lagu Mancanegara, From This Moment. Oke, siap lagunya ya, saya siapkan buat Ibu Natali. Kemudian saya ke Bitung, ada Ibu Melvana di sana. Selamat malam Bung Mike, topik kalau kita bangun pagi langsung mandi biar masih dingin. Pagi langsung mandi sekalian keramas kata. Apa nih, senang kita tiap bangun pagi sebelum sarapan mandi dulu. Biar enak mau beraktivitas di suasana panas, tidak terlalu terasa kepanasan dan harus konsumsi buah-buahan. Kita makan teratur, kong torang di daerah sini ketinggian dan wudu air lancar, memang air pam tapi aman, air jernih biar panas. Salam buat Ibu Elsma Kalisung, makasih salamnya tadi siang ya, salam kompak ya, bahagia bersama keluarga. Ibu Fatma juga, Pak Sagai juga, ya apa kabar ya. Oke, lagu Dream On. Ya, siap lagunya. Kemudian saya ke Bitung lagi. Selamat malam Pak Mike, salam sehat, sukacita selalu, serta bahagia diberkati dalam tugas kerja setiap hari. Juga diberkati bersama keluarga tercinta, amin. Bitung panas sekali, jadi tentunya kalau menghadapi situasi kepanasan, ya berarti sediakan air banyak. Perbanyak air putih, request lagu Don't Forget to Remember. Iya, dari The Bee Gees. Kirim salam buat Cliff Motoling, James Winorangian, Els Makalisung. Selamat malam, salam sehat, salam kompak, selalu diberkati Tuhan bersama keluarga. Buat Pak Mike, terima kasih. God bless you. Ibu Hermina, Bitung Sari Kelapa. Solela, dari tadi ada tinis-tinis, memangnya enggak jodoh ini malam. Makasih Ibu Hermina. Saya ke Boroko, ada Pak Islan. Selamat malam Pak Islan. Halo RRI Pro 1 Manado, selamat malam Bung Mike. Topik malam ini intinya jaga kesehatan dan selalu waspada terhadap fenomena alam yang tidak menentu akibat El Nino. Kirim salam buat Pak Iwan ya, Pak Yos, Erma Didi, salam kenal dan salam persahabatan. Salam buat Ibu Natalie Toli-Toli. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga tercinta di rumahnya masing-masing. Spesial buat Bung Mike, terima kasih dan tetap semangat sukses selalu dalam tugas malam ini. Amin, lagu dipilihkan saja. Oke, makasih ya buat Pak Islam. Pak Islam menjadi penelpon terakhir kita untuk malam hari ini. Ya, pastinya di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu ya, apalagi dengan fenomena El Nino, jangan sampai kita juga ikut menjadi pribadi yang kering. Kering akan optimisme. Ya, El Nino mengajarkan kita semua bagaimana persiapan jauh lebih penting daripada penyesalan ya. Mulai dari menghemat air ya, menjaga kesehatan tubuh dengan cukup minum, mengurangi aktivitas yang berlebihan di bawah terik matahari, dan pastinya lebih pedulilah terhadap lingkungan sekitar ya. Karena langkah sederhana yang bisa memberikan dampak besar ya, dengan melindungi lingkungan sekitar juga. Oke, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu ya, dan terima kasih untuk responnya. Lagu-lagu yang mau turun malam ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di edisi Senin 22 Juni 2026, dan nanti jam 12 program 1 RRI Manado akan langsung bergabung dengan jaringan Berita Nasional Pro 3 untuk Anda ikuti nanti. Iya, laga Piala Dunia. Ini ada partai Argentina versus Austria di fase grup J. Main di Stadion Dallas pada jam 1 dini hari. Jam 5 pagi besok ya, Prancis versus Irak di fase grup I, main di Stadion Philadelphia. Ya, jadi kami akan siarkan secara langsung. Dan akhirnya terima kasih sekali lagi untuk responnya bersama Pro 1 malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Take it away, Ginger.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Tahukah kamu, ternyata hanya nyamuk betina yang menggigit manusia loh. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Untuk menemukan manusia, nyamuk betina bisa melacak bau unik dari badan manusia. Makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Tetapi, nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk bertelur yang bisa didapatkan dari manusia. Itulah sebabnya, nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Dalam situs Science Daily, disebutkan bahwa para ilmuwan telah mencoba menghapus reseptor dalam upaya membuat manusia tidak terdeteksi nyamuk. Namun, setelah memusnahkan seluruh reseptor penginderaan bau dari genom nyamuk, nyamuk masih bisa menemukan cara untuk menggigit manusia. Penelitian lanjutan menemukan bahwa nyamuk telah mengembangkan sistem penciuman yang memastikan mereka bisa selalu mencium aroma manusia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Baik, pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah untuk seluruh rangkaian kami di sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2026. Saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda, dan selanjutnya program 1 RR Manado akan segera bergabung nanti ya bersama Pro 3 untuk kita nantikan laga Piala Dunia. Dan akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manado.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto, yang menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dalam proses pemulihan pasca bencana Sumatera. Pernyataan itu disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja meninjau langsung progres pemulihan pasca bencana Aceh, sekaligus penyerahan bantuan dana stimulan rumah rusak ringan sedang tahap 3, termin 1 di Aceh Tamiang. Memasuki bulan ke-7 pasca bencana Sumatera, pihaknya telah menyelesaikan penyediaan huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan huntap. Jumlah huntap yang ditargetkan untuk dibangun lebih dari 20 ribu unit. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan pengecekan langsung pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kampung Moso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Tito mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo

0: kapan harus bermain segitiga, kapan harus memberi umpan-umpan terobosan. Seperti kita tahu pada gol pertama dari Perancis itu umpan terobosannya cukup baik ya dari lini tengah. Kemudian juga di gol kedua yang dicetak oleh Perancis itu juga memanfaatkan sebuah skema umpan terobosan. Dan kalau gol ketiga yang dicetak Kylian Mbappe itu serangan balik dan luar biasa bagus, luar biasa indah,
1: ya.
0: Bikin kaget
1: karena
0: jarak jauh.
1: Iya, ini kemarin itu lawan Senegal. Senegal tuh punya pemain yang, ya kita tahu lah, banyak pemain yang merumput juga di liga-liga besar ya, ya. Eropa ya, Sadio Mane dan lain sebagainya. Bahkan kemarin bisa dibilang big match, sehingga bisa diprediksi itu skornya bisa mungkin selisihnya tipis lah gitu. Tapi ini yang agak mind blowing gitu ya. Babak pertama Prancis melawan Senegal kemarin dengan Prancis di babak kedua melawan Senegal kemarin itu nampak seperti tim yang berbeda. Racikan Didier Deschamps ini apa yang membuat pembeda babak pertama yang tampil sepertinya monoton bahkan cenderung boring lah. Babak kedua itu shoot on goal dari Prancis sampai 9 atau 10 kalau nggak salah. Bahkan kalau di babak pertama mungkin 1 atau 2, saya lupa. Ini kemudian serangan demi serangan yang di build up itu

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong, abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong, pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa le rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati taganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu. Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
9: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Pagi hari ini, pendengar, Selasa 23 Juni 2026.
1: Sebelum COVID, ya, kita mungkin melihat banyak orang berbelanja secara tradisional, pergi ke pasar dan sebagainya kan, benar. Tapi pasca COVID, kan berubah banyak tuh, banyak yang berbelanja secara online.
0: Warta Berita Daerah selengkapnya pagi hari ini dibaca oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama pendengar, sensus ekonomi mulai bergulir di Sulawesi Utara 15 Juni sampai 30 Agustus 2026.
2: Sensus ekonomi tahun 2026 telah bergulir di Sulawesi Utara 15 Juni sampai 30 Agustus di 15 kabupaten kota. Setiap rumah tangga akan mendapatkan kunjungan surveyor untuk menggali data ekonomi dari masyarakat. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Utara, Wateki, mengatakan sensus ekonomi berlangsung setiap tahun berakhiran 6, seperti tahun 2026, sebelumnya tahun 2016, dan 2006. Menurut Kepala BPS, dalam kurun waktu 2016 sampai 2026, telah terjadi banyak perubahan pada ekonomi keluarga maupun dunia usaha. Wateki mencontohkan keadaan ekonomi dan usaha sebelum dan sesudah pandemi telah berubah. Pasca pandemi, usaha-usaha telah bermigrasi ke digital atau online untuk berdagang dan berpromosi.
1: Sebelum COVID, ya, kita mungkin melihat banyak orang berbelanja secara tradisional, pergi ke pasar dan sebagainya kan. Benar. Tapi pasca COVID, kan berubah banyak tuh. Banyak yang berbelanja secara online, pedagang juga secara online. Kemudian semakin banyak meningkatnya masyarakat yang basis aktivitas ekonominya lah digital, berbasis pada internet dan sebagainya. Kemudian banyak juga pembayaran yang beralih dari pembayaran tunai menjadi pembayaran berbasis digital, misalnya pakai QRIS dan sebagainya. Ini sekarang berubah, dan itu tahun 2016 belum banyak.
2: Dengan mengetahui dan memiliki gambaran jelas perekonomian masyarakat, dunia usaha dan daerah, pemerintah akan cepat menjalankan program perbaikan atau peningkatan ekonomi masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
0: Tingginya angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara menjadi perhatian berbagai pihak. DP3A Sulawesi Utara bersama Komnas Perlindungan Anak Sulut menggelar forum group discussion.
3: Tingginya angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara menjadi perhatian berbagai pihak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Komnas Perlindungan Anak Sulawesi Utara menggelar forum group discussion untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sekaligus merumuskan langkah pencegahan yang lebih efektif. Ketua Komnas Perlindungan Anak Sulawesi Utara Yulta Kaliuang menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini sangat bergantung pada peran keluarga dan dunia pendidikan dalam membentuk pemahaman serta kesempatan

0: kesiapan anak menghadapi masa depan.
1: Memang sangat nampak bahwa tadi ada kenaikan angka dari pernikahan anak usia dini ya, atau pernikahan di usia anak itu meningkat. Tentu kita bisa melihat itu karena apa. Nah, ada banyak hal yang mengakibatkan itu. Yang pertama tadi teridentifikasi bahwa kurangnya edukasi, minimnya edukasi yang diterima oleh orang tua, tetapi juga anak-anak itu dipengaruhi oleh apa kemajuan teknologi yang hari ini mereka bisa mengakses semua informasi ya tanpa batas. Jadi kadang-kadang terpicu oleh itu. Nah, tapi hal yang paling sebenarnya menentukan di sini adalah bagaimana pendidikan orang tua terhadap anak.
0: Berdasarkan data, perkawinan usia anak di Sulawesi Utara masih berada pada angka yang memprihatinkan, sehingga diperlukan penguatan edukasi dan keterlibatan lintas sektor dalam upaya penanganannya. Fokus grup discussion ini menjadi langkah penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus menegaskan program karya bakti skala besar di Talaut mendapat dukungan penuh dari Presiden RI dan pimpinan TNI.
3: Dalam waktu dekat ini, Kodam 13 Merdeka akan melaksanakan kegiatan karya bakti skala besar di Kabupaten Kepulauan Talaut. Program yang direncanakan berlangsung selama 2 bulan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia. Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus menjelaskan, pelaksanaan karya bakti tersebut mendapat perhatian dan dukungan penuh dari Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, serta Kepala Staf Angkatan Darat. Kegiatan karya bakti akan melibatkan berbagai pihak lintas sektor, mulai dari unsur TNI, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya.
4: Program mendesak ke depan yang akan segera kita lakukan adalah karya bakti skala besar di Kabupaten Talaut dan Sangihe. Nilainya cukup besar untuk masyarakat semuanya, dibantu oleh Presiden, oleh Bapak Kasat, Panglima TNI, termasuk program-program internal seperti air bersih, kemudian program-program jembatan, itu include di dalam, termasuk perbaikan sekolah dan perbaikan tempat ibadah. Mohon doa restu kepada media, nanti sama kita lihat, awal kita ikuti perkembangannya, semoga dari waktu-waktu wilayah Sulawesi Utara ini dan bulan lalu.
3: Melalui program ini, Kodam 13 mereka menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari penggerak pembangunan daerah. Kehadiran karya bakti di Kepulauan Talaut diharapkan dapat memperkuat pemerataan pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Pihak Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado bergerak cepat memperbaiki pipa yang bocor serta saluran air, menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang diviralkan di media sosial.
5: Pihak Rumah Sakit Kristen Pancaran Kasih Manado bertindak cepat menindaklanjuti informasi masyarakat yang diviralkan oleh salah satu warga di media sosial terkait pipa bocor yang airnya merembes hingga ke badan jalan. Direktur Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado, Dr. Gafri Bovi Kasenda, melalui Wakil Direktur SDM Keuangan dan Umum, Dr. Anggi Korang, mengatakan setelah mendapatkan informasi bocornya pipa air buangan rumah sakit, siang hari itu juga pihak rumah sakit langsung melakukan pekerjaan perbaikan hingga malam hari.
6: Baik, terima kasih. Kalau dari kami rumah sakit, sebenarnya sejak Sabtu kami sudah melakukan perbaikan, tapi sudah terlanjur viral dulu. Tapi sekarang kami mau menginformasikan bahwa untuk pekerjaannya, perbaikannya sudah selesai. Sudah selesai kemarin hari. Jadi dari kami pihak rumah sakit memastikan bahwa yang terjadi viral kemarin itu sudah selesai kami perbaiki, dan mungkin bisa dicek ada juga buktinya bahwa sekarang sudah tidak ada kebocoran dan lain-lain, sudah selesai kami perbaiki.
5: Dr. Anggi menjelaskan terjadinya kebocoran pipa saluran air itu akibat dampak gempa beberapa waktu lalu. Sementara itu, Jimmy, warga yang tinggal di seputaran Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado, kepada RRI mengakui bahwa pipa yang bocor sudah dikerjakan dan diperbaiki, termasuk saluran airnya, setelah ibadah gereja hari Minggu siang hingga malam hari. Diketahui pekerjaan saluran air Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado sementara dilakukan, namun karena hari Minggu adalah hari beribadah, sehingga baru akan dilanjutkan kembali hari Senin. Roy Pesak melaporkan.
2: Berita selanjutnya ya pendengar, usai pemilihan hukum tua Desa Sumarayar Langoan kembali bersatu untuk melanjutkan pembangunan.
7: Hukum tua terpilih Desa Sumarayar, Kecamatan Langoan Timur untuk periode 2026-2034, Verly Edi Mantik bersyukur di mana mulai dari awal tahapan pemilihan hukum tua sampai pada tahapan pemungutan suara sangat nampak campur tangan Tuhan sehingga dia bisa terpilih sebagai hukum tua di Desa Sumarayar dengan perolehan suara yang signifikan 593 suara, mengungguli dua calon lainnya yaitu Joy Kemasi 570 suara dan calon hukum tua petahana Jeffrey Mumu 121 suara. Lebih lanjut kepada RRI, hukum tua terpilih Verly Edi Mantik mengatakan pihaknya juga keluarga besar Mantik Tolongan tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada seluruh pendukung dan simpatisan yang telah membantu memilih dia berkontribusi suara. Juga bahan-bahan pangan sembako sejak Januari sampai hari H pemungutan suara. Lebih lanjut, Verly Edi Mantik, hukum tua terpilih, berharap kepada seluruh warga masyarakat Desa Sumarayar, Langoan Timur, untuk sama-sama berangkulan tangan, membangun desa, dan meninggalkan segala perbedaan pilihan.
8: Sempat terjadi perbedaan atau beda pendapat, orang kembali bersatu untuk membangun Desa Sumarayar dan Turan Cintai ini ke depan, mudah-mudahan dengan pembangunan dalam pemerintahan Verly Mantik boleh berjalan dengan baik, lancar, dan secara adil.
7: Hal yang sama juga diharapkan hukum tua Desa Sumarayar, Jeffrey Mumu, yang akan mengakhiri masa jabatan setelah kurang lebih 10 tahun menjabat sebagai hukum tua, katakan, sebelum melepaskan jabatan, dia akan berkoordinasi dengan hukum tua terpilih, Verly Edi Mantik, terkait dengan penggunaan pemanfaatan dana desa di tahun 2026.
9: Pasti akan dicairkan setelah sudah dilantiknya akan hukum tua yang baru. Kami telah mengarahkan pendukung-pendukung saya yang kemarin saya sudah menginformasikan supaya betul-betul orang tetap dukung akan ke pemerintah yang akan memimpin Desa Sumarayar.
7: Harapan yang sama juga dikatakan Ketua Badan Usaha Milik Desa BUMDES Desa Sumarayar, Miki Tunas, menghimbau warga masyarakat untuk mengawal bersama-sama jalannya roda pemerintahan Desa Sumarayar yang baru. Dari Minasa, Jafas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya pendengar, jajaran Polresta Laut menyambangi Panti Asuhan Gloria Matahit untuk berbagi kebahagiaan dan tali asih.
10: Suasana hangat dan penuh keceriaan menyelimuti Panti Asuhan Gloria Matahit Melongane, Kepulauan Telaut pada Senin siang. Jajaran Kepolisian Resor Kepulauan Telaut menggelar aksi sosial Anjang Sana sebagai bagian dari rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Telaut, AKBP Ari Sulistyo Nugroho, didampingi pejabat utama Polres dan pengurus Bayangkari Cabang Telaut. Meski hanya dihadiri oleh 12 dari total 23 anak panti, karena sebagian berhalangan, momen kebersamaan ini tetap berlangsung khidmat. Polres Telaut menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako dan hadiah khusus untuk anak-anak panti. Dalam sambutannya, Kapolres Kepulauan Telaut menegaskan bahwa aksi ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri di wilayah perbatasan, sekaligus bentuk rasa syukur institusi kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan Anjang Sana ini juga bukan sekadar formalitas, dan diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan kebutuhan operasional panti.
11: Kami sedikit memberikan sumbangsih kepada panti asuhan, semoga bermanfaat, bisa diberdayakan apa yang bisa kami berikan. Semoga juga berkenan di hati adik-adik dan pengurus panti asuhan ini karena juga seadanya kami berikan. Dan ya, untuk ke depan kita bisa saling bersilaturahmi satu sama lain dan menjalin keakraban.
10: Sementara itu, penanggung jawab Panti Asuhan Gloria, Wel Tumandiangan, menyambut haru dan menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian yang ditunjukkan oleh Polres Kepulauan Talaut.
12: Kami dari pimpinan Panti Asuhan bersama anak-anak yatim yang ada sangat bersyukur atas kepedulian sebagai pimpinan yang ada di Kepulauan Talaut memperhatikan kami yang ada di tempat ini yang mungkin orang banyak yang belum tahu, tetapi ketika pimpinan Polres yang ada bisa membawa syukur dalam rangka ulang tahun Polri ada di tempat ini, kami yakin dan percaya doa kami Tuhan Yesus Kristus akan memperhatikan, akan memberkati, akan membalas setiap budi baik, kasih, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan selalu ada di setiap kepemimpinan dari orang tua yang ada di Kabupaten Talaut bersama anggota.
10: Seluruh rangkaian acara ditutup dengan doa bersama dan foto bersama dalam situasi aman dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita yang terakhir pendengar, harga ikan air tawar seperti mujair. Mujair di pasar tradisional Lirung mengalami kenaikan cukup signifikan.
13: Harga ikan mujair di pasar tradisional Lirung mengalami kenaikan. Yusti, salah satu pedagang, menyebutkan kenaikan terjadi dari sebelumnya Rp45.000 per kilogram menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Yusti, salah satu pedagang, menyebutkan kenaikan harga ikan terjadi karena pasokan yang minim, sementara daya beli masyarakat terhadap ikan air tawar ini cukup tinggi.
14: Dan untuk yang ada kenaikan tinggal ikan mujair Rp55.000 per kilo.
13: Iya, apa yang menyebabkan naik?
14: Untuk ikan mujair itu stoknya berkurang. Stoknya mujair sangat-sangat tinggi permintaannya. Dari harga Rp45.000.
13: Sementara beberapa komoditas seperti daging terpantau masih stabil. Daging ayam masih dijual Rp45.000 per kilogramnya. Daging B2 atau daging babi dijual Rp100.000 per kilogramnya. Sementara daging anjing atau daging RW dijual Rp70.000 per kilogramnya. Dari Melongwane ke Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini, edisi Selasa 23 Juni 2026. Saya Lin Salviani, selamat pagi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, bareng Jihandi Spada. Selamat pagi teman Pro 2, nemenin kalian semua di hari Rabu yang cukup cerah ini. Masya Allah, keren banget hari ini. Kemarin juga ya teman-teman Pro 2 ya, beberapa hari ini emang awannya, suasananya, langitnya lagi oke banget buat kalian nikmatin, apalagi buat teman-teman yang lagi pada libur. Kayaknya daripada gabut, mendingan kalian olahraga pagi atau enggak bangun untuk sekedar menikmati pagi hari yang sangat amat indah ini. Tapi kalau misalnya enggak juga enggak apa-apa kok, enggak dipaksain guys. Karena aku bakal nemenin kalian bagaimanapun keadaannya di pagi hari ini. So make sure tetap semangat yang lagi mau berangkat ke kantor, semangat ya buat kalian semua. Atau bahkan buat teman-teman yang lagi pada liburan gitu kan, enggak tahu mau ngapain, jangan sampai

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: siapa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Benar juga ya.
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya, mana aku tahu.
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Sebelum kita lanjut teman-teman Perdu, aku cuma mau ngasih tahu ada aplikasi yang mempermudah kalian namanya RRI Digital. Jadi buat yang belum tahu RRI Digital itu apa sih? Itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Perdu FM dimanapun dan juga kapanpun. Gak usah nyariin radio monitor, pakai handphone aja udah bisa kalian dengerin sekali lagi dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian pengen ngedengerin. Dan fitur-fitur di dalamnya juga cukup informatif teman-teman. Kayak misalnya kalian bisa tahu segmen-segmen, kayak join requestnya kapan, terus juga curhat-curhatnya kapan, sore ceria bareng, gestar-gestarnya kapan gitu kan teman-teman berdua. Dan yang satu paling aku suka dari RRI Digital tuh, kalau misalnya kalian buka Perdua terus kalian pengen request kan kadang-kadang suka ke WhatsApp dulu atau ke Instagram, ini tuh gak perlu karena udah ada comment section atau kolom komentar yang bisa kalian akses. Gampang banget kan, udah all in one. Tunggu apa lagi? Langsung aja di download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.
1: Teman terbaik kamu,

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

hotelnya Mama Hengga dalam acara Jamu Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu. Pro 2 FM Manado, teman-teman.

0: Masih bareng Jihan teman-teman Pre2 di Spada. Selamat pagi teman Pre2. Masih nemenin kalian di pagi hari yang makin kesini makin cerah banget gitu ya teman-teman Pre2. Senang banget aku melihat matahari yang oke banget hari ini. Semoga tetap sehat jasmani rohani kita teman-teman Pre2. Semoga kita dijauhin dari kerepotan duniawi ini, apalagi dari orang-orang yang asbunnya asbun banget gitu ya. Bukan asbun positif atau lucu-lucuan, tapi emang asbun gitu. Tapi kalian pernah gak sih dapetin orang yang kayak gitu? Karena sejujurnya banyak orang yang hobinya futsal, ada yang suka anime, ada yang gak bisa hidup tanpa kopi, ada yang lebih senang di rumah daripada nongkrong gitu kan. Tapi ada juga yang asbun gitu loh, yang kayaknya enteng banget ketikannya, enteng banget mulutnya. Itu tuh paling nyebelin kalau misalnya yang sarkas dan lain-lainnya gitu ya. Tapi anehnya nih, kalau misalnya kalian di circle yang tepat, kalian tuh bisa aja nyambung-nyambung aja, seru-seru aja gitu loh. Tapi ada juga orang-orang yang seperti itu. Nah, ini dia yang pengen aku bahas. Di mana nih teman-teman Pre2? Sebenarnya tuh hidup tuh emang gak selalu mencari soal yang sama aja gitu ya. Tapi yang belajar nerima kalau misalnya setiap orang punya caranya dan kebiasaannya masing-masing. Kalau misalnya kalian pengen tahu teman-teman Pre2, stay tune terus karena aku bakalan ngomongin ini. I wanna hear
1: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Masih ngomongin keasbunan nih yang terjadi, apalagi di media sosial banyak banget gitu ya teman-teman Pro 2 yang kayak gitu. Yang kayaknya kalau beda sedikit langsung dinyinyirin, beda sedikit langsung di judge dan lain-lainnya. Padahal nih teman-teman Pro 2, ada juga kok tongkrongan yang beda-beda kayak yang tadi aku bilang. Ada yang sukanya futsal, anime, kopi, atau bahkan ada yang sukanya di rumah aja gitu ya. Tapi ya nyambung-nyambung aja, emang sebenarnya personalnya aja atau bahkan nih ya cara atau pola pikirnya aja yang berbeda. Dan mungkin beberapa orang gak bisa terima itu, cuman ini yang pengen aku bahas. Karena sejujurnya hidup tuh emang gak selalu soal cari yang sama gitu. Tapi belajar menerima kalau misalnya setiap orang tuh punya cara, punya kebiasaan, dan juga punya pandangannya masing-masing. Dan sebenarnya itu yang justru bikin kita lebih belajar banyak hal, iya gak sih teman-teman Pro 2? Karena menurutku gak apa-apa sih sebenarnya beda pendapat atau bahkan beda pola pikir, beda pandangan gitu ya. Tapi yang jadi masalah kalau misalnya itu dipermasalahin gitu. Debat boleh, tapi debatnya debat yang sehat. Apalagi di era media sosial zaman sekarang gitu kan. Kadang perbedaan kecil aja tuh bisa bikin orang saling serang. Padahal gak semua pendapat tuh harus dibales. Gak semua perbedaan harus diperdebatkan. Kadang menghargai dan juga mendengarkan itu lebih keren daripada sibuk untuk membuktikan siapa yang paling benar. Emang harus seperti itu gitu. Kita sebenarnya boleh punya prinsip, pasti boleh dan harus punya prinsip gitu ya. Boleh juga punya keyakinan, boleh punya pendapat, tapi bukan berarti harus memaksakan orang lain untuk sama-sama kita. Karena pada akhirnya nih dunia ini tuh emang diciptain dengan banyak hal yang berbeda gitu ya. Dengan banyak warna teman-teman. Jadi mulai dari hal-hal sederhana kayak misalnya saling menghargai satu sama lain, enggak gampang menghakimi, terus juga jaga sikap baik ke siapapun kan, ke orang tua, ke orang yang setara sama kita, orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang yang berbeda pendapat. Karena jadi pribadi yang menghormati orang lain tuh gimana ya, itu tuh lebih menyenangkan daripada harus memaksakan orang lain kehilangan jati dirinya, iya gak sih? Kita aja gak suka dipaksa, ngapain kita harus memaksakan orang lain dengan kehendaknya gitu. Justru nunjukin kalau misalnya kita itu cukup dewasa untuk hidup di tengahnya perbedaan-perbedaan yang ada. Apalagi di Sulawesi Utara ini mayoritasnya itu tuh kan Kristiani kan, kaum Kristiani. Dan juga kita sebagai minoritas ada juga nih misalnya Muslim dan lain-lainnya. Tapi itu bukan jadi penghambat, bukan jadi penghalang juga teman-teman Pro 2. Dan yang paling aku suka dari Manado lebih tepatnya adalah di sini salah satu kota toleransi yang tinggi. Salut banget sih. Jadi buat teman-teman, karena hidup bakalan jauh lebih nyaman sebenarnya kalau misalnya kita saling memahami, bukan saling menjauhi. Jadi buatlah versi terbaik diri kalian di mata orang lain dan juga di mata diri kalian sendiri. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita bisa menyeimbangkan gitu ya, dan juga bisa memahami satu sama lain, dan juga nggak nyerang atau asbun secara negatif, itu jadi kurikulum vitae untuk diri kita sendiri, iya nggak sih teman-teman?
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.